Ngomong 4 FM, programnya 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2, udah jam 7 aja nih, gak kerasa nih waktu kita udah cepat berlalu ya. Dari jam 7 ini teman pro 2, tentunya kita bakalan mulai dulu dengan program Sepada yang masih akan menemani kamu hingga nanti jam 9 nih teman pro 2. Dan tentunya kita masih akan membahas topik-topik yang seru. Dan gimana nih kira-kira pagi hari ini teman pro 2? Masih semangat atau masih belum kumpul nih nyawanya? Masih tergeletakkah di tempat tidur sama pro 2? Atau jangan-jangan udah mulai siap-siap nih buat berangkat kerja, ke kampus, ke sekolah sama pro 2? Dan juga kalau berangkat dari sekarang sih harusnya gak terlalu macet ya. Karena kan biasanya jam 7 tuh udah mulai rame nih jalanan teman pro 2 nih. Jadi kalau misalkan bisa diusahakan cepat ya, lebih baik cepat ya teman pro 2. Atau jangan-jangan kamu lagi terjebak di kemacetan Kota Pekanbaru. Yang penting harus tetap semangat teman pro 2 untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini. Dan nanti tentunya Risa bakalan balik lagi nih nemenin kamu. Jadi stay tune terus di program Adu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Nah, nomor 2, kalau kita ngomongin tentang pergeseran perilaku masyarakat saat ini nih ya, terutama penggunaan produk digital yang juga paling dicari teman Pro2, apalagi di serba online, di era serba online sekarang nih ya. Dan juga pergeseran dari perilaku konsumen menuju ekosistem digital juga semakin rame di teman Pro2 dan udah gak terbendung tentunya. Dan menciptakan peluang besar bagi kreator produk non fisik. Dan di tengah dinamika pasar global juga, produk digital kini juga bukan lagi sekedar pelengkap aja, melainkan kebutuhan primer bagi individu maupun pelaku usaha yang juga ingin tetap relevan. Dan ini juga berdasarkan dari data Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, dan penetrasi internet yang meluas hingga ke pelosok daerah yang juga telah memicu lonjakan permintaan terhadap aset digital yang bersifat edukatif dan juga solutif bagi masyarakat teman Pro2. Dan juga salah satu produk digital yang menduduki peringkat teratas itu adalah daftar pencarian e-course atau kursus daring terstruktur. Dan fenomena ini juga diperkuat oleh laporan Global Market Insight yang memproyeksikan bahwa pasar e-learning dunia itu akan terus bertumbuh pesat karena masyarakat kini juga lebih memilih pembelajaran mandiri yang juga lebih fleksibel nih teman-teman.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tomo Pro 2 di Indonesia, materi mengenai literasi keuangan, strategi pemasaran digital, hingga pengembangan diri ini menjadi topik yang paling laku di pasaran karena nilai praktisnya yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi kerja. Selain edukasi, aset desain visual seperti template media sosial dan presentasi juga menjadi primadona nih. Di era visual saat ini juga nih, pelaku UMKM hingga profesional juga membutuhkan konten estetik dalam waktu yang singkat. Dan merujuk pada tren di platform Global Creative Market, permintaan terhadap desain yang siap pakai ini meningkat signifikan karena efisiensi waktu yang juga ditawarkan. Nah, ini juga memungkinkan fokus pada substansi bisnis tanpa harus memiliki keahlian desain tingkat lanjut yang juga rumit. Dari sektor hiburan digital juga tidak ketinggalan di Tomo Pro 2 dengan produk berupa lisensi musik dan aset audio yang semakin dicari oleh para pembuat konten. Pertumbuhan platform video pendek juga mewajibkan ya adanya latar suara yang legal dan menarik untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Dan ini juga sejalan nih dengan riset dari International Federation of the Photographic Industry yang mencatat bahwa konsumsi konten berbasis audio visual terus mendominasi traffic data global. Dan ini menjadikan lisensi audio sebagai aset digital yang sangat bernilai. Dan perangkat lunak berbasis layanan atau software as a service skala kecil juga kayak aplikasi manajemen tugas dan alat otomatisasi ini juga menunjukkan tren yang positif Tomo Pro 2. Jadi pelaku usaha kini juga lebih berlangganan alat digital yang spesifik nih daripada membangun sistem dari nol juga. Dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf ini juga terus mendorong para kreator lokal untuk mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual untuk menjadi produk digital yang kompetitif. Dan melalui berbagai program inkubasi, kreator nasional juga diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemain kunci yang mampu mengekspor produk digital ke pasar internasional, mengingat batasan geografis yang sudah tidak lagi menjadi penghalang di dunia maya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tomopro 2 kunci dalam memenangkan pasar produk digital yang terletak pada originalitas dan kemampuannya memecahkan masalah pengguna secara instan juga. Dan tentunya dengan kita memanfaatkan data tren dari Google Trends dan memahami psikologi pasar lokal, setiap individu juga tentunya bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih sukses di ekonomi baru juga. Dan di era serba online, ini bukan sekedar lagi tantangan Tomopro 2, melainkan momentum emas untuk mentransformasi kreativitas menjadi aset ekonomi yang juga berkesinambungan. Dan itu dia Tomopro 2, pembahasan kita di rangkaian sepada tentunya di jam 7 ini Tomopro 2. Dan after ini kamu juga jangan kemana-mana, karena Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu. Nanti kita bakalan masuk di sepada spesial nih Tomopro 2. Apa sih yang spesial Risa? Nah, hari ini kita bakalan masuk di program sepada spesial edukasi. Tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita Tomopro 2 yang tentunya akan hadir studio Pro 2 Pekanbaru hari ini. Dengan topik kita hari ini adalah tentang mengajar dengan hati, strategi kreatif membangun kelas yang aktif dan juga bahagia. Dan untuk kamu yang mau menyaksikan langsung tayangan obrolan pada spesial edukasi hari ini, jangan lupa kamu langsung standby aja teman Pro 2 di YouTube Pro 2 Pekanbaru, karena nanti kita bakalan live streaming. Atau kamu juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital tentunya teman Pro 2, buat menyaksikan langsung obrolan kita di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu Tomopro 2 penutup di jam 7 ini. Ada Kunto Aji dengan Konon Katanya.

88,4 FM program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget nih hari ini teman Pro 2. Tentunya masih barengan sama Risa Octavia yang akan nemenin kamu di pagi hari ini. Dan tentunya kalau udah jam 8 ini teman Pro 2, kita udah masuk di program Sepeda Spesial Edukasi di hari ini. Dan spesial banget hari ini teman Pro 2, karena kita bakalan ngobrolin tentang dunia pendidikan juga teman Pro 2. Tapi bukan sekedar soal belajar biasa ya teman Pro 2, karena kita bakalan belajar atau bakal bahas gimana caranya untuk membangun kelas yang aktif, nyaman, kreatif, dan juga tentunya bikin para siswa ini bahagia saat belajar teman Pro 2. Karena kan ternyata kalau kita ngomongin tentang belajar, belajar itu kan bukan cuma soal ngejar nilai aja nih, tapi juga soal suasananya, perhatian, dan bagaimana tentunya seorang guru ini bisa membuat murid ini juga merasa dihargai teman Pro 2. Dan pagi hari ini tentu Risa gak sendirian teman Pro 2, seperti yang udah Risa spill tadi.

0: juga kita bakalan ngobrol sama seorang guru inspiratif juga dari SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru ya. Hari ini teman Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru, tentunya ada Ibu Nadia Rizki Ananda SPD MPD. Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Kak.
0: Aduh, sehat ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pagi hari ini. Oke, teman Pro 2 ini udah hadir ya di studio Pro 2 Pekanbaru, Ibu Nadia. Aku manggil Ibu Nadia aja, Bu.
1: Biasa dipanggil Miss Nadia.
0: Oh, Miss Nadia ya. Oke. Okay. Kita bakal ngobrol sama Miss Nadia, teman Pro 2 yang akan nemenin kita tentunya hari ini. Karena tema kita bakalan relate banget ya, Bu ya. Karena bukan cuma buat guru aja, tapi juga buat orang tua dan anak muda yang mungkin bercita-cita juga untuk jadi seorang pendidik kayak Miss Nadia, teman-teman berdua, ya kan? Dan tentunya hari ini kita bakalan bahas tentang topik kita ya, Miss ya, yaitu tentang mengajar dengan hati dan strategi kreatif membangun kelas yang aktif dan juga bahagia. Nah, ini penting banget. Bener ya, Miss ya. Karena kalau kita ngomongin sekolah, ya pasti yang kepikiran ya kalau ke sekolah kita belajar.
1: Iya.
0: Tapi apakah belajar itu seserius itukah? Atau sebenarnya ada trik atau cara supaya juga pada akhirnya nih para adik-adik atau siswa-siswa ini datang ke sekolah nih dengan hati yang berbahagia juga ya, Miss? Pastinya ada cara tertentu ya.
1: Bener,
0: kan untuk membangun semua itu ya, Miss ya. Nah, Miss Nadia ini kan teman Pro 2 adalah guru dari SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Sebelum kita ke topik kita ya, Miss ya.
1: Iya, siap, Kak.
0: Udah berapa lama nih ngajar sebenarnya, Miss?
1: Iya, saya mengajar di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru tahun 2014 sampai sekarang. Itu adalah 12 tahun nanti.
0: Wow. Udah lama ya, Miss?
1: Iya, Kak.
0: Oke, jadi udah 10 tahun,
1: 12
0: tahun dari 2014 sampai 2026 sekarang, 14 tahun mengajar. Tentunya juga udah banyak banget pengalaman yang didapatkan ya, Miss ya. Iya,
1: perjalanannya luar biasa ya, Kak.
0: Luar biasa ya, Miss ya. Nah, karena kan Miss ini juga basicnya di SD juga. Apakah emang dari awal udah di SD dulu nih, Miss, atau gimana?
1: Emang dari awal itu sebelum yudisium sudah terpanggil di SD Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
0: Oke. Jadi udah lama mengabdi.
1: Sampai sekarang mengabdi.
0: Sampai sekarang ya, Miss ya. Pastinya kan ada perbedaan nih, Miss ya. Bagaimana cara pengajaran di SD, SMP, sampai SMA itu kan punya caranya sendiri.
1: Iya,
0: nih,
1: bener
0: Miss.
1: Sekali.
0: Karena itulah kan namanya masa pertumbuhan anak nih, setiap perkembangannya tuh beda treatment kan, Miss, gitu. Pastinya kan kalau SD ini yang lebih tricky ya, Miss, ya. Karena kan
1: dari dasar ya,
0: Miss, harus banyak yang harus diajarin gitu dari awal. Terus juga bagaimana membangun mood anak-anak SD ini yang masih dari usia rentang 7 tahun hingga 12
1: tahun.
0: Ya, Miss ya. Ini kan sesuatu yang tricky banget nih, Miss nih. Tapi mungkin nih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mengajar dengan hati nih. Nah, sebenarnya gimana sih konsep mengajar dengan hati ini nih, Miss? Yang seharusnya dilakukan juga nih mungkin buat para guru-guru juga atau mungkin orang tua bahkan nih, Miss.
1: Iya, terima kasih, Kak, karena perjalanan di dunia pendidikan ini membawa saya belajar bahwa inovasi terbaik itu pembelajaran dari lahir, bahwa tidak hanya kita sebagai guru tapi sebagai teman, sebagai ibu, bahwa murid itu bertumbuh dan bahagia tentunya, Kak. Karena lagi apa ini di SD banyak sekali nih siswa yang mungkin tidak TK-nya, ada yang TK. Nah, sampai saat ini ada yang nunggu saya datang baru dia bisa masuk gitu. Iya, benar sekali, Kak.
0: Okay.
1: Nah, mengajar dengan hati itu bahwa kita harus tahu emosi anak itu seperti apa gitu, memahami kebutuhan belajarnya. Nah, kita menjadikan kelas ruang itu nyaman, bahagia bagi murid kita tentunya, Kak.
0: Oke, iya. Gitu. Jadi gimana kita membangun suasana yang membahagiakan
1: untuk
0: gitu ya,
1: kita,
0: untuk para murid.
1: Benar
0: gitu
1: sekali,
0: ya, Miss,
1: Kak.
0: Ya. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin tentang suasana kelas yang tentunya juga sangat penting untuk proses belajar mengajar nih, Miss ya. Kenapa? hal tersebut tuh memang sangat penting, Miss, untuk membangun suasana kelas yang bahagia dan sebagainya, terutama dalam proses belajar nih.
1: Iya, benar sekali Kak, karena kita juga di SD Muhammadiyah Satu Pekanbaru kami setiap semesternya itu adanya lomba, Kak, lomba untuk memiliki kelas kreatif, kelas inspirasi untuk murid kita. Kenapa? Karena agar nyaman, bahagia, bertumbuh, berproses dalamnya. Nah, alhamdulillah saya setiap tahunnya meraih juara satu guru kelas kreatif, kelas inspirasi, dan itu kita menciptakan pojok baca yang nyaman untuk murid kita, Kak. Apalagi kelas itu adalah istanaku gitu ya, Kak.
0: Betul.
1: Dan kita pentingnya tuh teach with love, mengajar itu dengan cinta.
0: Jadi mengajar dengan cinta. Nah, itu ke awalnya gimana nih, Miss, kepikiran untuk membuat suasana belajar, proses belajar mengajar nih yang membahagiakan, atau yang tadi kita bilang, Miss juga singgung bahwa harus ada pojok kreatif yang dibuat nih. Nah, ini kan pasti ada dasarnya. Apa yang terpikirkan buat Miss juga nih pada akhirnya, oh kayaknya harus dibuat seperti ini deh si konsep kelas ini supaya juga anak-anak nih happy gitu. Karena kan mungkin kalau misalkan kayak di tahun-tahun aku mungkin ya, di tahun-tahun aku ini kan masih ya mungkin untuk milenial bakalan agak relate sedikit ya, di mana proses belajar mengajar ini kan masih terkesan agak serius nih, Miss, ya, dengan berbagai punishment dan lain sebagainya yang memang dulu kan ketat banget diterima. Mungkin zaman-zaman Miss juga sama ya, Miss, ya. Sama kita kayak Miss. Nah, ini kan pada akhirnya setelah perkembangan zaman, waktu dan lain sebagainya, kan ini menuntut banyak sekali perubahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Mungkin aku juga ngelihat sekarang bagaimana proses belajar sekarang dan dulu tuh sangat berbeda gitu ya, Miss. Sekarang ini kayaknya memang guru-gurunya harus dituntut untuk kreatif, menciptakan suasana yang beneran tuh happy,
1: happy
0: gitu,
1: bahagia, kan.
0: Benar, tidak tegang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa yang menjadi dasar atau apa yang pada akhirnya bikin Miss Nadia kayak, oh kita harus membuat sesuatu perubahan nih gitu.
1: Karena Kak, sekolah kami di tengah pasar, itu tapi adalah tantangan terberat kami. Kita sekolah pasar tapi bukan pasaran. Karena kalau SD Muhammadiyah Satu Pekanbaru terletak di jantung kota Pekanbaru, di tengah pasar, tapi bukan pasaran tapi berkualitas. Di sana kita berupaya, guru-guru dan kepala sekolah tentunya mendukung support penuh membuat sekolah kreatif dan islami. Nah, di sana setiap sekolah itu Kak, adanya kelas pojok baca. Pojok baca setiap kelas itu adalah bervariasi, berinovasi, tentunya punya kreasi masing-masing. Jadi pojok baca itu adalah untuk meningkatkan literasi tentunya pada saat ini ya Kak ya. Jadi ketika jam istirahat siswa-siswi boleh beristirahat di pojok baca. Nah, tentunya setiap perlombaan saya juga meraih juara satu tadi, bahwa setiap perlombaan saya punya ide-ide cemerlang lagi, apalagi ya, karena nggak boleh ini lagi ya, Miss, ganti lagi bentuk karyanya gitu kan, judulnya apa. Nah, di situ kita adalah menciptakan inovasi terbaru kita, karena guru itu tidak hanya belajar dari buku, teks, tapi dari ide-ide cemerlang ya Kak ya. Karena dari situlah kita mempunyai ide untuk membentuk karakter murid kita tentunya.
0: Jadi selalu berinovasi. Jadi sebenarnya apa yang terpikirkan nih, Miss, pada saat memberikan ide itu, apakah karena melihat situasi sekarang kah, atau gimana nih, Miss?
1: Melihat situasi sekarang juga, kita juga banyak bersaing juga ya Kak ya, berkompetisi di sekolah, karena kita harus punya keunggulan di sekolah kita masing-masing gitu Kak ya. Nah, di sini di SD Muhammadiyah Satu Pekanbaru kami juga menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan sekarang dari Bapak Menteri kita, BBM, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, yakni kami membuat pembelajaran yang aktif, kreatif dan membahagiakan tentunya Kak.
0: Jadi
1: tentunya, tentunya nih Kak Arista, bahwa kita harus tahu dulu kebutuhan siswa itu seperti apa. Sehingga dia dapat bertumbuh dan bahagia pada masanya.
0: Jadi memang harus memahami dulu kebutuhan dari murid-murid sekarang.
1: Iya, benar Kak.
0: Dari 14 15 tahun pasti udah ngerasain banyak perbedaan dong, Miss.
1: Banyak, Kak Sally. Dari awal ya, Kak, dari murid kami itu saya masuk dari 78 sekarang 357.
0: Oke. Okay. Apa aja perbedaan yang paling signifikan nih yang Miss rasakan nih, Miss, selama 14 tahun?
1: Iya, benar sekali, bahwa dulu kita, Kak ya, bahwa sekolahnya masih sedikit murid. Yeah. Sekarang juga kita berupaya untuk mencari murid dengan rumah ke rumah ya, Kak ya. Kita mencari juga bahwa dari kami keramaiana, Capri Day, bahwa kita harus memiliki keunggulan di SD itu. Nah, kami juga di SD Muhammadiyah 1 nih, Kak, memiliki 18 e-school yang ini sesuai dengan minat dan bakat tentunya untuk siswa kami. Nah, yang untuk bagi saya strategi aktif dan membahagiakan seperti apa, bahwa kita pertama tahu bagaimana kebutuhan siswa kita di dalam kelas, bahwa siswa itu tahu emosinya, Kak, perasaannya, bagaimana dia tuh disapa halo selamat pagi dan memberi apresiasi tuh sudah senang, apalagi ini anak-anak SD ya, Kak.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul, betul.
1: Yang ingin kita dengar ceritanya, bahwa kita harus mendengarkan cerita, bahwa menanyakan perasaannya pada hari ini. Nah, tentunya kita membuat mereka tuh rasa nyaman, Kak, di kelas kita, karena hati itu harus kita sentuh, Kak.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Mengajar tuh tidak hanya mengajar dengan penilaian saja, tapi memberikan apresiasi.
0: Betul, karena zaman sekarang tuh memang dibutuhkan apresiasi. Iya, ya, Miss ya. Kadang banyak orang yang mungkin malah lupa di part apresiasi tadi. Iya, padahal itu juga jadi penyemangat ya, walaupun sekecil kayak wah good job, iya, dan bener, sebagainya, Kak. Ya, Miss ya.
1: Kamu hebat hari ini. Wah, sudah rapi ya hari ini. Udah senang.
0: Udah senang ya, Miss ya. Seneng. Nah, itu jadi semangat, oh besok aku kerjain lagi nih. Justru itu ya hal-hal yang sebenarnya simple yang jarang juga pada akhirnya nih orang-orang enggak ngeh gitu ya, Miss, padahal hal-hal yang seperti tadi itu mungkin yang dibutuhkan oleh para siswa juga.
1: Benar sekali, Kak.
0: Tapi nih, Miss, apakah biasanya apa yang biasanya nih bikin anak nyaman, terutama saat proses belajar di kelas nih, Miss? Mungkin tadi apresiasi mungkin salah satu bentuk dari membangun kenyamanan di kelas nih, Miss. Nah, mungkin ada lagi nih contoh lain, Miss? Kira-kira?
1: Ada, Kak, karena kita kan kita harus berinovasi tadi tentunya, Kak. Dan ini jalan saya untuk meraih juara satu nasional tahun 2025 dengan guru inovatif nasional di Olimpiade Muhammadiyah berprestasi nasional itu. Karena di Muhammadiyah ini ada dua Olimpiade, Kak, sekali dua tahun. Ada di Olimpiade Amadalan dan Olimpiade berprestasi Muhammadiyah nasional. Dan di sana kita sebagai guru tidak hanya mengajar sebagai metode ini aja monoton, strategi ini monoton, tapi kita punya ide-ide yang cemerlang. Dan alhamdulillah saya meraih juara satu itu dengan strategi, metode, media pembelajaran yang kreatif, Kak.
0: Okay.
1: Nah, itu tidak kita beli, tidak mahal, Kak. Tidak perlu kita buat media itu yang mahal kita beli, tapi kita buat sendiri.
0: Okay.
1: Kakak tahu dengan apa? Yaitu dengan sarang telur.
0: Okay.
1: Sarang telur. Sarang telur itu kita jadikan media kreatif. Yang kita buat dengan materi penjumlahan. Nah, di sana juri di Jawa itu sangat terpesona. Wah, Kak, yang biasa sarang telur ini dibuang di pasar, saya ambil, lalu saya cat, saya gunakan untuk stick es krim, dan saya dirikan dia materi pembelajaran kreatif dari stick es krim, origami, gambar-gambar yang lucu dengan materi penjumlahan.
0: Okay.
1: Jadi siswa senang, Kak. Tidak hanya tidak dari buku ya, tapi bergerak, bermain dengan media pembelajaran itu, Kak.
0: Okay. Jadi memang strateginya adalah dengan membuat strategi pembelajaran yang secara visual tuh ada ya, Miss, ya. Jadi enggak hanya monoton
1: dicatat
0: aja,
1: didengarkan.
0: Okay. Jadi itu yang salah satu yang bikin pada akhirnya ini anak-anak jadi nyaman ya, Miss.
1: Iya, benar sekali, Kak. Nyaman sekali, tenang dan pengen lagi. Besok apa lagi ya, Miss? Nah, itulah, Kak, salah satu kita menjadi guru itu selalu dirindukan.
0: Jadi selalu ditunggu kalau misalnya kita ngasih sesuatu yang berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Jadi pada akhirnya ini murid-murid mungkin berpikirnya udah enggak belajar lagi, tapi main ya, main sambil belajar.
1: Benar jadinya sekali, karena joyful learning itu dari menggembirakan, Kak.
0: Betul, betul. Jadi sesuatu yang membahagiakan mereka, nah itu yang bikin mereka pada akhirnya semangat gitu ya, Miss ya. Dan kalau kita ngomongin karakter murid nih, Miss, nah apakah ada perbedaan dari karakter murid zaman dulu mungkin ya, Miss, mungkin kita tarik beberapa tahun belakang dibandingkan sekarang nih, Miss?
1: kalau karakter murid itu pasti berbeda ya, yeah. Kak, ya? Karena kita juga utamakan bahwa nilai itu angka di nomor 2, okay. Akhlak itu is number 1,
0: okay.
1: Karakter itu nilai akhlak yang utamakan, karena setiap siswa itu memiliki orang tua yang berbeda latar belakang juga, yeah. Nah, kita sebagai guru itu Kak harus punya motivasi sebagai, yeah, fasilitator, inspirator bagi dia bahwa kita lah yang harus ditiru dulu.
0: Iya, betul.
1: Benar, Kak, digugu, ditiru, dicontohnya. Bahwa kita lah sebagai guru dulu untuk contoh akhlak yang baik, bahwa seperti ini contohnya, Kak, kita datang dengan tepat waktu, gitu ya, kayak pakaian dengan yang rapi. Jadi siswa juga memiliki karakter yang baik di situ, Kak.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi memang harus jadi contoh dulu, iya, ya, sekali, Mie, sebelum kita memberikan perintah gitu mungkin, iya, ke atau instruksi mungkin kepada murid kita nih. Kalau misalnya kita nggak ngasih contoh yang baik, ya gimana murid mau mengikuti, ya misalnya, karena rata-rata kayaknya sekarang ngelihat dulu gitu ya, oh mungkin misalnya kayak gini, jadi serangga langsung mereka ngikutin.
1: Tentunya ini juga nih, Karisa, bahwa untuk sekarang, zaman sekarang ini, bahwa adanya punishment itu tidak ada lagi. Kalau dulu kan kita, kalau kita berbuat salah ada ini aneh,
0: ya langsung punishment,
1: ya punishment. Tapi kalau kita di zaman sekarang itu bahwa ada yang segitiga restitusi, Kak.
0: Itu
1: dengan pembelajaran hukuman yang tidak kita beri hukuman, tapi kita panggil dia. Kenapa dia buat salah? Baik dengan langsung face to face gitu ya, Kak, ya. Nanti kita panggil dengan hati bahwa kenapa kamu seperti ini? Dan dia menjawab dengan hatinya ini itu. Tapi kita langsung memberikan solusi yang terbaik bahwa dia tidak akan membuat seperti itu lagi. Dan tentunya kami di SD Muhammadiyah 1 juga ada, Kak, sebelum masuk itu adalah pembiasaan roda emosi. Memberi dia emosional. Bagaimana kamu hari ini, di pagi ini, bahagia, sedih, menangis ke hari ini, tertawakah? Kita bisa lihat, wah, seperti hari ini perasaannya sedih. Kita tanyakan mengapa? Nah, itulah kita mengajar dengan hati itu, Kak.
0: Jadi pendekatan emosional juga dilakukan, ya?
1: Iya, benar sekali. Itu yang utama, Kak. Di zaman sekarang itu karakter yang kita bentuk dari hati tadi, emosional bagi siswa kita.
0: Jadi punishment tadi akhirnya sekarang sudah mulai bergeser, ya, misalnya dengan pendekatan emosional juga, dengan ditanya apa yang terjadi, alasan dia melakukan itu dan lain sebagainya, gitu. Tapi dari pengalaman yang terjadi, Miss, apakah itu juga membuat pada akhirnya murid-murid ini nyaman nih, Miss, dengan cara seperti itu?
1: Alhamdulillah nyaman ya, Kak, ya, karena kan kita tidak langsung memarahkan, tidak langsung menegur, tapi kita panggil dengan baik-baik, karena dengan segitiga restitusi tadi kita panggil, ada tahapnya, kita bertanya, kita tanyakan mengapa dia, dan mengapa rupanya ada kejadiannya di sekolah, ada di rumah, nah itulah kita bentuk solusinya seperti apa. Dan terakhir, saya gak akan buat lagi seperti ini, Miss, katanya.
0: Pada akhirnya juga menumbuhkan rasa
1: berani untuk berpendapat gitu, kan.
0: Jadi si anak juga akhirnya nyaman, gitu ya, Miss, ya. Karena dari awal nih dicoba untuk diajak bicara, komunikasi secara langsung gitu ya, dengan apa yang terjadi dengan mereka, membuat mereka jadi pada akhirnya berani gitu ya, Miss, untuk mengungkapkan apa yang memang mereka rasakan. Tapi karena tentu aja hal seperti ini juga nggak semua anak mendapatkan hal yang sama di rumah, gitu ya, Miss,
1: sekali,
0: ya.
1: Kak,
0: yang jadi tantangan juga mungkin, ya. Tapi kira-kira apa tantangan yang paling besar yang dirasain sekarang nih, Miss, nih, dengan adanya banyak perubahan, tentunya juga banyak penyesuaian tadi dan lain sebagainya, apa yang Miss Nadia rasakan nih, Miss?
1: Tantangannya karena ya, Kak, ya, di sekolah kami di tengah pasar itu ya, Kak, ya, banyak menjudge, wah ini sekolah pasar loh.
0: Image-nya udah berbeda juga, ya, Miss, ya.
1: Tapi kita selalu memberikan bahwa kualitas kita juga high, ya, Kak, ya, lebih tinggi, memiliki line sekolah kreatif, berprestasi, dan islami. Dan tentunya kami juga, Kak, selalu bergerak, bertumbuh, berproses untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Dan saya juga selalu share di medsos saya, media sosial saya tentunya. Saya juga guru content creator, ya, Kak, ya. Selalu apa yang saya lakukan di sekolah itu, Kak, saya share di TikTok saya, di YouTube saya, di Instagram, di Facebook. Nah, di sana melihat bahwa, oh, itu SD Muhammadiyah 1 loh, sekolah yang pasar tapi bukan pasaran, gitu, ya, Kak, ya. Jadi banyak orang tua yang mendaftarkan tidak hanya dari untuk kami mencari lagi karena itu tantangan terberat pertama dulu mencari murid. Sekarang malah orang tua yang mencari kami kan. Banyak Miss Nadia, saya mau masuklah ke SD Miss Nadia, bahwa di SD Muhammadiyah 1 itu aktif pembelajarannya dengan kreatif. Saya lihat loh di TikTok Miss Nadia seperti apa. Karena orang tua ini satu Kak kuncinya. Ingin bahagia melihat siswa, siswinya, anaknya tuh Kak untuk bergerak, bahwa ada dokumentasinya pembelajaran hari ini apa ya, okay. Gitu kan.
0: Jadi pada akhirnya tantangan tersebut sudah terjawab.
1: Terjawab ya, sekali Kak, benar.
0: Tapi kalau dalam segi pembelajaran apa nih yang jadi tantangan sekarang nih, Mas?
1: Oh iya, untuk pembelajaran itu karena kan semua EQ anak itu tidak sama ya, Kak, ya. Makanya kita harus tadi Kak memiliki inovasi yang kreatif, yang menyenangkan, aktif bagi siswa kita. Dan tentunya kita adalah kedekatan untuk murid kita, bahwa kita harus tahu kebutuhan siswa. Dia di audiovisual kah, di kinestetik kah, di visual kah. Dan kami juga nih Karissa, bahwa kami punya beberapa siswa yang inklusi, ya, anak berkebutuhan khusus. Di sanalah kita bimbing, kita dampingi, bahwa tidak semua sama anak ya Kak ya. Dan ini juga Kak, ada yang IQ-nya low learning, high learning, di sanalah kita dekati. Dan itu adalah face to face Kak.
0: Oke.
1: Dan kita juga langsung, tentunya Kak, kerjasama dengan orang tua, kolaborasi yang hebat dengan orang tua. Karena kita harus apa yang memiliki kerjasama orang tua, tidak hanya orang tua melepaskan aja muridnya ke sekolah, anaknya ke sekolah gitu. Karena kalau di sekolah itu adalah anak saya, guru. Kalau di rumah itu anak ayah dan bunda ya. Alhamdulillah kami juga mempunyai apa ya kayak komite sekolah yang bagus, kolaborasi dengan orang tua. Tentunya di SD Muhammadiyah 1 ini adanya apa ya kayak kerjasama yang bagus gitu, karena kita terbentuknya tadi bukan nilai yang kita kejar, tapi karakter dan adab itu kan.
0: Ini kejar juga sekarang berbeda ya Miss,
1: benar sekali,
0: kan? Ada karakter yang adab yang memang didahulukan daripada nilai juga. Oke, teman-teman Prodo, tentunya dari pembahasan kita tadi kita tahu bahwa sekarang guru juga gak cuma dituntut untuk ngajarin atau pintar ngajarin materi aja ya Miss, ya, pada akhirnya juga kita harus kreatif dan paham tentang karakter murid. Dan juga teman berdua, kita harus break dulu ya Miss ya. Nanti kita balik lagi nih teman berdua nemenin kamu, karena setelah ini kita masih akan ngobrol sama Miss Nadia teman berdua tentang topik kita, mengajar dengan hati dan strategi kreatif membangun kelas yang aktif dan bahagia. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Oke, Tama Pro 2 masih di 88,4 FM program Adu Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan sama Risa dan juga Miss Nadia, Tama Pro 2. Kita masih ngobrolin topik kita tentang mengajar dengan hati dan strategi kreatif membangun kelas yang aktif dan juga bahagia. Tadi udah banyak obrolan kita ya, Miss.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Gimana sebenarnya membangun kelas yang bahagia, yang happy, mengajar dengan cara yang berbeda, itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk saat ini ya, Miss, ya, terutama nih buat tingkatan SD yang memang kalau kita ngomong nih gimana ya, misalnya masa-masa pertumbuhan tuh di SD ya,
1: Miss, ya? Awal dasarnya ya, Kak.
0: Bener, awal dasar terbentuknya karakter dari manusia mungkin berdua emang dari pendidikan SD juga nih, kan, dimana lagi bandel-bandelnya mungkin ya, Miss, ya, lagi pengen eksplor sana sini sih sebenarnya ya, lebih dari
1: mencoba hal baru dia.
0: Benar, kalau ngomong bandel enggak juga sih, mungkin lebih ke lagi pengennya mencoba hal baru nih, ke sana kemari, pengen ini, pengen itu. Nah, tadi kita kan udah singgung nih, Miss, bahwa Miss Nadia juga dalam proses pengajarannya nih melakukan banyak strategi-strategi kreatif yang pada akhirnya bikin murid-murid ini jadi happy ya, Miss, belajarnya dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sih, lebih tepatnya ya, Miss, ya.
1: Bener.
0: Dan gak harus bermodalkan yang mahal
1: sebenarnya. Iya, benar sekali, Kak.
0: Tapi untuk sekarang, Miss, mungkin strategi kreatif apa yang lagi sering banget Miss Nadia gunain nih untuk mengajar? Tadi kan udah di-spill kayak bikin dari cangkang telur, sarang telur ya, Miss, ya, untuk metode pelajar matematika mungkin ya, berhitung dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang paling sering Miss Nadia lakukan nih, Miss, nih, strategi kreatifnya?
1: Iya, itu dari media pembelajarannya, Kak, ya, bahwa media pembelajaran itu tidak perlu mahal tadi, tapi media bekas yang kita gunakan gitu ya, Kak, ya, sarang telur gitu ya, Kak. Terus ini di zaman digital sekarang kita juga perlu, Kak, ya, di guru-guru harus melek sama digital. Nah, sekarang udah ada bantuan dari pemerintah, itu adalah media dari smart TV ya, Kak, ya, smartboard, ya. Yaitu pembelajaran dengan smart TV, yaitu bahwa smartboard dari pemerintah itu bantuan, kita harus mempunyai media pembelajaran interaktif. Bahwa teknologi itu kita harus melek juga, Kak, harus berinovasi, mencari hal baru. Nah, di situ saya menggunakan bahwa mengikuti pembelajaran yang aktif dari Kahoot, bahwa ada yang work class. Sekarang yang saya gunakan juga learning apps gitu, Canva gitu ya, Kak, ya. Tidak hanya kita belajar dari media pembelajaran dari buku, teks, yang barang bekas tadi, tapi juga digitalnya juga, Kak.
0: Oke, digital juga sudah dilakukan.
1: Sudah dilakukan tentunya. Karena kita juga bahwa dari smart TV itu kita gunakan anak lebih senang, menyenangkan, bahagia, dan membuat pembelajaran bermakna. Bahwa di sana kita adanya edukasi, bergerak, bermain, tentunya ada materinya juga, ada gamenya yang ditunggu-tunggu oleh murid kita gitu, Kak, ya. Learning apps ini bahwa kita bahwa ada bisa pembelajaran matematika nih, nanti dia akan mengisi teka-teki 4 kurang 2 berapa,
0: okay,
1: gitu,
0: okay,
1: ya, Kak,
0: okay,
1: ya. Dan membuka ini gambarnya, 10 tambah 3 berapa? Jadi dari learning apps ini menyenangkan. Dan ini salah satu, Kak, yang membuat saya juara 1 nasional kemarin.
0: Oke, jadi ini juga yang dilakukan ya, Miss, ya. Dari memanfaatkan apa yang memang sekarang lagi tren. Termasuk dunia digital yang sekarang juga ada berkembang dan banyak banget metode pelajaran yang bisa kita manfaatkan gitu ya, Miss, ya. Terus, Miss, gimana nih? Tentunya Miss Nadia sendiri menghadapi pastinya kadang ada murid-murid nih yang ngerasa kayak bosen banget gitu ya, Miss, ya. Ini bosen nih, lagi gak bersemangat, atau mereka butuh ini baru. Nah, biasanya Miss Nadia nih apa yang Miss Nadia lakukan nih supaya mereka juga pada akhirnya kayak ayo semangat lagi gitu dan sebagainya.
1: Iya, Kak, bahwa ketika kelas kita menjadi aktif dan bahagia itu dari diri kita dulu, Kak, ya. Kita datang ke sekolah dengan bahagia, dengan happy, semangat, bahwa dialah yang kita lah yang ditiru oleh mereka, bahwa kita harus memberikan kepercayaan diri buat mereka.
0: Oke.
1: Karena kita harus anak apa yang dilakukan pada hari ini? Senang tadi? kita tanya emosinya bahagia, kita beri dia bahwa lebih semangat untuk belajarnya kak, bahwa berani berbicara tentunya, karena hubungan murid dan guru itu menjadi lebih positif tentunya. Anak tidak hanya datang ke sekolah untuk belajar nih kak Risa, tapi juga merasa sekolah adalah tempat yang menyenangkan bertumbuh, ruang ternyaman bagi mereka. Karena saya bilang rumah kita adalah kelas, kelas adalah istana kita. Oh iya ya Miss ya, enak loh di kelas ini, saya senang, saya bersemangat ke sekolah gitu kan. Karena kelas saya juga ada pojok baca tadi, bisa beristirahat gitu. Nah tentunya juga nih Kak Risa, kalau di jam istirahat kelas saya itu tidak bermain di luar, tapi mereka ada bantal untuk tidurnya di kelas. Jadi mereka, saya memang benar-benar membuat kelas saya itu ruang ternyaman bagi murid saya.
0: Jadi mereka juga jadi serasa kayak lagi main di rumah aja gitu.
1: Iya benar sekali ya.
0: Walaupun beda tempat nih teman-teman berdua. Jadi mereka juga ada nih Miss, kayak tidur siang dan sebagainya.
1: Iya ada kak. Kalau untuk kelas 1 itu pulangnya jam 1 kan. Di jam istirahat itulah saya kasih sejenak untuk makan, minum gitu ya kak ya. Dan tentunya ada istirahatnya.
0: Jadi biar mereka juga ada, jadi gak berasa kayak dipaksa belajar terus ya Miss.
1: Iya benar sekali kak.
0: Jadi kayak ada sesi santainya dulu gitu untuk mereka. Dan juga Miss, biasanya tadi kan kita ngomongin tentang interaksi dua arah nih Miss, yang memang harus dilakukan saat misalkan murid ini melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Karena kan tidak ada lagi punishment yang seperti tidak disebutkan,
1: ada lagi.
0: Malah ada interaksi dua arah. Tapi apakah memang interaksi dua arah sekarang nih, kayak komunikasi, bertanya langsung dengan apa penyebab dan lain sebagainya kepada murid, itu sesuatu yang memang sangat efektif untuk dilakukan zaman sekarang nih Miss?
1: Iya benar sekali kak, itu bahwa itu sangat efektif dan memang langsung nyata gitu kayak karena kami juga memiliki strategi restitusi tadi, banyak ada tahap-tahapnya kak. Dan tentunya di kelas masing-masing saya sudah imbaskan ketika saya menjadi guru penggerak kemarin, bahwa kita harus memiliki kesepakatan kelas, aturan kelas dalam kelas kita.
0: Jadi,
1: maunya apa kelasnya,
0: betul,
1: datang tepat waktu gitu, rukun dengan teman gitu ya kak ya, belajar mengikuti gitu, menghargai guru. Nah di setiap kelas harus ada kesepakatan kelas. Dari sini terjadinya, terciptanya disiplin positif kak gitu.
0: Jadi dari hal-hal yang tadi, komitmen yang dibuat bersama tadi ya Miss, yang pada akhirnya tuh jadi kayak tanggung jawab mereka juga gitu. Ini udah berjanji nih buat datang tepat waktu misalkan ya Miss, masa mau dilanggar gitu. Nah itu juga jadi salah satu metode yang efektif. Dan memang efektif seperti itu untuk sekarang ya Miss.
1: Iya benar kak, karena dari kesepakatan kelas itu kan kita yang buat bersama, bukan guru yang buat, tapi guru dan murid tentunya kak ya. Apa saja yang dia mau, anak-anak, jadi kita memberikan ruang terbuka kak. Nah dari situ bahwa tidak adanya pelanggaran lagi gitu. Dan tentunya kami juga adanya pembiasaan setiap pagi kak.
0: Pembiasaan seperti apa tuh?
1: Pembiasaan setiap pagi itu di sekolah, di hari Senin itu upacara ya kak ya. Selasa itu pembiasaan kita tahfiz, membaca surat pendek. Di Rabu itu ada lagi senam pagi Indonesia Hebat sekarang ya pak. Di Kamis itu saya sendiri yang ngisi English literasi ya. Tentunya kami juga di Muhammadiyah ada 10 watan kak kegiatannya. Kalau di negeri itu pramuka kak, kalau di Muhammadiyah itu 10 watan namanya, di Jumat Muadzara. Nah siswa-siswa juga sudah terbiasa kak, jadi pembiasaan jadi mereka.
0: Jadi sudah jadi sebuah pembiasaan untuk mereka ya Miss ya. Pada akhirnya sekali mereka juga komit dengan apa yang mereka lakukan gitu. Miss kan kita juga ngeliat nih fenomena pada saat belajar mengajar nih, pasti kan ada anak yang pasif, ada yang aktif dan lain sebagainya nih Miss. Tapi Miss Nadia sendiri nih pernah gak Miss kayak melakukan metode lain atau sesuatu gitu supaya memancing nih, misalkan kalau ada murid ya masih takut untuk bertanya atau memberikan pendapat nih. Nah biasanya apa yang dilakukan nih Miss?
1: Iya benar sekali kak, karena semua anak itu tidak sama IQ-nya kak ya. Karena ada low learning, high learning. Di sanalah kita sebagai guru harus tahu tadi kak kebutuhan siswa kita. Nah kalau saya selalu memberi anak-anak itu adalah namanya adalah teacher learning ya kak. Teacher learning, student learning itu harus ada ya kak. Bahwa tutor sebaya itu harus ada. Dari anak yang mempunyai high, pengetahuan yang bagus, mengajari siswa yang di bawah dia. Okay. Tutor sebaya itu bawah, itu yang mungkin dapat berjalan dengan lancar. Dan saya memang nyata di kelas saya, anak yang pintar bersama dengan teman yang agak lambat sedikit, okay, untuk membantunya belajar. Mungkin kalau sama kita guru agak malu, agak segan, agak takut. Tapi kalau sama temannya, semangat dia, Kak.
0: Okay.
1: Nah, dengan strategi tutor sebaya itu, anak-anak semangat, Kak, berpacu. Nah, saya Kak, beri beberapa orang menjadi guru dan beberapa orang menjadi murid.
0: Oke, okay. Nah, jadi dilakukan apa, pendekatan dengan teman juga
1: dilakukan sekali,
0: ya. Tapi benar juga sih, kadang kita kalau belajar sama guru lagi tuh takut. Atau segan sih teman berdua, aduh nanti salah lagi dimarahin gak ya, ada kepikiran yang lain-lain, atau aduh gimana ya, kayak ada rasa tertekan, canggung
1: juga
0: sendiri mungkin ya misalnya. Jadi mungkin dengan teman sebaya akhirnya lebih
1: enjoy
0: dia buat bertanya dan lain sebagainya.
1: Nah, dari Kak, dari yang mungkin pemalu tadi dari tutor sebaya lebih berani maju, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Dan saya tentunya, Kak, kalau untuk saya di kelas itu wajib semua berani maju ke depan.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya ada apresiasinya, Kak, ada rewardnya.
0: Oke. Okay. Apa tuh Miss biasanya ngasih rewardnya, Miss?
1: Reward itu kan tidak tentu aja uang ya, Kak.
0: Iya, betul. Banyak tapi, hal ya, Miss.
1: Penghargaan bahwa ada alat tulis, misalnya hari ini, besoknya snack, bahwa wah aku pengen lagi ya Miss hari ini. Kita berpacu, saling berlomba. Ada bintang skor namanya.
0: Wah, Kak, bintang skor ini itu ide yang lucu juga sih teman-teman.
1: Selalu
0: yang
1: saya terapkan di setiap kelas saya.
0: Oke, jadi kayak motivasi untuk
1: motivasi
0: mereka
1: banget,
0: ya Min?
1: Iya, untuk mereka. Dan selalu dari yang lambat menulis tadi, ketika sudah ada tiga besar tuh yang di depan, semangat, Kak.
0: Dari, aku juga harus bisa nih.
1: Iya, gitu dari nggak bisa pegang pensil nih Kak Risa. Okay. Alhamdulillah sekarang semuanya bisa.
0: Mantap banget ya. Jadinya motivasi itu tumbuh sendiri gitu ya, Min?
1: Tumbuh sendiri.
0: Tanpa harus dipaksa, harus begini, harus begitu, tidak. Tapi pada akhirnya karena ngelihat ada apresiasi dan lain sebagainya, akhirnya si anak juga secara nggak langsung ya ikut berjalan aja gitu ya Miss ya.
1: Berproses tentunya kan ya.
0: Oke, karena semua tentu ada prosesnya ya Miss ya. Terus berarti apresiasi kecil ini memang sangat diterapkan ya Miss ya.
1: Apresiasi Kak, bahwa kan tadi saya bilang bahwa penilaian itu nomor 2, apresiasi number 1. Penilaian bahwa angka-angka itu di nomor 2.
0: Okay.
1: Tapi kita membentuk karakter itu nomor 1.
0: Nomor 1. Ya. Nah, karena kalau karakter sudah terbentuk, ya nilai ngikut ya, Miss.
1: Mengikuti sejalan jadinya kayak.
0: Betul sekali. Kalau kita tumbuhkan biar rasa tanggung jawab dan lain sebagainya, otomatis ya nanti ngikut aja. Bener, ya, Miss ya. Lalu Miss, kira-kira apa pengaruh lingkungan kelas tentunya buat murid-murid nih Miss? Apakah memang bagaimana suasana kelas itu juga ikut membentuk dari murid-murid yang ada di dalamnya nih Miss?
1: Iya, terima kasih Kak, bahwa pengaruh kelas itu sangat berperan penting, important ya Kak ya. Bahwa yang saya bilang tadi, teach with love, mengajar dengan cinta, mendidik dengan setulus harapan kita. Karena kita datang pagi dengan semangat bahwa kita memberikan apresiasi, memberikan semangat, motivasi sebagai fasilitator di kelasnya, bahwa anak harus bertumbuh, berproses, berkarya. Jadi pembelajaran bermakna terciptanya, Kak. Jadi ketika kita memberi pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, siswa-siswa mengikuti, Kak.
0: Betul.
1: Tentunya pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Dan kelas pun jadi nyaman gitu ya, Kak. Alhamdulillah anak kelas 1 saya ini luar biasa semangat, Kak. Tidak ada liburnya kecuali dia sakit gitu, Kak.
0: Semangat. Sakit, ternyata tumbang beneran ya, Miss.
1: Iya, benar, Kak.
0: Itu jadi satu kebahagiaan sendiri ya Miss jadinya, Miss.
1: Kebahagiaan banget, Kak, karena saya selalu ditunggu, dirindukan oleh murid saya.
0: Iya, jadinya semangat kita juga buat sesuatu.
1: Iya, semangat sekolah itu kan, semangat lagi mengajar. Karena, Kak, jadi guru kita mempunyai ide-ide baru. Tidak diam di tempat aja ya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Berinovasi.
0: Betul.
1: Tentunya tidak hanya dari tadi media yang barang bekas yang kita perlu beli atau yang mahal, tapi dari digital kita manfaatkan juga, Kak.
0: Oke, jadi semuanya memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya Miss ya. Mungkin Miss karena waktu kita juga sudah mepet karena terbatas hari ini teman pro 2 ya. Mungkin terakhir nih menurut Miss Nadia sendiri nih, kira-kira bagaimana caranya menjaga semangat mengajar nih setiap hari nih Miss nih, agar tetap semangat juga, tentunya memberikan yang terbaik, memberikan inovasi dan kreativitas juga untuk murid-murid nih Miss.
1: Iya, tentunya kita sebagai guru tadi Kak, menyalakan harapan kita, semangat kita ya, bahwa mari terus menjadi guru yang menguatkan, memanusiakan murid kita, dan membahagiakan murid, karena sejatinya kan anak-anak mungkin lupa apa yang kita ajarkan, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Gitu Kak.
0: Oke.
1: Karena tadi Kak mengajar dengan hati, bukan sekedar menyampaikan ilmu saja, tetapi menyalakan semangat dan harapan dalam diri kita setiap anak gitu. Kelas itu lahir Kak yang bahagia, gurunya juga sangat memberi cinta yang tulus gitu ya Kak ya, sabar dan penuh makna untuk murid tercinta.
0: Jadi ada kutipan spesial tambahan berdua ya, murid mungkin lupa sama yang diajarkan ya Miss ya, tapi gak akan lupa sama siapa gitu.
1: Iya, siapa yang mengajar.
0: Siapa yang mengajarnya. Nah ini juga satu pesan yang penting kita tambahan berdua yang harus diingat, bahwa memang tanggung jawab seorang guru ini berat ya Miss ya. Tapi bagaimanapun pastinya para guru selalu mengusahakan yang terbaik ya, untuk diberikan kepada murid-muridnya juga ya. Mengikuti perkembangan zaman sekarang juga salah satu inovasi yang harus dilakukan ya Miss.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke. Baiklah Miss Nadia, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Miss Nadia. Semoga juga sukses untuk perlombaannya nanti. Kapan berangkat Miss?
1: Lombanya sudah Kak.
0: Oh, sudah ya kemarin ya. Oke.
1: Insyaallah di tahun 2027 lagi nanti.
0: 2027 nanti next-nya lagi ya Miss ya. Wow.
1: Dengan media strategi kreatif yang terbaru lagi Kak tentunya.
0: Bikin lagi yang baru ya Miss, bikin lagi sesuatu yang berbeda gitu.
1: Karena ini
0: Miss
1: tidak hanya membawa nama SD, tapi Pekanbaru dan Riau.
0: Kan? Wah, ini juga membawa nama baik provinsi ya Miss ya. Jadi enggak hanya kan sekolahnya aja tapi juga daerah kita juga kita ikut berjuang gitu ya Miss ya, untuk pendidikan.
1: Karena saya salah satu yang dari Muhammadiyah ini Kak, satu-satunya dari Riau.
0: Satu-satunya ya Miss.
1: Satu dari Riau yang bisa, karena kan dia ada kompetisinya Kak. Kita tes dulu di kota, provinsi, baru ke daerah.
0: Jadi panjang ya prosesnya ya Miss ya, dan itu sudah dilalui semua ya Miss ya. Dan alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Oke nih Mas Nadia, sukses untuk kegiatannya ke depannya, untuk rencana-rencananya, semoga juga masih terus memberikan inovasi ya Mas Nadia ya, untuk tentunya membangun dunia pendidikan di Kota Pekanbaru khususnya, jadi lebih baik lagi dan lebih kreatif lagi gitu ya Mas ya. Dan juga semoga obrolan kita hari ini Taman Pro 2 bisa jadi inspirasi buat kita semua, bahwa tentunya perhatian kecil, terus juga cara berbicara yang baik dan suasana kelas yang nyaman, ternyata juga bisa berdampak besar untuk masa depan. Terima kasih banyak Miss Nadia, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain ya Miss ya.
1: Oke, siap Kak.
0: Dengan inovasi yang berbeda juga ya Miss ya, tentunya di Pro 2 Pekanbaru. Dan buat kamu, nih Taman Pro 2 ya, hari ini kelewatan juga untuk obrolan kita di Spada Spesial Edukasi Taman Pro 2, dan ini juga merupakan kerjasama pertama bersama dengan Akademi Gasing Riau. Tentunya kamu bisa menonton ulang lagi tayangannya Taman Pro 2 melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. So, untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye Taman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

28,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman pro 2 ada jam 9 aja nih. Saya kita masuk di Spada Spesial teman pro 2 jam 9 ini kita bakalan masuk di Spada Spesial tanggap bencana. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng teman pro 2 seputaran tanggap bencana ya, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya teman pro 2, dan nanti bisa bakalan balik lagi sambil nemenin kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Lama Pradua, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang indah dengan alam yang luar biasa nih. Tapi dibalik itu Lama Pradua, Indonesia juga termasuk negara yang rawan bencana alam. Mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, sampai ke cuaca ekstrim yang bisa terjadi kapan aja dan di mana aja Lama Pradua. Kayak itu penting banget nih buat kita punya pengetahuan tentang tanggap darurat bencana. Jadi jangan sampai juga baru panik ketika situasi darurat udah terjadi. Dan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kesiapsiagaan masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi resiko korban saat bencana terjadi. Artinya apa teman berdua? Semakin kita siap untuk menghadapi bencana, semakin besar juga peluang untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain. Dan ternyata teman berdua, banyak juga korban bencana ini justru terjadi karena kurangnya informasi dan kepanikan saat situasi darurat. Makanya nih, hari ini kita bakalan bahas gimana sih caranya menghadapi bencana dengan lebih siap, tenang, dan juga sigap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Mama berdua kalau ngomongin bencana, satu hal yang paling penting adalah jangan panik, Mama berdua. Karena saat panik kita nih sering bingung mengambil keputusan. Nah, tiap bencana itu punya cara penanganan yang berbeda. Jadi kalau terjadi gempa misalnya, gempa bumi, ini BMKG menyarankan untuk melakukan prinsip drop, cover, and hold on. Dan artinya segera menunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja yang kuat sampai guncangan berhenti. Kalau berada di luar ruangan, nah jauhi bangunan, tiang listrik, dan juga pohon besar. Sementara saat banjir mulai naik, teman berdua, segera kamu matikan listrik dari rumah. Kalau masih aman dilakukan, lalu pindah ke tempat yang lebih tinggi. Dan ketika terjadi kebakaran juga, jangan kembali masuk ke bangunan hanya untuk mengambil barang berharga, teman berdua. Karena keselamatan diri jauh lebih penting. Dan seringkali, teman berdua, orang terlalu fokus untuk menyelamatkan barang sampai lupa untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal yang dalam situasi darurat, nyawa adalah prioritas, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
2: Korla, kenapa kamu kabur?

Mama Pradua, salah satu hal penting yang sering dianggap sepele adalah tas siaga bencana nih. Padahal tas ini juga bisa sangat membantu saat kondisi darurat dan evakuasi mendadak. Dan menurut BNPB, tas siaga sebaiknya berisi kebutuhan penting. Contohnya kayak air minum, makanan ringan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, power bank, pakaian secukupnya, masker, fluid, dan dokumen penting yang disimpan dalam plastik tahan air. Nah, teman berdua, banyak orang yang baru sadar nih pentingnya persiapan setelah bencana terjadi. Padahal kesiapan kecil ini juga bisa sangat membantu di situasi yang besar. Selain itu, kita juga perlu tahu jalur evakuasi di lingkungan sekitar nih. Jangan sampai saat keadaan darurat kita malah bingung harus pergi kemana, teman berdua. Dan yang gak kalah penting adalah saling peduli dengan orang sekitar. Bantu anak-anak, lansia, atau tetangga yang membutuhkan bantuan lebih dahulu. Karena dalam kondisi bencana, solidaritas juga jadi hal yang sangat penting. Nah, gak kerasa nih teman berdua, sampai di segmen terakhir. Setelah ini kita bakalan bahas pentingnya menjaga informasi dan tetap tenang saat menghadapi bencana.

Selama periode saat bencana terjadi, biasanya informasi menyebar dengan sangat cepat di media sosial. Tapi hati-hati nih, karena gak semua informasi itu benar, karena banyak juga hoax atau informasi palsu yang justru bikin kita malah makin panik, teman periode 2. Karena itu, pastikan juga informasi hanya berasal dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD, atau pemerintah daerah. Dan jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenaran juga. Selain itu, menjaga kondisi mental juga penting saat menghadapi situasi darurat, teman peradua. Coba kamu tarik nafas, tetap berpikir jernih, dan fokus pada keselamatan diri serta orang di sekitar kamu. Dan teman peradua, bencana ini kan memang tidak bisa kita prediksi, tapi kesiapan, pengetahuan, dan kepedulian juga bisa membantu kita menghadapi situasi darurat dengan lebih baik. Nah, mulai hari ini teman peradua, yuk lebih peduli terhadap kesiapsiagaan bencana, karena waspada bukan berarti takut, tapi bentuk perlindungan untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Dan teman peradua, kita cukupkan dulu untuk waspada spesial tanggap darurat bencana di segmen hari Rabu 13 Mei 2026 ini. After ini teman peradua, jangan kemana-mana, karena Risa akan kembali nemenin kamu tentunya di Produa Hitlist teman peradua. Kamu bisa banget buat request di WhatsApp dan juga di Instagram kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Lama Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Lama Pro 2, DPRD Kota Pekanbaru memberikan dukungan terhadap proses pengurusan legalitas bangunan milik Sekolah Tahfiz Al-Fatih yang saat ini masih berjalan, dan keberadaan sekolah tersebut juga dinilai turut membantu

0: hanya dijemput orang tua pada waktu tertentu.
1: Info Pro 2.
0: Tolong Pro 2, pemerintah Provinsi Riau bersama dengan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mempersiapkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juni 2026 mendatang. Sejumlah konsep khas daerah disiapkan untuk memberikan warna berbeda dalam pelaksanaan MTQ tahun ini. Dan salah satu konsep yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan pawai ta'aruf dengan memanfaatkan aliran Sungai Kuantan sebagai lokasi utama atraksi. Berbeda dari daerah lain yang umumnya menggunakan mobil hias, peserta pawai di Kuansing nantinya akan menggunakan sampan hias. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, juga mengatakan konsep tersebut sengaja dihadirkan untuk menampilkan identitas budaya khas Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenal dengan tradisi pacu jalur. Dan menurutnya pemanfaatan Sungai Kuantan juga sebagai pusat kegiatan pawai akan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat maupun para kafilah yang datang di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Riau masih berpotensi diguyur hujan pada Rabu 13 Mei 2026. Dan hujan diprediksi terjadi sejak pagi hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Dan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira M, ini mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya udara kabur hingga berawan. Dan berdasarkan pantauan radar cuaca, beberapa wilayah telah mengalami hujan sejak pagi. Dan pada siang hari, cuaca di Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan ringan hingga sedang masih berlanjut di sejumlah daerah seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Sementara pada sore hingga malam hari, hujan diprediksi meluas dan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Sedangkan pada dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di wilayah Rokan Hilir dan Indragiri Hilir.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Bro 2. Selamat siang. Aduh, kayaknya enggak kerasa banget waktu. Dari jam berapa tadi sana mandi? Jam 5 ya sana mandiin kamu teman Bro 2. Sekarang udah jam 10 aja. Wah, waktu cepat berlalu, guys. Dan tentunya di jam 10 seperti biasa dong, kita bakalan masuk di program Pro 2 Hit List. Jadi cocok banget buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini teman Pro 2. Jangan lupa chat aku cepetan di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Dan kayaknya langsung aja gak sih kita bacain teman Pro 2, karena udah ada yang masuk nih requestnya. Ada siapa ini ya? Aku pilih yang mana. Oke deh, kita bacain dulu aja satu nih dari Tasya. Pagi Kak, izin dong request lagu Haha dari Sabrina Leonor dong. Terima kasih, sama-sama. Kita putarin ya, Haha. Kita cari dulu, Haha. Oke. Next teman Pro 2, kita bacain lagi satu lagi deh. Assalamualaikum Pro 2 Hit List. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadia Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi nih ya teman Pro 2. Mau request dong lagu dari Dul Jailani featuring dengan Tisa Biani yang Anggur Cinta atau Tulus yang Jatuh Suka. Salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan untuk penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terus ada kata-kata mutiara nih dari Mas Agung yang teman Pro 2. Katanya hal yang paling mahal itu bukan barang, tapi adalah ketenangan hati kita. Widih, mantep gak tuh? Masuk Mas Agung. Oke deh Mas Agung, ditunggu ya lagunya, nanti bakal saya puterin juga. Kayaknya Dul Jailani kayaknya belum masuk nih Mas Agung ya. Kita puterin Tulus dulu aja ya untuk Mas Agung. Oke, yang Jatuh Suka. Oke deh teman Pro 2, Risa masih tungguin kamu buat request don't forget ya di WhatsApp kita di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Teman Pro 2, Risa tungguin. Kalau gitu langsung aja deh kita puterin ya. Ada Sabrina Leonor di teman Pro 2 dengan Haha.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke, teman Pro 2, langsung aja kita bacain dulu request yang udah masuk hari ini, teman Pro 2 ya. Kita cek dulu from Instagram. Ada dari siapa nih? Wait ya. Ada dari Afrianti nih, teman Pro 2, yang mau request lagu dari Bernadia judulnya Rabun Jauh Dari Dulu. Asik. Terus next sama berdua ada Yuna yang mau request lagu dari Bruno Mars yang judulnya I Just Might. Dan one more, satu lagi deh kita puterin ya teman berdua ya. Ada dari Devita nih teman berdua, Devita Putri, katanya mau dengerin lagu dari BTS dong kak, yang Swim. Boleh dong, kita bakal puterin juga buat kamu, oke? Dan juga teman Pro 2, tiga lagu dulu yang akan saya puterin buat kamu yang masih mau request. Jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. So, teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan bersama. Ada Bernadia dulu, teman Pro 2 yang mau lewat dengan Rabun Jauh untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Oke, teman nomor 2, langsung aja kita bacain lagi request yang udah masuk teman nomor 2 hari ini melalui mana ya? Instagram. Ada siapa nih? Ada Adin teman nomor 2 di mana Adin ini ya? Oh, di Rumbai. Katanya mau request dong lagu dari Hindia yang Kids. Hey Kids gitu ya. Gitu enggak sih? Enggak. Oke. Terus juga satu lagi teman nomor 2 ada Anin. Ih, kok namanya sama sih? Kembar nih kayaknya ya. Tapi Anin ini di Marpoyan nomor 2. Katanya mau request lagu dari Lani yang judulnya You. Oke. Okay. You Kids kayaknya kalau disambung jadi kayak gitu sih kayaknya teman nomor 2 ya. Terus satu lagi ada siapa nih ya? Coba kita lihat dulu deh teman nomor 2 dari WhatsApp kayaknya ya. Kita baca dulu deh. Ada Ika nih teman nomor 2 katanya mau request lagu dari LeSserafim yang judulnya Celebration. Oke, boleh. Nanti akan kuputerin juga ya. Oke, teman nomor 2 cukup 3 dulu ya Karissa Putri untuk kamu. Buat yang mau request jangan lupa di 0811768 76008884 atau di Instagram kita di @pro2pku. Ada gangguan nih teman pro2. Kita langsung aja kita puterin dulu yang mana nih, yang Anin atau Adin dulu? Anin. Oh, kayak Yu dulu deh teman pro2 ya. Ada Lani dengan Yu untuk kamu.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Oke, teman Pro 2. Seperti kita cukupkan dulu untuk 1 jam Pro 2 headlist kita di hari ini di jam 10 ini, teman Pro 2. After ini don't go anywhere karena masih ada Pro 2 headlist yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12, teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih bisa request di 0811760084, teman Pro 2, atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Kamu bebas deh, mau request lagu apa aja hari ini, teman Pro 2, boleh banget ya. Mumpung lagi ya, siang, panas, ya kan, butuh penyemangat mungkin. Nah, langsung aja deh request lagu kamu di Instagram ataupun di WhatsApp kita, oke? Okay? Dan juga teman Pro 2, Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat yang udah bergabung dari tadi subuh hingga sekarang di teman Pro 2. Tapi Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih. Nanti kita ketemu lagi ya esok hari, teman Pro 2 mungkin, atau esok-esok harinya lagi. Enggak deh, besok ketemu juga. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, semangat buat kamu yang lagi beraktivitas hari ini. Sampai jumpa lagi dan bye-bye teman Pro.

Global Global FM Pro 2, apakan baru teman terbaik kamu. Hello, hey teman Pro 2. We are back again teman Pro 2. And we are made again teman Pro 2. Di santai siang kali ini bakalan ditemenin sama aku, Gibran Wahyu, bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Buat kamu yang mau request-request lagu teman Pro 2, langsung aja typing-typing ya ke WhatsApp seperti biasa teman Pro 2. Kamu save aja langsung nomornya di 0811-7600-884 atau di Instagram di @Pro2PKU tuh mau Pro 2. Nanti aku bacain buat kamu lagu-lagu yang udah kamu pikirin teman Pro 2, dan juga aku kasih salam sapa juga buat kamu teman Pro 2. Kamu juga bisa kirim salam sapa juga ya, dan juga pilihin lagu-lagu sesuai mood kamu di hari ini teman Pro 2. Lagu-lagu apa yang seneng banget kamu hari ini dengerin teman Pro 2, boleh banget langsung typing-typing aja. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2. Keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Di balik pertanda dari Caleb G Tomorrow 2. Kalau dengar lagu ini tuh rasanya kayak keren gitu Tomorrow 2 ya, kayak berasa jadi cogan Tomorrow 2. Apalagi dengerin siang-siang hari ini Tomorrow 2 pas lagi di jam-jam lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Terus lagi dengerin lagu ini tuh kayak ngerasa keren, ngerasa paling sibuk gitu ya. Anyway, Tomorrow 2 masih di Bro 2 Hitlist buat kamu yang mau request, masih banget open nih ya Tomorrow 2, dan aku bakalan bacaan nih. Dari Instagram Tomorrow 2 ada @_aungyanli Tomorrow 2 katanya mau request lagu yang di ujung minggu, Mesahira. Oke, kita masukin Tomorrow 2 ya, dan kita cari lagi Tomorrow 2. Terus ini ada lagi nih Tomorrow 2 ya, dari @stesania_ lagu Cegil Labila Takiyah. Oke, boleh kita masukin Tomorrow 2. Dan juga yang ketiga deh aku pilihin nih, lagu dari Edgy Boy katanya. Mau yang Fabio Asher, Yang Rumah Singgah. Oke, tinggal window Tomorrow 2 yang bakal nemenin kamu ya, spesial buat kamu yang udah request dan juga buat kamu semua Tomorrow 2 di siang hari ini ya. Aku dengerin ini nih lagu-lagu spesial buat kamu Tomorrow 2. Enjoy, Cegil by Nabila Takiyah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Well, well, well, Tom Broadway. Siapa sih yang gak nangis kalau dengerin, didengerin lagu itu Tom Broadway ya? Apalagi di siang hari ini Tom Broadway tiba-tiba lagi fokus-fokusnya kerja gitu ya, lagi fokus-fokusnya nikmatin hari ini. Dengar lagu ini, aduh, ikutan karaoke, yakin deh, pasti deh. Dan kamu Tom Broadway masih di Broadway Hitlist di kali ini Tom Broadway, dan aku bakal bacain nih dari WhatsApp juga nih Tom Broadway. Dan ini dari WhatsApp ada yang request ya dari Zulia Tom Broadway. Siang Broadway Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, kita masukin Tom Broadway NG ya, Remuk. Dan ini adalah salah satu single terbaru Tom Broadway dari penyanyi yang juga baru terbit, baru terbit gak tuh, baru shining-shiningnya Tom Broadway. Dan ada lagi ya dari Instagram, aku bacain Tom Broadway dari @yeni.lindawati, sembuh tanpaku Fajar Nur. Oke, kita masukin Tom Broadway. Kita cari lagi ya. Ini nih boleh deh ini ya. Dari @jrisois92 mau request Samuel Cipta Pencuri Malam. Thanks. Oke, kita masukin 3 lagu ini teman-teman berdua untuk di sesi kali ini. Buat kamu yang masih pengen request, boleh-boleh banget langsung aja typing nomor berdua di WhatsApp ya seperti biasa atau di Instagram. Kalau gitu din ya. Remuk NG Carvalho. So enjoy your music teman-teman berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semua biar bisa makan.
2: Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Sudah, mari kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pencuri Malam Samuel Cipta Tomorrow World 2. Happy banget lagu ini ya Tomorrow World 2. Di siang hari ini kayaknya special requestnya buat kamu Tomorrow World 2, lagi lagu-lagu yang happy Tomorrow World 2. Tapi kali ini kayaknya gak happy nih Tomorrow World 2, karena ada beberapa lagu yang bakalan kita puterin yang galau dikit Tomorrow World 2. Dan ini ada lagi masuknya Tomorrow World 2 dari WhatsApp ya. Dari Roni nih katanya. Dari Roni di Manado. Mau request lagu Westlife katanya. Yang My Love. Salam buat penyiarnya dan juga para pendengar RR Pro 2 Pekanbaru. Wow. Okay. Kita masukin nomor Pro 2, Westlife My Love. Dan ini lagu cukup asik ya nomor Pro 2 ya, lagu-lagu yang memang didengerin pas lagi kayak happy gitu nomor Pro 2, lagi kasmaran ya nomor Pro 2. Dan ada lagi ya dari Instagram itu nomor Pro 2 dari siapa tadi ya, ada request lagu katanya Vanessa Z dan juga Roni Parulian ya, featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Terus nih yang terakhir dari Mas Agus Tomorrow World 2, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini nih yang aku maksud Tomorrow World 2, yang agak galau dikit gitu ya. Dan kita tutup Tomorrow World 2, Pro 2 Hitlist dengan Jangan Paksa Rindu tadi Tomorrow World 2. Kita tutup dengan lagu yang cukup menyakitkan ya. Untuk tidak memaksakan kerinduan Tomorrow World 2. Dan buat kamu yang belum sempat request Tomorrow World 2, masih kita bakalan ada lagi Tomorrow World 2, Pro 2 Hitlist di setiap hari tentunya ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Makanya kamu pantengin terus Tomorrow World 2. Langsung aja, langsung dikirim chatnya Tomorrow World 2 biar gak ketimbun ya, dan biar juga gak kesalip sama yang lain, biar lagu kamu di request paling pertama Tomorrow World 2. Kalau gitu, ini dia, kita tutup untuk Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Ada Westlife dari My Love. Enjoy sama Pro 2.

Lopo Oman Oman Mat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, selamat siang ini teman Pro 2. Udah jam 1 ya, dan kali ini kita ada di Superpedia teman Pro 2. Dan aku ucapin lagi selamat siang buat kamu. Selamat beristirahat ya di jam makan siang ini. Jangan lupa makan teman Pro 2. Gunain sebaik-baiknya waktunya buat istirahat dan juga recharge energi kamu teman Pro 2 sebelum akhirnya kamu bekerja lagi. Dan buat kamu yang mungkin lagi di dalam perjalanan ya teman Pro 2, untuk balik ke kantor kali ya, atau ke manapun kamu pergi teman Pro 2, hati-hati teman Pro 2 ya. Buat kamu yang menggunakan kendaraan roda 4, selalu gunakan safety belt kamu teman Pro 2, selalu kencangkan, selalu pakai dengan yang benar. Apalagi buat kamu yang pakai kendaraan roda 2 teman Pro 2, jangan lupa pakai helm dengan benar teman Pro 2, dikancingin teman Pro 2 ya, jangan cuma dipakai doang tapi juga harus dikancingin. Intinya kita ada di Superpedia teman Pro 2, dan kali ini aku bakalan ngasih informasi seputar olahraga buat kamu. Buat kamu yang juga suka ngikutin olahraga tapi belum sempet nih buat tahu ada informasi terbaru apa aja soal olahraga, nanti aku bacain buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu aku stylein lagu dulu teman Pro 2 untuk nemenin siang hari kamu. Ada Hold On Tight Tetris by Aespa, dan enjoy teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Kalau ngomongin Piala Dunia nih teman Pro 2, biasanya yang paling ditunggu bukan cuma pemain atau stadionnya aja, tapi juga bola resminya. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti teman Pro 2, FIFA dan Adidas resmi ngenalin bola baru yang namanya Trionda. Uniknya, nama Trionda ini diambil dari bahasa Spanyol yang artinya tiga gelombang. Nama ini terinspirasi dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Desain bolanya juga keren banget, teman Pro 2. Ada kombinasi warna merah, hijau, dan biru lengkap dengan simbol khas tiap negara. Kayak daun maple Kanada, elang Meksiko, dan juga bintang Amerika Serikat. Nggak cuma soal desain, teknologinya juga makin canggih nih, teman Pro 2. Bola ini punya chip sensor yang gerak bisa bikin ngirim data real time ke sistem VAR. Jadi keputusan wasit termasuk offside bisa lebih akurat. Selain itu, permukaan bolanya dibuat lebih bertekstur supaya pemain lebih nyaman kontrol bola bahkan saat kondisi lapangannya basah. Dan memang makin bikin spesial nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Turnamennya sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Itu nomor 2. Kalau biasanya opening ceremony Piala Dunia itu identik sama megahnya stadion dan pesta kembang api, itu nomor 2. Tapi di tahun 2026 nanti vibes-nya bakal makin gokil karena FIFA resmi ngumumin deretan artis yang bakal tampil di pembukaan Piala Dunia 2026. Dan yang bikin beda nomor 2, kali ini opening ceremony-nya nggak cuma satu, tapi ada 3. Karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di Amerika Serikat, line-up-nya rame banget, mulai dari Katy Perry, Lisa, sampai Teila dan Anita juga, teman Pro 2. Kebayang gak sih opening bola tapi rasanya konser internasional, teman Pro 2. Sementara di Meksiko ada J Balvin dan band legendaris Mana. Kanada juga gak kalah hype dengan Michael Bublé dan Alessia Cara, teman Pro 2. FIFA bilang pemilihan artis ini jadi simbol keberagaman budaya dari 3 negara tuan rumah. Jadi bukan cuma soal sepak bola aja teman Pro 2, tapi juga pesta budaya dan musik dunia. Wow, kayaknya Piala 2026 nanti bakal jadi salah satu event olahraga paling rame sepanjang sejarah nih teman Pro 2.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Ada kabar keren nih dari dunia olahraga nomor Pro 2 olahraga Indonesia ya. 8 atlet muda Indonesia berhasil lolos ke final kejuaraan Asia Modern Pentathlon atau AMPC 2026 yang digelar di Yogyakarta. Wow, keren banget nomor Pro 2 karena ajang ini tuh diikutin banyak negara Asia kayak Kazakhstan, Uzbekistan, Thailand, sampai India. 4 atlet dari kategori U17 dan 4 atlet dari kategori U19 sukses ngamanin tiket final setelah ngelewatin babak kualifikasi yang super ketat. Dan di kategori U17 ada Kirana, Nadira, Halisa, dan juga Nisrina teman Pro 2. Sementara itu di U19 ada Vika, Masyifa, Tahta, dan juga Kinara. Nah teman Pro 2, olahraga modern pentathlon ini juga unik banget karena disebut ultimate sport. Jadi atlet harus menguasai 5 cabang sekaligus, mulai dari anggar, renang, lari, nembak laser pistol, sampai obstacle atau rintangan. Jadi bukan cuma butuh fisik yang kuat teman Pro 2, tapi juga butuh fokus dan juga mental yang stabil. Walaupun persaingan dari atlet Uzbekistan dan juga Kazakhstan cukup berat teman Pro 2, atlet Indonesia tetap mampu bersaing sampai final. Ini jadi bukti teman Pro 2 ya, kalau atlet muda Indonesia makin berkembang dan juga siap bersinar di level Asia. Kita doakan aja yang terbaik teman Pro 2.

Informasi terakhir Tomo Pro 2, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia lagi. Tomo Pro 2, 3 atlet Sanda Indonesia resmi tampil di ajang bergengsi 11 tahun Sanda World Cup 2026 yang digelar di Macau tanggal 11 sampai 16 Mei, Tomo Pro 2. Wow, keren banget ya. Karena nggak semua atlet bisa ikut ajang ini, Tomo Pro 2, mereka dipilih langsung oleh Federasi Wushu Internasional berdasarkan prestasi dunia mereka. 3 atlet itu adalah Tarisa Dea Florentina di kelas 52 kg putri dan juga Nasya Aulia Wahana di kelas 48 kg putri dan selanjutnya ada Freddy Sinaga di kelas 52 kg putra. Bahkan Tarisa sebelumnya berhasil meraih emas SEA Games Thailand 2025. Sementara Freddy sukses membawa pulang medali perunggu kejuaraan dunia Wushu di Brasil. Wow, PB Wushu Indonesia bilang keikutsertaan ini jadi bukti kalau kualitas atlet Sanda Indonesia makin diperhitungkan dunia, Tomo Pro 2. Selain jadi ajang pembuktian, kompetisi ini juga penting banget buat persiapan menuju Asian Games Nagoya 2026 nanti. Wow, Tomo Pro 2 ya. Ini nunjukin kalau kerja keras, latihan konsisten, dan juga pembinaan atlet di Indonesia mulai membuahkan hasil yang besar. Dan semoga aja para atlet kita bisa tampil maksimal, Tomo Pro 2, dan bikin merah putih makin bersinar di level internasional. Kalau gitu Tomo Pro 2, kita close dulu Tomo Pro 2, tapi jangan kemana-mana, abis ini masih ada Pernah Hits, makanya stay tune terus Tomo Pro 2, mana tahu nanti ada artis dan juga lagu-lagu favorit dari kamu muncul dan bakalan diputerin selama 1 jam.

Bapak-bapak buat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Spesial di pernah hit kali ini, teman Pro 2, ada Fabio Asher, teman Pro 2. Wah, udah dengerin intronya aja perasaan udah gak enak, teman Pro 2 ya. Jujur tadi, jujur ya, agak shock dikit, teman Pro 2. Oh, lagunya cukup relate nih kayaknya, teman Pro 2. Dan siang ini kayaknya bakalan asik juga. Dan aku yakin beberapa dari kamu kayaknya sering juga ya lihat lagu ini, mungkin denger atau lihat klip-klipnya gitu, teman Pro 2 ya. Tapi mungkin beberapa dari kamu juga belum tahu nih siapa penyanyinya, tapi lagunya relate banget sama kamu, teman Pro 2. Nanti kita kenalan lebih lanjut sama vokalisnya, teman Pro 2. Ada Fabio Asher yang bakalan nemenin kamu selama pernah hit, selama 1 jam ini, teman Pro 2, sampai jam 3 nanti. Kalau gitu nanti kita kenalan lebih lanjut, teman Pro 2. Tapi ini ada lagu lagi ya dari dia, ada

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kamu mirip Suneo.
2: Hah? Lagi apa sih?
1: Ini loh, artis ini so cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya biar tau rasa.
2: Loh, kamu bikin apa emang?

0: lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.
1: Bebas deh mimpinya.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

palsu, Fabio Asher nomor 2 yang masih nemenin kamu nih di Pernah Hits kali ini. Dan hari ini spesial banget nomor 2 karena kita bakal bahas penyanyi yang dijulukin Raja Lagu Galau Indonesia nomor 2. Siapa lagi ya kalau bukan Fabio Asher tadi nomor 2. Dan kalau dengar lagu kayak Yang Bertahan Terluka atau Rumah Singgah nanti nomor 2, pasti langsung keinget mantan kali nomor 2 ya, atau malah keinget diri sendiri yang pernah pura-pura kuat. Pura-pura kuat nomor 2 ya. Oke. Menarik ya, interesting, oke. Tapi ternyata di balik suara lembut dan lagu-lagunya yang galau nih nomor 2, Fabio punya perjalanan hidup yang gak gampang nomor 2. Bisa dibilang cukup sulit ya, dan nama aslinya adalah Fabio Fukrer Towoliu. Lahir di kota Mobagu ya, Sulawesi Utara, tanggal 2 Oktober 1993. Dan dari kecil Fabio hidupnya udah penuh tantangan nomor 2. Ia ditinggal ayahnya sejak usia 7 tahun dan akhirnya hidup berdua sama sang ibu. Tapi sayangnya nomor 2 tahun 2016 jadi titik berat dalam hidupnya karena sang ibu meninggal dunia. Bahkan Fabio pernah bilang kalau dirinya ngerasa kayak yatim piatu walaupun ayahnya masih ada nomor 2. Wow, pantas aja ya. Lagu-lagunya kerasa dalam banget nomor 2. Kayak punya makna tersendiri gitu ya. Ternyata banyak rasa kehilangan yang ia tuangkan jadi karya nih nomor 2. Sebelum terkenal, Fabio juga sempat kerja kantoran nomor 2, pernah jadi customer service ya atau CS nomor 2 Telkomsel, sampai kerja di bank di Manado. Dan yang bikin salut, dia nggak langsung sukses. Fabio pernah berkali-kali ikut audisi pencarian bakat kayak Indonesian Idol, The Voice Indonesia, sampai Rising Star Indonesia. Tapi selalu gagal nomor 2. Tapi justru dari kegagalan itu, Fabio terus belajar sampai akhirnya namanya meledak lewat lagu Bertahan Terluka nomor 2.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tomong Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas lagu-lagu yang sukses bikin Fabio jadi penyanyi. Tomong Pro 2 yang bikin satu Indonesia itu bakalan ngikut galau nih Tomong Pro 2. Dan nama Fabio tuh mulai benar-benar melejit ya di tahun 2022 maksudnya Tomong Pro 2 lewat lagu Bertahan Terluka. Lagu ini viral banget karena liriknya relate sama orang yang tetap bertahan meski terus disakitin. Bahkan sampai rame dipakai di TikTok dan jadi soundtrack patah hati banyak orang Tomong Pro 2. Setelah itu, Fabio kembali sukses lewat lagu Rumah Singgah dan lagu ini tuh nyeritain tentang seseorang yang cuman dijadiin tempat singgah Tomong Pro 2, bukan tujuan akhir. Wow. Kayak kamu hanya ramah tapi aku udah buru-buru menjadikanmu rumah Tomong Pro 2. Waduh. Sakit banget tapi nyata Tomong Pro 2 ya. Siapa yang relate nih? Ayo angkat tangan. Fabio juga punya lagu hits lain Tomong Pro 2 kayak Hati Lain di Hatimu ya yang barusan kita denger, Tanpa Rasa Bersalah sampai Berharap Kau Kembali. Menariknya, banyak lagu Fabio terinspirasi dari pengalaman hidup pribadinya sendiri, jadi emosinya kerasa lebih jujur dan juga ngena. Gaya musik balet dengan suara lembut khas Fabio juga bikin lagu-lagunya gampang banget masuk playlist galau anak muda sekarang Tomong Pro 2. Ayo ngaku. Pasti masuk dong. Dan kita bakalan flashback sedikit Tomong Pro 2 ke tahun 2022 di mana lagu Bertahan Terluka ini hits ya, dan mungkin kamu di saat itu juga baru kenal sama Fabio Tomong Pro 2. Kalau gitu, ini dia Rumah Singgah Fabio Asher.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Knop ngana?
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga Im, salah.
1: Oh,
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im. Itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar. Jadikan generasi bangsa cerdas.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Gue akan setia menunggumu, katanya teman pro 2. Waduh, udah nunggu lama-lama. Rupanya bukan kita yang dia mau, teman pro 2. Mau gimana dong, nungguin sampai kapan teman pro 2 ya? Tapi gak apa-apa, selama kamu yakin dia pasti bakalan berjumpa lagi sama kamu teman pro 2. Dan juga pasti bakalan jodohnya, pasti balik lagi teman pro 2. Asal kamu sabar aja ya. Sabar nahan sakitnya maksudnya teman pro 2. Balik lagi ya teman pro 2, pernah hit special Fabio Asher. Kalau tadi kita udah ngobrolin lagu-lagunya Fabio Asher teman pro 2, sekarang kita ngebahas pencapaian yang bikin namanya makin diperhitungkan di industri musik Indonesia. Dan siapa sangka teman pro 2, penyanyi yang dulunya sering gagal audisi ini akhirnya berhasil bawa pulang penghargaan bergengsi. Lewat lagu Bertahan Terluka, Fabio Asher sukses meraih penghargaan pendatang baru terbaik di Emmy Awards 2022 teman pro 2, dan itu jadi bukti kalau perjuangan panjangnya akhirnya terbayar dengan manis teman pro 2. Yang menarik lagi, Fabio gak cuma dikenal karena suara khasnya, tapi juga karena liriknya yang relate banget sama kehidupan banyak orang teman pro 2. Bahkan lagu-lagunya sering banget dijadiin soundtrack galau netizen di TikTok sampai Instagram Reels teman pro 2. Dan aku yakin kamu yang lagi dengerin juga relate kayaknya teman pro 2. Dari kisah hidup yang penuh struggle, sekarang Fabio Asher justru jadi salah satu ikon penyanyi galau Indonesia generasi sekarang. Dan kayaknya makin patah hati pendengarnya teman pro 2, makin laris juga ya lagunya. Ya ini teman pro 2. Kalau gitu ada satu lagu lagi teman pro 2 yang gak kalah galau teman pro 2, ada Tanpa Resah Bersalah dari Fabio Asher. Selamat menggalau teman pro 2.

bermain luka, teman pro 2. Mahir memberi luka maksudnya. Waduh, siapa sih yang gak pengen ya disakitin gitu. Siapa sih yang pengen disakitin, teman pro 2 maksudnya. Dan perjalanan Fabio Acer teman pro 2 nunjukin ya kalau kegagalan itu bukan akhir dari semuanya. Dari yang berkali-kali gagal audisi, kehilangan sosok ibu, sampai pernah ngerasain sendirian, sekarang Fabio justru berhasil jadi penyanyi yang lagunya didengar jutaan orang. Ciri khas Fabio memang ada di lagu-lagu galaunya teman pro 2, tapi dibalik itu banyak orang rasa ditemenin lewat lirik yang jujur dan juga emosional. Mulai dari bertahan terluka, rumah singgah, sampai berharap kau kembali, semuanya punya cerita yang deket sama kehidupan anak muda sekarang. Dan mungkin itu alasan kenapa Fabio Acer cepet banget melekat di hati pendengarnya teman pro 2, karena bukan cuma nyanyi soal patah hati doang, tapi juga tentang bertahan dan juga bangkit dari rasa sakit teman pro 2. Wow. Dan semoga buat kamu yang dengerin lagu-lagu dari Fabio Acer di siang hari ini teman pro 2, yang khususnya juga dengerin lewat aku nih teman pro 2, juga terhibur ya, buat apalagi buat kamu yang habis life after break up kali ya, dan mungkin habis ditinggalin sama orang-orang tersayang. Gak apa-apa, semoga merasa ditemenin ya setelah aku dengerin lagu-lagu ini. Tapi kita close dulu teman pro 2 untuk Fabio Acer spesial pernah hits kali ini teman pro 2. Jangan kemana-mana, abis ini kita masih bakal balik lagi teman pro 2. Tapi ada lagu terakhir teman pro 2 yang bakalan aku puterin buat kamu spesial Fabio Acer lagi. Aku berjanji teman pro 2, aku berjanji bakal balik lagi teman pro 2. Keep stay tune di pro 2 Pekanbaru.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai Teluk Pauh, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi pada Rabu 13 Mei 2026 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan korban diketahui bernama Ricky Ricardo, 26 tahun, warga Desa Pulau Kumpai Teluk Pauh. Korban sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa 12 Mei 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, saat Polairut Polres Dumai melaksanakan program Jelajah Riau untuk Rakyat atau Jalur sebagai bentuk pelayanan publik humanis dan adaptif bagi masyarakat pesisir dan perairan di Kota Dumai pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan yang dipusatkan di wilayah pesisir TPI Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat tersebut dipimpin langsung Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang, dan diikuti sekitar 45 personel gabungan dari Sat Polairut, Sat Binmas, Sidokkes, Tenaga Kesehatan, serta unsur pemerintah daerah. Kapolres mengatakan program Jalur merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah pesisir dan sulit dijangkau.
2: Info Pro 2.
1: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Aquatic 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung 27 April sampai 1 Mei 2026 dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur 3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Demikianlah Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya walaupun kemampuan FM Pro 2 bahkan baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo halo hai teman Pro 2, masih bareng aku di sini teman Pro 2. Dan kali ini kita udah ada di sore ceria teman Pro 2. Kali ini juga ada kita ada musik dan informasi teman Pro 2. Yang pasti nanti aku bakalan ngasih informasi lokal buat kamu teman Pro 2 seputar di Riau ya, yang terbaru khususnya teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, keep stay tune.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak butuh terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tumpeng Pro 2, ada kabar positif dari dunia energi nasional. Tumpeng Pro 2 memasuki usia ke-61 tahun, PT PGN atau Perusahaan Gas Negara terus memperkuat infrastruktur bumi, gas bumi ya, di Indonesia. Dan PGN sekarang mengelola lebih dari 95% infrastruktur gas nasional dengan jaringan pipa mencapai lebih dari 33 ribu kilometer di berbagai daerah Indonesia. Gak cuma itu, PGN juga terus mengembangkan Tumpeng Pro 2 energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk LNG dan layanan gas untuk rumah tangga. Bahkan saat ini sambungan gas rumah tangga udah mencapai lebih dari 820 ribu pelanggan. Selain fokus ke bisnis, PGN juga menjalankan berbagai program sosial dan edukasi energi buat masyarakat. Jadi, bukan cuma soal industri aja ya, tapi juga kontribusi nyata untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Tumombro 2 kali ini ada informasi dari dunia pendidikan di Pekanbaru. Tumombro 2, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau menyoroti tidak adanya PAUD di Pekanbaru yang mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tahun ini. Padahal, bantuan tersebut bisa membantu perbaikan fasilitas sekolah sekaligus mendukung aktivitas belajar anak-anak usia dini jadi lebih nyaman dan aman. Salah satu kendala utamanya ternyata banyak PAUD di Pekanbaru masih menggunakan lahan sewa atau pinjam pakai. Sementara syarat pengajuan bantuan mengharuskan kerjasama penggunaan lahan minimal 10 tahun. Dan BPMP Riau berharap ke depan ada solusi dan kemudahan agar lebih banyak PAUD bisa mendapatkan bantuan revitalisasi. Karena pendidikan anak usia dini jadi pondasi penting untuk masa depan generasi muda.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Kali ini ada kabar dari para petani sayuran di Pekanbaru Tumampro 2 yang mulai mengeluhkan mahalnya harga pupuk. Beberapa jenis pupuk seperti NPK, KCL, hingga TSP mengalami kenaikan harga cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Serikat Petani Indonesia Riau mengatakan kondisi ini makin menyulitkan petani karena biaya produksi naik sementara harga hasil panen justru cenderung tetap bahkan menurun. Faktor global hingga mahalnya harga BBM disebut jadi penyebab naiknya biaya produksi dan distribusi pupuk. Dan Tumampro 2, kondisi kayak gini tuh tentu jadi perhatian penting ya, karena petani punya peran besar dalam menjaga pasokan sayuran dan juga kebutuhan pangan sehari-hari. Dan harapannya, ada solusi juga agar harga pupuk lebih stabil dan petani bisa tetap produktif. Kalau gitu Tumampro 2, kita close dulu juga untuk musik dan informasi di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana Tumampro 2, abis ini kita bakalan ada di sore ceria Tumampro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Demam Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai Demam Pro 2 untuk mendengarkan sore ceria berjaringan Core Wilnus Demam Pro 2 yang ke-15.

0: baru sore ceria ya.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di sore ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di sore ceria. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau di jam 4 sampai jam 5 ada sore ceria squad namanya. Dan kita akan kenalan, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama anak muda yang punya prestasi yang keren banget. Kali ini kita akan kenalan barengan sama Agnini Fataya Bunyamin, Putri Pendidikan Remaja DKI Jakarta 2026. Halo.
3: Hai Kak.
2: Apa kabar?
3: Baik,
2: baik. Ada suara apa tadi?
3: Ah, ini lagi record juga dari sini.
2: HP-nya jatuh ya. Tapi enggak apa-apa kan? Aman, aman ya. Sayang soalnya nanti kalau tergores HP-nya ya. Panggilannya Agni ya.
3: Iya, Agni.
2: Agni. Agni, sekarang kesibukannya apa berarti?
3: Kesibukan aku biasanya itu kalau lagi liburan, aku mengisi waktu itu pertama kalau ada kegiatan dari ajang aku, biasanya aku di apa diajak buat biasanya ke Bandung buat duty sebagai Putri Pendidikan Jakarta. Atau seperti hari ini diundang. Atau aku suka mengisi waktu ngikut lomba karena sekiranya itu walaupun lombanya bukan yang prestisius banget, yang bener-bener kayak gengsi banget, tapi aku anggap itu lomba walaupun lomba biasa itu sebagai latihan aku. Jadi ilmu yang pernah dipelajarin itu nggak pernah dilupakan. Jadi emang biasanya setiap Sabtu Minggu

0: sekolah kelas berapa?
1: Kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP, kelas 8. Sekolahnya di?
1: Binus School Bekasi.
0: Oh, Bekasi. Oh, di Bekasi ada Binus School ya?
1: Ada.
0: Oh, aku sering lewatnya yang di Simpruk.
1: Simpruk, Sempong, Semarang, Surabaya banyak.
0: Oke. Jadi dari SD di situ?
1: Iya, dari SD, dari kelas 1. Kalau TK-nya dulu aku di Cibubur.
0: Di Cibubur, oke.
1: Terus baru mamaku tuh tahu ada sekolah internasional di Bekasi. Terus mama itu kayak, Agni kamu masuk sini gak? Bilang gak apa-apa, terserah. Terus sama mama gitu kan. Mama emang masukin aku ke sekolah internasional karena aku udah sejak kecil, bahasa pertama aku bahasa Inggris. My first language is English.
0: Jadi, tapi emang di rumah biasa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
1: Bahasa Inggris.
0: Oh, di rumah
1: mama,
0: bahasa Inggris, oke.
1: Jadi aku udah sejak kecil, mama itu ngobrol sama aku dalam bahasa Inggris. Jadi mama tuh panik dikit pas aku baru 5 atau 6 tahun itu aku masih gak bisa bahasa Indonesia. Karena emang aku tuh ngomongnya cerewet banget, tapi bahasa Inggris cerewetnya. Jadi karena mama udah mengasah aku bahasa Inggris dari kecil, terus malah ke bawah sampai gede. Jadi mama tuh mikir, oh berarti beres dari TK coba masuk sekolah internasional. Terus dari SD sampai sekarang masih di Binus. Terus planningnya juga SMA di Binus juga. Jadi kemana lagi.
0: Tapi emang mama asli orang Indonesia atau ada campuran mix?
1: Mama sama ayah asli Indonesia. Tapi kalau nggak salah dua turunan sebelumnya itu ada genetik India. Terus dari ayah aku genetik Arab.
0: Oke. Emang ada Arab-Arabnya sih kelihatan ya. Jadi emang blasteran teman produa. Tapi emang anak sekarang gitu sih. Ponakan-ponakan aku juga bahasa Indonesia masih suka balik-balik sampai sekarang ya. Kalau disuruh bikin cerita ya udah begitu deh, berantakan semuanya. Mungkin karena tontonan ya kan. Kalau nonton juga nontonnya pakai bahasa Inggris ya kan. Nonton animasi juga dari luar pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang nonton YouTube-nya made in Indonesia tapi diganti semuanya pakai bahasa Inggris.
1: Biasanya
0: audionya.
1: Aku kalau nonton film pun aku ganti subtitle jadi bahasa Inggris.
0: Kadang-kadang lucu, misalnya lagi nonton Korea nih, tapi ternyata audionya di change ke bahasa Inggris gitu kan. Kayak, lah ini aktor Korea tapi audionya jadi bahasa Inggris, tapi gak apa-apa ya. Karena emang sekarang bahasa Inggris tuh penting banget. Jadi maksudnya gak kalau lo gak bisa bahasa Inggris tuh kayak ketinggalan banget ya kan. Tapi akhirnya
1: jadi
0: bisa
1: bahasa global.
0: Jadi bahasa global, tapi akhirnya bisa bahasa Indonesia pas SD?
1: Pas mulai masuk TK.
0: Oh, masuk TK.
1: Jadi diasah dari situ. Mama dulu sempat masukin aku kayak semacam les gitu. Biar mengasah bahasa Indonesia aku. Biar lancar. Karena dulu tuh benar-benar tuh mulai dari nyanyi, terus nonton film, terus apa ngomong biasa, ngomong sama mama pun dalam bahasa Inggris. Makanya mama tuh aduh panik, ini anakku Indonesia tapi gak bisa bahasa Indonesia. Malah dulu tuh aku pernah sampai dibully gara-gara aku tuh nggak lancar bahasa Indonesianya. Dulu aku kan di cluster itu sering main sama temen kan jam 4 sore, tapi apa namanya dulu tuh kan pada lancar banget tuh bahasa Indonesianya. Tapi pas itu tuh itu pas pandemi deh kalau dan pas itu tuh bahasa Indonesia aku tuh belum lancar banget gitu loh. Dan apa karena aku nggak terlalu lancar bahasa Indonesianya, jadi kayak
0: nggak ditemenin.
1: Iya, dan dari mereka tuh kayak ih Agni tuh so Inggris banget, Inggris banget gitu. Aku sihnya nggak apa-apa, tapi kayak ya nyebelin aja gitu loh.
0: Iya. Tapi akhirnya mungkin sebenarnya teman-teman kamu itu pengen bisa bahasa Inggris juga, cuman kayak malu aja. Harusnya kamu ajarin mereka tahu.
1: Iya.
0: Harusnya ayo private sama aku yuk gitu. Oke, jadi Agni dari kecil emang udah lebih lancar bahasa Inggris, terus akhirnya memperdalam bahasa Indonesia. Dari kecil emang udah suka ikutan lomba?
1: Suka.
0: Mama, pertama lomba apa tuh?
1: Pertama ada yang namanya JISMO, Japan International Science and Math Olympiad. Itu tuh lomba internasional. Jadi ada dari kelas 1 sampai 6 SD. 6 SD-nya udah maksimum. Jadi buat kelas 7 terus ke atas, buat SMP SMA enggak ada. Jadi tuh lomba internasional dari Jepang. Kita tuh bisa ikut online di mana tuh biasanya ada dua kali setahun, ada di spring sama autumn. Kalau spring itu awal tahun, autumn itu akhir tahun. Nah, di situ tuh aku rajin ikut setiap tahun, tapi sempat gak ikut kelas 4 gara-gara itu tuh lagi down banget lah eranya, gara-gara pandemi. Terus apa

0: sakit-sakitan, terus benar-benar lemas aja gitu. Mm-hmm. Jadi malas gitu ikut lomba. Tapi mulai kelas 5 bangkit lagi.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya Agni pertama kali lomba tuh lombanya lebih ke akademik ya. Maksudnya iya, bukan akademik. Bukan lomba yang fashion show dulu, enggak, beauty pageant dulu, malah nyanyi, ini, nari gitu-gitu enggak?
0: Enggak, aku oh, bukan anak performing arts. Jadi emang sejak dulu tuh akademis banget.
1: Okay.
0: Aku tuh bisa berbagai bidang. Uh-huh. Pernah menang medali di apa? Di biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kedokteran ya, juga
1: kok,
0: pernah.
1: Tapi kok semuanya? Maksudnya enggak ada favorite subjeknya apa gitu?
0: Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris tetap.
0: Di sekolah juga bahasa Inggris.
1: Di sekolah bahasa Inggris. Tapi kalau lomba berarti semua dari science, math.
0: Iya.
1: Semua diikutin.
0: Semua udah pernah aku cobain. Jadi kayak nyicipin semua bidang lah gitu. Tapi buat bidang yang kayak pageant, fashion show, terus yang kayak model-modelan gini, baru pertama kali banget. Ini pun aku karena diajak teman.
1: Oke, nanti kita kulik lagi cerita detailnya seperti apa dari Agni kok sampai akhirnya bisa kecemplung ke Putri Pendidikan Remaja Jakarta 2026. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: hingga 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih kena macet? Sabar ya.

0: Balik lagi masih di Sore Ceria Squad dan kita masih ngobrol sama Agni, Putri Pendidikan Remaja Jakarta 2026. Jadi tadi Agni udah bilang ya, sebenarnya dia tuh prestasinya di akademik banyaknya, ikut lomba matematika, science, bahasa Inggris, semuanya diikutin sama Agni. Tapi kenapa akhirnya Agni memutuskan untuk ikutan Putri Pendidikan Remaja? Awalnya gimana ceritanya?
1: Jadi tuh aku ada teman namanya Sharon. Dia teman sekelas aku. Terus dia tuh kan ikut ajang itu kan, ajang putra-putri pendidikan kan. Terus itu dia ikut tahun 2025. Terus tiba-tiba tuh dia ngajak, "Akni, kamu ikut yang Jakarta enggak?" Aku bilang, "Eh, ngapain? Aku gini-gini." Terus aku enggak gini, aku enggak jago catwalk kali ini. Udah ikut aja gitu kan. Terus aku habis lama mikir tuh, Mirla ikut aja lagi gabut gitu, siapa tahu rezeki malah menang winner. Aduh.
0: Itu berarti teman sekolah.
1: Teman sekolah.
0: Okay.
1: Jadi tuh aku tuh tipe orang yang enggak bisa di challenge. Jadi kalau dikasih tantangan, aku bakal coba dengan effort sepenuhnya gitu loh. Jadi benar-benar kalau aku dikasih tantangan A, yaudah aku ambil tantangan A daripada enggak pernah dicobain, mending aku at least once in a life, aku once coba. In a lifetime experience, aku ada experience gitu loh. Karena aku tuh sejak dulu tuh kayak penasaran banget sama dunia modeling, pageant gitu kan. Terus karena ini masih
2: pasti kalau mental tuh pasti sempat kena.
3: Oh berarti mental lah ya. Gak perlu cantik ganteng.
2: Gak perlu. Fisik tuh gak perlu kuat-kuat kali ya. Betul, mental ada.
3: Penting mental. Begitu ya. Jadi tadi kan si Anti udah pernah di mengikuti di Batam begitu. Kalau tapi belum ya seputar Natuna begitu ya. Nah pastinya kan setiap latihan itu kan perlu persiapan begitu ya. Nah tadinya kan harus mental ya. Ini bagaimana nih cara kalian itu menjaga semangat dalam berlatih ini? Sebelum semangat dalam berlatih, kalau latihan kalian itu ada jadwalnya nggak sih dari Yanti?
2: Ada.
3: Tapi dalam seminggu nih contohnya?
2: Kami seminggu berapa kali ya? Lima kali.
3: Lima kali. Kalau Davi sendiri kan beda guru nih maksudnya?
2: Iya.
4: Untuk latihan biasa untuk latihan malam 3 kali, kalau siang 5 kali.
3: Malam ada juga?
4: Malam ada,
3: siang ada.
4: Siang ada.
3: Itu butuh berapa lama? Maksudnya berapa lama latihannya? Kalau kita senam kan aerobik kan 2 jam, 3 jam. Kalau kalian?
4: Kalau
3: sesuka hati sampai loyo atau gimana?
4: Kalau dihitung jam ya, sekitar 2 jam setengah itu udah.
3: Udah selesai. Berarti itu ada jadwalnya ya?
2: Ada.
3: Atau tidak semua kalian?
4: Enggak semua. Enggak. Ada jadwalnya
2: memang.
3: Kalau Yanti sendiri?
2: Kapan?
3: Untuk jadwalnya itu berapa jam?
2: Jadwalnya sama, 2 jam sampai 3 jam.
3: Apakah kalian latihan pencak silat ini ketika ada turnamen atau ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam baru latihan, atau memang setiap hari itu ada kegiatannya?
4: Enggak.
2: Kalau untuk kali ini cuma untuk tanding aja sih bang. Kalau misalnya ini kami kan udah bukan siswa lagi masalahnya, jadi kami tinggal ngelatih aja.
3: Gitu Kak Vera. Ternyata mereka itu punya ada junior.
2: Ya, senior.
3: Kalo
2: senior lagi ya.
3: Ada. Oh berarti di atas kalian ada.
2: Ada
3: lagi di atasnya, tapi di bawah kalian juga ada.
2: Masih ada.
3: Nah tadi sempat juga kan ngobrol katanya, Bang Arang kita mau dapat sabu apa juga, aku bingung ya. Aku taunya ikat pinggang gitu. Siapa yang mau jawab nih?
2: Dapi aja.
3: Boleh. Pertama masuk nih ya, Kak Vera atau aku, anak baru begitu ya. Ini persyaratannya apa dulu?
4: Persyaratannya yang penting niat ikhlas.
2: Yang paling penting izin orang tua
4: izin
2: sih.
4: Izin orang tua.
3: Ya. Perlu KTP enggak?
2: Enggak perlu.
4: Bebas. Semua usia bisa masuk.
3: Yang penting tadi dapat izin.
4: Terus
3: apa lagi? Niat.
4: Konsisten.
3: Persyaratan yang lain?
4: Enggak ada.
3: Mungkin dipungut biaya dan segala macam.
2: Kalau untuk pengambilan sabuk ada.
3: Enggak ada. Nah, tadi pengambilan sabuk yang pertama nih, hari pertama aku masuk nih, supaya dapat sabuknya itu gimana prosesnya? Ada enggak sih?
2: Ada, itu pasti latihan.
3: Siapa cerita nih? Davi atau Yanti nih?
4: Kalau baru masuk tuh biasanya sekitar 5 bulanan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Terus naik lagi berapa bulan lagi?
3: Oh, ada perkembangan ya perkembangannya.
4: Nanti step by step lah.
3: Oh, oh, step by step. Berarti pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Naik tangganya itu harus ada tantangan enggak sih?
2: Ada.
3: Apa kalian tuh harus cerita sama aku? Apa tuh?
2: Munculnya rasa malas kayak duh gak mau latihan lagi
3: lah. Dari Yanti sendiri atau Davi sendiri deh berbagi pengalaman. Kalian udah dapat sabuk apa hari ini?
2: Kami udah Mori, putih besar.
3: Putih besar. Mori putih besar. Iya. Sama, Davi juga. Oke, kalian cerita dulu nih dari tangga pertama begitu ya. Prosesnya pertama atau gimana?
4: Kalau proses pertama itu pengenalan apa sih latihan silat, gimana cara pukulnya, terus gimana.
3: Oh, ada tekniknya. Nah, terus
4: naik lagi selanjutnya pemolesan lagi gimana. Mm-mm. Dikasih teknik-teknik gimana caranya gini-gini. Terus naik lagi tingkatnya.
3: Oke.
2: Okay. Naik
3: tingkatnya. Itu sendiri atau memang berpasangan nih?
4: Enggak.
3: Sendiri dulu.
2: Ada lettingan.
4: Ada satu grup kayak satu kelas satu gitu. Satu kelas sama satu guru.
3: Oke. Disitulah kelihatan ya.
4: Ya, kelihatan.
3: Kelihatan nih, oh berarti nih ada peningkatan nih, ada kemajuan nih, bagus nih begitu ya. Oh, keren nih dari pertahanannya. Barulah dapat sabuk.
4: Ya, pertahanan dari serangnya.
3: Sulit enggak sih?
4: Kalau dijalani dengan ikhlas enggak sulit.
3: Oh, perlu ikhlas juga ya. Aku enggak ikhlas soalnya.
2: Itu enggak bisa.
3: Oh, enggak bisa. Kak Vera mau ikut enggak pencak silat? Kak Vera nih dia susah juga untuk ikhlas. Oh, serius ikhlas.
4: Serius ikhlas.
3: Oh, kalau biasanya kan aku nih suka kepikiran, banyak beban gitu ya. Berarti enggak bisa masuk tuh untuk di pencak silat ya.
2: Bisa. Tetap
3: bisa. Kalian kan anak ABG ya kan? Ya Kak Vera ya. Kan biasanya bucin. Terbawa nggak sih ketika latihan?
2: Enggak.
3: Serius? Enggak. Atau lagi diputusin nih contoh? Ini ngarang-ngarang nih. Ya kan lagi dicuekin sama pacarnya. Kan tumbuh emosi tuh. Jadi ketemu nih, pas latihan nih mau pelampiasan, pernah nggak sih?
2: Enggak pernah.
3: Tapi udah punya pacar belum?
4: Enggak.
3: Kalau Yanti sendiri belum?
2: Enggak.
3: Oke, nggak apa nih?
2: Enggak.
3: Berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan tersendiri nggak buat kalian?
2: Ada, yang pastinya rasa malas.
3: Oke, oh malas?
2: Iya, pasti kalau rasa malas itu pasti ada.
3: Ada, itu malas mau ngapain tuh?
2: Malas mau ke tempat latihan, malas ketemu mas-masnya.
3: Oh, malas ini mungkin di ini ya, diomel ya. Gitu ya, terus disuruh gitu. Kalau Davi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tiba-tiba, wah mau kabur gitu?
4: Enggak, saya ikhlas menerima.
3: Kamu ikhlas terus. Ya, cewek kamu diambil orang juga ikhlas.
4: Kalau gitu ya benar lagi.
2: Main cuek aja.
3: Oh gitu. Jadi kamu nggak ada tantangan?
4: Nggak, insya Allah nggak ada belum.
3: Aman lah ya. Oh minta ditantangin kayaknya nih.
2: Kasih tantangan
3: ya. Oh, berarti kalian di usia sekarang berapa sih umurnya?
2: Yanti mau masuk 17.
3: 17 kalau kamu Davi?
4: Sama masuk 17
3: juga. Oh, seumuran, cuma beda sekolah.
4: Iya, sekolah.
3: Yanti kelas 10, kamu kelas
4: 2.
3: Kelas 11, ya, kelas 2 gitu ya. Oke lah. Kita break dulu ya. Oke, kita break dulu soalnya nanti ada teman aku juga mau nanya, katanya dia mau masukin anaknya. Oh. Bisa enggak sih kalau kecil-kecil?
2: Bisa. Bisa.
3: Dari umur berapa?
4: Bebas,
2: bebas.
3: Dari bayi juga bisa.
2: Oh, jangan. Udah bisa gerak.
4: 5 tahun.
3: Oke, yang penting dapat jadi orang tua. Iya, walaupun tadi kita mau tapi orang tua tidak mengizinkan kan enggak bisa ya?
2: Bisa.
3: Oke lah kalau begitu. Aku bisa enggak ikut?
2: Bisa.
3: Soalnya untuk menjaga diri sih. Oke, kita lagi dulu ya, teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, balik lagi bersama aku Harlan dan juga ada Yanti dan siapa?
1: Davi.
0: Oke, teman Produa. Mungkin di sore hari ini teman-teman kamu yang lagi monitor siaran kita di YouTube RRI Rana dan juga melalui di RRI Digital begitu ya. Mungkin ada pelatih-pelatihnya juga hari ini lagi monitor enggak? Davi.
1: Ada mungkin.
0: Ada mungkin ya. Kamu enggak ngasih tahu ya?
1: Kasih
0: tahu lah.
1: Udah di share di grup.
0: Oh gitu, udah di share di grup juga nih ya, YouTube-nya nih. Tahu enggak siaran kita di mana? 99,2 ya. Oke, sering denger radio enggak?
1: Sering
0: enggak? Enggak ya. Jadi pulang dari sini kamu harus monitor. Jangan pencak silat aja ya. Oke, tadi aku juga sempat pengen tahu nih. Tadi kan kalian untuk mendapatkan sabuk-sabuk apa itu katanya butuh proses begitu ya. Butuh perjuangan. Ya enggak sih? Nah, ini bagaimana nih cara kamu menjaga semangat dan berlatih begitu? Tadi kan malas begitu, bagaimana nih? Supaya tadi waktunya latihan kalian tiba-tiba semangatnya kembali membara, semakin menyala gitu. Ah, gimana tuh menjaga semangat kalian saat berlatih? Davi sendiri?
1: Kalau saya ketemu kawan-kawan di tempat latihan tuh bikin semangat saya naik lagi.
0: Oh gitu. Atau kamu mikirnya, "Uy, kayaknya di sekolah nih ada yang belaga nih," gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
2: Ancur.
0: Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri
2: ikutin alurnya aja, Bang.
0: Ikut alurnya. Biasa kan mood kita kan tidak selalu baik, ya, betul enggak sih? Ya kan? Mungkin mood kalian hari ini baik, senang. Besok belum tentu. Iya kan? Ya. Itu bagaimana untuk jaga mood kalian tuh?
1: Lakukan hal positif.
0: Apa? Pernah enggak sih hari ini latihan, tiba-tiba kalian itu banyak aktivitas, banyak kerja, punya masalah, punya problem? Pernah enggak sih?
1: Pasti pernah.
0: Pernah enggak sih kalian membatalkan, aku enggak bisa begitu? Ada enggak sih?
1: Pasti ada.
0: Ada yang dimarah gak?
1: Enggak. Asalkan izin.
0: Oh izin. Atau hari ini mau latihan tiba-tiba cewekmu mengajak jalan gitu?
1: Itu
2: pasti latihan dulu baru ceweknya.
0: Oh. Gitu ya. Oke, terus ada lagi nih ya dari Kak Vera katanya ya. Ada gak sih momen berkesan tentang sertifikat saat bertanding begitu? Kan kemarin kalian ini ya juara ya di IPSI. Mana aku pengen tahu dong, mana sih kemarin kalian dapat medalinya mana? Tunjukkan dong sama kamera. Bangga ya.
2: Bangga.
0: Perdana lagi. Dapat medali gitu ya. Emas lagi ya. Yang dilawan itu banyak kan. Gitu kan, dapat medali, dapat uang saku lagi kan. Dapat sertifikat. Terus dapat rumah.
2: Enggak.
1: Kaya.
0: Ya enggak apa-apa lah, kalau dikasih kan kita ambil. Itu kan sebagai apresiasi begitu ya. Nah, ada enggak sih momen yang berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Sportivitasnya saat bertanding.
1: Pas selesai tanding.
0: Ada berkesan enggak sih momennya apa gitu? Apakah kalian teriak atau ada syukuran gitu?
2: Iya, kalau kami ada syukuran.
0: Oh, kalau kamu ada syukuran. Ya,
2: di Ranting Bunguran Tengah kemarin kami syukuran.
0: Apa tuh? Potong lembu.
2: Enggak. Makan-makan aja, makan bersama.
0: Senang gitu ya.
2: Senang.
0: Jadi kata pelatih kamu gimana, teman-teman kamu?
2: Ya, enggak tahu. Cuman tingkatin lagi aja latihannya. Fisiknya juga masih belum oke juga. Tekniknya belum mantap semua.
0: Gitu.
2: Pokoknya harus latihan lagi lah.
0: Latihan lagi lah gitu ya.
2: Lagi.
0: Bukan harus sampai di sini ya. Apalagi kan nanti mau ikut apa?
2: Mau ikut poprov lagi, masih ada
0: poprov. Berarti kalian perwakilan?
2: Kami masih popda.
0: Masih popda.
2: Tapi tahun 4 tahun lagi ya mas?
1: 2030.
2: Iya, itu udah poprov kami.
0: Udah bisa ikut 2030.
2: Iya.
0: Udah dewasa, udah tamat dong.
2: Udah.
0: Oke, kalau kamu sendiri Davi, kan kemarin kan apa yang terkesan nih? Momen yang terkesan begitu ya.
1: Momen terkesan tuh pas di final tuh saya lawan junior saya sendiri.
0: Oh gila. Oh gitu. Iya, berarti buat kamu enteng dong.
1: Enggak juga. Emang dia saya latih sendiri.
0: Kamu keluarin enggak sih jurus-jurus kamu tuh? Oh, waktu itu lawan waktu final kamu ketemu sama junior.
1: Iya, sama siswa saya sendiri.
0: Itu apa tuh buat kamu? Jadi kamu merasa, "Wih, kecil itu."
1: Enggak. Tetap kalau di atas gelanggang tuh sama semuanya, enggak ada beda.
0: Oh gitu. Siapa tahu deh kan lebih menonjol gitu ya. Satu kali langkah langsung KO gitu ya. Bukan, berarti prosesnya lama enggak sih? Butuh berapa lama tuh?
1: Lama kalau memang untuk fisik 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan.
2: 3 bulan kalau mau ini kan fisik.
0: Gitu ya. Berarti memang momen-momennya waktu itu yang terkesan ketika kamu di final ketemu junior. Kan dapat juara nih, juara 1 kan. Itu ngapain aja? Makan makan juga?
1: Enggak, paling ngumpul-ngumpul sama teman gitu.
0: Udah gitu ya. Berarti ucapan selamat lah ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih, biasanya kan dalam berlaga, dalam di lapangan begitu ya. Mungkin kadang ada rasa kesal atau emosi gitu dengan lawan, gimana cara mengatasinya? Ya kan ada nih, ya kan?
2: Ya,
0: apalagi ada. Kalian masih muda, aku yang tua aja kadang tidak terkontrol emosi. Nah gimana tuh cara kalian mengatasinya? Biasanya kan biasanya aku tonton tuh ya, tiba-tiba kalian kena tuh. Itu timbul emosi gitu ya kan, kesel ya, gitu ya pasti. Pernah gak sih?
2: Ada,
0: itu gimana kalian mengatasinya?
1: Kontrol pikiran.
2: Coba bawa tenang.
1: Tenangin
2: gitu.
1: Diri
2: napas.
0: Gimana sempat untuk menyenangin diri? Nah,
1: itulah
0: gitu ya.
2: Kan ada ini, pas pertandingan tuh ada babak istirahatnya. Jadi disitu cobalah tenangin diri ya. Lagi
0: Atur napas begitu ya. Kan tidak semua kita mulus tuh ya. Oh berarti yang perlu dikontrol apanya tuh?
2: Emosi.
0: Oh berarti ada latihannya juga ya?
2: Ada.
0: Waktu itu kalian banyak kenanya atau nggak banyak kenanya itu? Biasanya poin-poinnya gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Kalau pukulan tuh satu,
2: tendangan dua, bantingan tiga.
1: Bantingan, guntingan, sapuan tiga.
0: Oh ada poin-poinnya.
2: Ada.
0: Kalau apa tadi pertama?
2: Pukulan.
0: Satu poin dimanapun.
2: Ya.
1: Di body.
0: Bagian body dari mana?
2: Di depan, sini. Samping, belakang.
0: Itu ya. Berarti karena mungkin kena punggungnya di sini. Karena itu satu poin.
2: Ya.
0: Oke.
1: Satu poin.
0: Harus tapi di area badan.
2: Ya, body.
0: Body. Oke. Kalau di area atas nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Pelanggaran. Oh bisa min ya?
2: Bisa.
0: Ya. Terus yang dua poin
1: tendangan
2: sama juga
1: siapa?
0: Tendangan ke
2: body.
0: Ya. Kalau kaki
2: nggak boleh.
0: Oke, okay. Oh, berarti kena sini ya. Kena sepak gitu ya. Itu sekuatnya atau memang kita kontrol?
2: Ya, sekuatnya.
0: Oh gitu ya. Kapera sekuatnya Kapera. Butuh fisik juga tadi ya.
2: Iya,
0: butuh kuat makan juga ya.
2: Enggak, kalau makan enggak. Aku muntah.
0: Oh gitu. Oke, itu kalau kena tendangan tubuh dapat 2 poin.
2: Iya.
0: Yang ketiga itu dapat 3 poin gimana?
1: Bantingan
2: untuk menjatuhkan lawan.
0: Oke, aku ngebayangin nih. Ya. Kalau mau kasih contoh enggak ya?
2: Enggak bisa
0: ya. Itu nanti dapat 3 poin. Berarti kalian harus pandai-pandai kalian dong. Ya,
1: memang harus diasah tekniknya.
0: Ada tekniknya juga ya. Oke. Nah, aku pengen lagi nih. Kan ada sportivitas ya. Gimana kalian tadi kan ada nih. Tadi kan gagal supaya kalian tidak terpancing dalam emosi kan tadi memang kita harus ini ya, harus sabar ya. Perlu belajar juga tuh, perlu ilmu juga kan. Ada nggak sih biasanya lawan kalian itu nggak tertahan emosi, ada nggak sih lawannya? Pernah nggak sih kalian temui di lapangan?
1: Pernah
0: ya.
1: Sparring sama senior sama.
0: Pernah ya.
2: Pernah.
0: Itu kan mungkin sebenarnya itu bagus nggak sih? Bagus kan supaya ada lawannya gitu. Itu kan sambil belajar ya. Yeah. Ya berarti bisa ngontrol lah ya. Yeah. Waktu lapangan di waktu latihan begitu ya. Tapi kalau ketika kalian sudah berapa lama ikut tanding?
2: Saya baru 2 kali.
0: 2 kali. Kalau Davi sendiri?
1: 2 kali juga.
0: 2 kali juga ya. Ya cuman tahun ini kalian berhasil ya. Gitu ya kan. Oke. Okay. Nah pasti kalian nanti kan ikut Popda ya.
2: Iya.
0: Kapan itu?
2: Ini Popda sekarang.
0: Popda sekarang ya. Oh ya udah ya. Terus nanti kan pop juga ya. Otomatis kalian itu ada persiapan dong.
2: Ada.
0: Itu gimana tuh? Apa persiapannya?
2: Latihan lagi fisik, mental, mental. Tekniknya lagi.
0: Oh gitu. Berarti persiapannya itu apa-apa saja tadi? Pertama fisik,
2: fisik,
0: mental,
2: teknik.
0: Oh, teknik. Tiga poin itu.
2: Iya.
0: Itu perlu ditanamkan.
2: Perlu.
0: Itu perlu latihan sebulan sekali atau gimana?
1: Enggak.
2: Harus rutin sih.
0: Rutin ya.
2: Kayak seminggu berapa kali?
0: Biasa kalau enggak latihan tuh gimana kata pelatihnya?
2: Istirahat. Pasti nurun, turun. Fisiknya pasti turun kalau misalnya enggak latihan.
0: Mm-mm. Iya, maklum lah ya kan, kadang fisik kan biasa kita melemah begitu ya. Tadi kan sempat di awal kalian itu dalam satu minggu berapa latihannya?
2: Lima kali.
0: Itu di jam-jam berapa? Kan jam sekolah kalian itu sampai sore kalau nggak salah.
2: Kalau di Yanti malam.
0: Oh, kalau Yanti malam.
2: Iya, biasanya.
0: Itu di mana?
2: Di Ranting Bukuran Tengah.
0: Oke, di Ranting Bukuran Tengah.
2: Ya.
0: Kalau kamu David sendiri?
1: Kalau malam tuh tiga kali latihan di Ranai, di Sual.
0: Di Sual. Ya. Tuh ramai nggak sih?
1: Alhamdulillah ramai.
0: Berapa orang? 100?
1: Nggak, ya tiba. Sekitar 15 orang ada.
0: Ada gitu latihan. Ya, yang ikut latihan. Ya. Itu yang dari kecil sampai remaja gitu ya?
1: Iya, ada.
0: Gabung ya?
1: Gabung.
2: Sampai dewasa.
0: Ada juga ya? Yang dewasa juga ada ya? Oke, itu malam.
1: Malam.
0: Lebih enak malam atau siang sih?
2: Malam. Malam.
0: Kenapa? Supaya nggak panas ya?
2: Iya, nggak panas. Dingin juga.
1: Nggak panas, bisa lebih fokus gitu.
0: Kalau malam jam berapa emangnya?
1: Setelah sholat isya.
0: Mm-hmm.
1: Sholat isya sampai kalau untuk belajar paling jam 10.
2: 10 sudah pulang.
1: Kalau kerja, kalau dia datang jam 8, mulai latihan jam 8. Selesainya tergantung.
0: Kalian ada tim, bukan tim khusus sih, berarti ada ini enggak sih? Oh, berarti ini khusus untuk yang masih pelajar. Yeah. Ini yeah. Yang masih ada. Kecil
1: ada.
0: Gitu.
1: Ada
0: ya. Yeah. Kalian ke sekolah nih, gimana kalian bisa mengatur waktu kalian?
1: Seperti biasa.
0: Atau sambil latihan sambil belajar?
1: Enggak. Biasanya balik sekolah tuh langsung kerja tugas.
0: Oke, okay. Jam berapa sih pulangnya biasa sekolah? Jam 3 ya?
2: Jam
1: 3, jam 4. Kalau
0: kan capek itu ya?
2: Iya, capek.
0: Ya kan belum lagi mau latihan. Gitu ya. Oh, berarti kalian aman lah ya, tidak mengganggu jam belajar lah.
2: Aman.
0: Orang tuanya juga tahu kan?
2: Iya, orang tua juga mendukung.
0: Oh, lebih suka sering latihan malam ya?
2: Iya.
0: Alasannya tadi karena
2: enak, sejuk.
0: Sejuk.
2: Enggak panas.
0: Enggak panas ya? Iya,
1: lebih fokus aja gitu.
0: Lebih fokus ya. Itu ngapain aja biasanya?
2: Ya,
0: latihan apa
2: fisik.
0: Tuh?
2: Fisik,
1: lebih push up, sit up.
0: Begitu itu aja dong tiap hari.
2: Iya, cuma nanti ada tambah-tambah materi sedikit-sedikit gitu.
1: Materi bantingan atau apa guntingan.
0: Oh, ada tekniknya begitu ya. Kalian sempat bosan enggak sih, pernah mengalami aduh bosan, oh, capek, kok enggak ada guna gitu. Ada enggak sih kalau
2: bosan,
0: berpikir?
2: Enggak. Kalau capek pasti ada.
0: Kalau bosan mungkin
2: enggak,
0: tapi kalau capek iya.
2: Kalau pasti ada.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu kita break dulu ya. Nanti kalian boleh salam-salam buat teman-teman kamu. Ya enggak sih? Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan, harapannya kamu. Karena 10 menit lagi nih. Tapi nanti ya,
2: yeah.
0: Setelah satu lagu baru kita closing, kita tutup untuk di sore ceria. Nanti kalian bisa sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan harapannya ke depan seperti apa. Oke, okay. Kalau begitu Pro 2 kita ke lagu dulu. Ya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku, Harlan Kasmadi, sore ceria. Oke, masih bersama Yanti dan juga Davi, teman Pro 2 di sore ceria. Kita mengangkat satu topik yang menarik, yaitu pencak silat, budaya, sportivitas, dan juga prestasi. Kebetulan mereka ini kemarin mendapatkan prestasi, begitu teman Pro 2, di IPSI tahun 2026 di Kabupaten Natuna, ya kan? Kalau untuk di putranya, Davi, putrinya Yanti, yang mereka masih statusnya pelajar baru 17 tahun, dan juga nanti mereka akan persiapan untuk di tingkat apa lagi?
1: Kabupaten
0: provinsi. Provinsi begitu teman Prodo. Oke, buat Davi sendiri dan juga Yanti, kan kita sebelum closing nih, pastinya ada harapan nggak sih gitu? Apa untuk kedepannya persiapannya apa? Kemudian apa yang ingin kamu gapai nanti setelah ini begitu ya? Silakanlah kamu boleh berbicara di kamera kita, menyapa teman-teman Pro 2.
2: Harapannya tuh pemerintah Kabupaten Natuna tuh bikin event-event lagi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Bupati Cup gitu.
1: O2SN.
2: O2SN.
0: Itu ya harapannya?
2: Iya.
0: Oh, cukup enggak minta yang lain.
2: Minta itu aja, bikin-bikin event-event gitu.
0: Oh. Ya.
1: Soalnya di Natuna nih kurang event untuk pencak silat, iya. Kurang.
2: Jadi kami tuh iri.
1: Iri sama yang di luar kayak di Batam, Tanjung Pinang.
0: Cukup diadakanlah ya, masalah juara kan belakangan ya.
1: Ya, yang penting diadakan aja.
0: Kalau dapat banyak.
1: Iya.
2: Iri lihatnya gitu kan, di luar banyak event-event gitu. Prestasi terus.
0: Iya. Oke, itu harapan ya dari lubuk hati kalian lah.
1: Iya.
0: Tapi kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih harapannya ke depan begitu? Kan sekarang kalian bisa dikatakan di posisi pertama mendapatkan medali begitu. Apa sih harapannya ke depan untuk kamu berdua?
1: Sama sih bang, nambahin event aja. Soalnya di sini kan memang apa ya, kurang kalau untuk pencak silat, lebih ke voli sama bola kaki. Jadi di sini tuh kurang pencak silat. Ya di kayak dibilang sama Mas Dapi tadi kan, di luar banyak juga. Jadi kami memang iri. Setiap misalkan kita scroll TikTok nih, pasti ada lo FVP pencak silat lah, mereka tanding ini. Jadi pasti di kita kok di sini nggak ada kayak gini ya gitu, pasti ada irinya gitu.
2: Sama harapannya tuh
0: apa tuh?
2: Dispora ngasih kota lebih ke atlet pencak silat.
1: Iya, kota atlet.
0: Emang sebelumnya gimana?
1: Kami sekarang cuma diambil kota atlet 7 orang.
2: Ini diseleksi lagi.
1: Diseleksi lagi.
2: 11 orang. Terus diseleksi lagi, diambil 7 orang.
1: Cuma 7 orang.
0: 7 orang.
2: Harapannya gitu.
1: 3 cewek, 4 cowok.
0: Cowok. Itu buat kalian kurang atau pas?
1: Sebenarnya sih kalau bisa berangkat semua.
0: Oke. Itu harapan kalian lah ya dari pemerintah, kalau dapat event-eventnya tuh diperbanyak, diseringkan lah gitu ya. Kalau dapat 11 orang diberangkatkan.
1: Iya, semuanya, semua atlet diberangkatkan.
2: Kita lebih dilihat.
0: Ya Mas, ya, tapi targetnya harus juara.
1: Iya.
0: Yakin nih juara.
1: Alhamdulillah. Ya, insyaallah.
0: Oh, apalagi mau disampaikan nih, salam-salam atau enggak?
1: Pelatih kami nitip salam.
0: Oke.
1: Okay. Bang
0: Harlan. Oh, makasih.
2: Bang Boncel.
0: Bang Boncel.
1: Ya.
0: Oh, tahu dong. Itu pelatih kalian.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: TC atlet untuk Kopda.
0: Oke. Ya udah, cukup sampai di situ aja.
1: Cukup.
0: Serius? Udah lagi?
1: Enggak.
0: Enggak ada lagi. Oke lah kalau begitu. Oke, teman Pro 2 ya. Terima kasih buatnya kamu, Davi. Terima kasih buatnya kamu, Yanti, sudah datang di Sore Ceria. Dan acara Sore Ceria ini tidak hanya teman-teman Pro 2 di Ranai aja yang menyaksikan, tapi ini juga diikuti di berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga RRI Bengkalis. Sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat kamu berdua, kemudian tetap mempertahankan medalinya, ya kan?
1: Ya.
0: Tetap dan terus berlatih, jaga emosi. Nanti saya belajar ya untuk jaga emosi, mengontrol diri. Kak Vera juga, soalnya dia punya anak, saya punya anak, pengen bergabung, bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi tunggu dapat besar.
1: Ya kan? udah besar.
0: Oh, kurang lebih lah 5 tahun nanti SD lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau begitu terima kasih ya.
1: Yes.
0: Oke, jadi teman berdua, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama kami di Sore Ceria. Insyaallah nanti kita juga akan bergabung atau mengadakan acara yang sama dengan topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Aku Harin Kasmandur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sore ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita kembali lagi dan berjumpa lagi teman Pro 2 di jam 5 ini. Teman Pro 2, kita bakalan ada di sore ceria teman Pro 2. Dan aku bakalan nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 6 nanti teman Pro 2 di sore hari ini. Dan aku ucapin selamat buat kamu untuk menjalankan aktivitas sorenya, buat kamu yang udah pengen cepat-cepat pulang dari tempat kerja kali teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa ya, besok tanggal merah, saatnya, waktunya dimanfaatin untuk berlibur teman Pro 2. Dan buat kamu yang gak berlibur juga gak apa-apa teman Pro 2 ya, masih ada kami yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di setiap harinya tanpa libur teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu nih, ada lagu dari One Ok Rock, Make It Out Alive. So dengerin teman Pro 2 and enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pro 2 atau Pekanbaru teman terbaik kamu. Balik lagi di ngobrol sama Pro 2, ngobrol asik di sore-sore hari ini yang bakal nemenin kamu ya, yang lagi mungkin lagi santai ya, sambil jalan pulang teman Pro 2, jalan pulang balik kerja nugas, atau mungkin lagi scrolling teman Pro 2 sambil mampir kali ya ke minimarket, ke tempat beli jajan, atau ke tempat manapun nomor Pro 2 ya, lagi belanja-belanja scrolling e-wallet dan gak sengaja kelihatan saldonya kok tinggal segini nomor Pro 2. Dan sekarang tuh nomor Pro 2 kalau dipikir-pikir ya, hidup tuh makin kesini makin banyak yang bisa kita cashless-in sama Pro 2. Kadang barang-barang yang kita beli ataupun makanan yang kita beli itu seringnya tuh beli pakai cashless gitu ya. Mau beli kopi tinggal scan kris, naik transportasi tinggal tap kartu, bahkan jajan aja teman Pro 2 ya, cilok aja ya. Udah bisa pakai dompet digital. Wow. Praktis banget ya memang teman Pro 2. Tapi kadang saking praktisnya uang keluar tuh jadinya enggak kerasa. Bahkan kamu tuh pernah enggak sih teman Pro 2 ngerasa baru tanggal muda nih, apalagi lagi di tengah bulan kayak sekarang nih teman Pro 2 ya, saldo udah mode bertahan hidup gitu istilahnya teman Pro 2. Nah ternyata transaksi digital yang super cepat ini bisa bikin kita lebih gampang belanja impulsif, apalagi kalau udah lihat tulisan diskon spesial, cashback, atau flash sale ya teman Pro 2 10 menit lagi padahal harganya memang segitu gitu ya. Tangan langsung gercep, otak belakangan aja mikirnya gitu ya. Padahal sebenarnya cashless itu bukan musuh teman Pro 2. Yang penting gimana cara kita ngaturnya aja. Karena makin gampang transaksi, makin penting juga buat punya kontrol keuangan yang baik. Jangan sampai dompet digital lebih aktif daripada tabungan kita teman Pro 2. Nah abis ini kita bakal ngobrolin tips simple biar tetap hemat walaupun hidup di era serba scan dan tap digital teman Pro 2 kayak sekarang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ada beberapa tips Temu Pro 2 biar kamu lebih hemat di era cashless ini Temu Pro 2 ya. Yang pertama, coba biasain bikin anggaran bulanan. Sekarang gampang banget ya, karena udah banyak aplikasi pencatat keuangan. Jadi kita tuh bisa tahu uang habis buat kebutuhan penting atau malah habis buat check out barang-barang lucu mungkin ya, yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget. Terus penting juga buat bikin batas belanja harian Temu Pro 2, misalnya sehari maksimal cuma boleh jajan sekian rupiah. Nah, kamu hitungin aja Temu Pro 2 sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Kedengarannya sih sepele ya, tapi ini tuh bakal ngebantu banget biar kita lebih mikir lagi ya sebelum klik tombol bayar atau check out. Nah, yang paling sering dilupain, rajin untuk cek riwayat transaksi Temu Pro 2. Kadang kita suka kaget sendiri ya pas lihat pengeluaran seminggu, ternyata kopi susu tiap hari bisa jadi semahal itu Temu Pro 2. Intinya, cashless itu bikin mempermudah hidup kamu Temu Pro 2 ya, tapi tetap harus dibarengin sama kontrol diri. Karena yang bikin boros itu bukan krisnya Temu Pro 2, tapi kebiasaan kita yang selalu pengen terus-terusan Temu Pro 2.

0: lagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tomomu Rudue, kalau pakai cashless itu satu hal yang sering bikin orang kebablasan itu karena ngerasa nggak ngerasa ngeluarin uang beneran. Jadi nggak kelihatan gitu Tomomu Rudue ya, habisnya berapa, masuknya berapa, tiba-tiba kepake aja gitu. Tinggal tap, scan, terus beres sama Produa. Rasanya tuh beda banget dibanding pas ngasih uang cash yang bikin kita mikir dua kali. Makanya kalau pakai kartu kredit atau pay later sama Produa wajib ekstra hati-hati. Karena fitur ini tuh memang praktis banget ya. Tapi kalau dipakai buat hal impulsif, tagihannya bisa bikin pusing di akhir bulan. Coba biasain pakai saldo sesuai kemampuan dengan Produa. Kalau bisa sih bayar langsung, kenapa harus nunda gitu? Nah, karena kadang yang bikin berat itu bukan nominalnya, tapi kebiasaan bilang nanti aja bayarnya. Nah, ini penyakit pay later dengan Produa. Selain itu, tentuin prioritas keuangan kamu juga penting dengan Produa. Mau nabung buat apapun itu ya, kayak HP baru, liburan, atau kendaraan baru, atau malah dana darurat. Kalau tujuan kita jelas, biasanya godaan check out random itu jadi lebih gampang ditolak. Karena jadi smart spender itu bukan karena kita pelit sama Produa, tapi karena kita tuh tahu mana yang penting dan juga mana yang cuman pengen sesaat doang sama Produa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan dari obrolan kita tadi ini, Tomo Pro 2, kita jadi sadar ya Tomo Pro 2. Kalau hidup di era cashless memang bikin semuanya kerasa cepet dan juga praktis. Mau makan, belanja, sampai hiburan tinggal scan-scan aja. Langsung kebayar gitu Tomo Pro 2. Tapi justru karena gampang, kita juga harus makin pinter buat ngatur uang. Karena ingat ya Tomo Pro 2, promo belum tentu kebutuhan kamu ya. Ada promo, ada diskon, belum tentu itu yang jadi kebutuhan kamu. Cashback juga bukan berarti gratis total. Kadang yang awalnya cuma niat beli satu barang, pulangnya malah check out 5 Tomo Pro 2. Wah, apalagi di tengah bulan ini memang lagi banyak-banyaknya godaan ya Tomo Pro 2. Nah, mulai hari ini coba bikin challenge kecil aja buat diri sendiri Tomo Pro 2. Misalnya kayak seminggu tuh lebih disiplin ngatur pengeluaran, atau tahan dulu godaan check out barang yang cuman lucu di keranjang doang. Siapa tahu akhir bulan saldo kamu masih aman Tomo Pro 2. Karena financial awareness itu penting banget buat anak muda sekarang Tomo Pro 2 khususnya ya. Bukan karena kita harus kaya dulu, tapi ini adalah cara untuk belajar bertanggung jawab sama uang di sendiri. Oke Tomo Pro 2, makasih juga buat kamu yang udah dengerin ngobras sore hari ini. Dan aku jaga ucapin makasih buat kamu Tomo Pro 2 yang udah nemenin aku selama di santai siang dan juga sore ceria hari ini. Kalau gitu aku juga harus pamit Tomo Pro 2 dari ruang dengar kamu. Aku ucapin makasih buat kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist tadi. Dan juga yang udah stay bareng aku di sore hari ini Tomo Pro 2. Kalau gitu aku pamit Tomo Pro 2, selamat sore. Dan aku Gibran Wahyu pamit, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Teman Berdua di menit ke-18 hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di Pradua Unik kali ini bareng Nadia nih, teman berdua. Tadi kamu sudah temani sama Gibran ya, di sore ceria tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, di Pradua Unik kali ini Nadia mau kasih tahu kamu sebuah tradisi membawa buket bunga. Kalau kita nikah nih teman berdua, itu pasti buket bunga itu memang jadi satu hal yang selalu dinanti-nanti atau juga yang ingin dimiliki oleh seorang pengantin wanita nih teman berdua. Jadi untuk tradisi membawa buke bunga itu sudah ada sebenarnya sejak zaman Romawi kuno sebagai simbol awal baru, kesetiaan dan juga kesuburan nih teman berdua. Tapi ternyata ada fakta unik di balik tradisi pengantin membawa buket bunga ketika nikah. Nah, apa nih teman berdua? Ternyata nih teman berdua, tradisi membawa buke bunga ini sudah ada sejak lama banget, dan pada masa itu di zaman Romawi kuno, bunga itu menjadi simbol awal baru tadi ya, dan karena itulah bunga digunakan dalam berbagai perayaan termasuk juga pernikahan. Nah, di era tersebut bunga bukan hanya sebagai pemanis suasana, tapi dipercaya juga membawa energi positif untuk kehidupan rumah tangga yang baru dimulai. Jadi kalau kamu melihat pengantin nih teman berdua yang membawa buke bunga itu, pasti kayak auranya keluar banget ya, karena di buke bunga itu dilambangkan sebagai energi positif dan untuk tampilan cantik juga, terus juga sebagai harapan agar pernikahan langgeng dan juga penuh keberkahan.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, nomor 2, jadi fakta yang cukup unik ya dari sebuah buke bunga yang tadinya hanya sekedar untuk keindahan, biar cantik nih pengantin wanitanya. Tapi ternyata di zaman Romawi kuno nih teman Pradua, bunga buke ini adalah sebagai tanda bahwa kelanggengan ya. Sambil lupa. Terus juga tanda dengan membawa buke bunga itu bisa sebagai kesetiaan juga, dan yang pastinya ada aura positif di dalamnya. Nah, tidaknya itu saja teman Pradua. Ternyata dulu itu bukenya, bunganya itu bukan bunga gitu ya, tapi dulu itu justru rempah-rempah dan herba nih teman Pradua. Jadi gak kayak bunga sekarang yang cantik, yang gede-gede nih teman Pradua. Nah, kalau di zaman Romawi itu dulunya rempah-rempah dan herba yang jadi bahan utama. Jadi pada abad pertengahan buke bunga pengantin ini sering berisi kayak tahu apa ya, kalau di sini namanya dill. Dill itu kayak bentukannya kayak rumput nih teman Pradua. Terus juga bawang putih, bayangin ya. Jadi ada rempah-rempah nih teman Pradua dan juga ada bawang putihnya. Jadi kedua bahan ini juga dipercaya bisa mengusir roh jahat pada saat itu dan menghindari nasib buruk di hari pernikahan. Tapi menariknya lagi, tanaman dill ini teman Pradua yang dibawa di buke mereka ini kemudian dihidangkan pada saat pesta pernikahan sebagai makanan afrodisiak ya, itu supaya makan malam pertama pengantin itu berkesan. Yang pastinya unik banget ya teman Pradua, jadi mereka tuh kayak makan lalapan ya. Jadi menjadi sah suami istri lalu makan lalapan dill dan juga bawang putih nih teman Pradua.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi kita akan mengikuti program Music Live Chat nih teman Pradua. Hari ini sama siapa ya artisnya ya? Tunggu sebentar. Jadi mau cek dulu. Ini pastinya bisa menemani kamu hari ini bareng Alicia Dira. Wih, cakep banget nih teman Pradua. Nah, nanti kamu bisa dengerin obrolannya bareng Edit dan juga Elan nih teman Pradua untuk penyiar Pradua Jakartanya. Jadi kamu jangan kemana-mana nih, pasti seru banget obrolannya nanti bareng Alicia Dira ya. Tetap di 88,4 Prado FM, nanti Nadia kembali hadir menemani kamu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti dengan program spesial nih teman Prado ya.

0: SS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, ayo barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Blue FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Aduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya.
2: Tuh.
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tier-nya gitu ya.
1: Ada tier-nya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh, iya.
1: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya,
1: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Gak terasa. Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya. Produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah,
1: mungkin
0: ya.
1: Mereka lebih hafal ya
2: tanggalnya gitu. Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
1: Tapi judulnya
0: setidaknya
2: mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia. Benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Iya, benar.
1: Loh mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lo percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah

0: karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nice, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman gue karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja yang Melsa.
0: Jadi sekarang gue aja nyanyi.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh dong, bertanya,
2: boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Ku pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan ternyata masih ditemanin sama Alisa Dina. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak bener.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya, eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba, meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa
0: shock? Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Kayak, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul. Betul,
2: ya, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada. Ini?
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya
1: berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay.
0: Oh, sudah diputar tawa itu. Wow, nice, gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gua tahu ya sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin,
0: statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya mah tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya bagi, mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh
2: salah yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy, please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
1: Okay. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: Music Lab Chat. Music Lab Chat. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Ya kan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus
1: di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik semua, sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar. Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba.
2: Betul.
1: Dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, BDSP, dan juga bisa didengerin di Pro2 FM.
1: Pro2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Di YouTube.
2: Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
0: Keren Ica.
1: Kata keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Rati. Hati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Ya,
0: okay. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.
2: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Patah dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua, kembali lagi bersama Nadia di Pradua FM tentunya. Setelah tadi kamu sudah menyimak nih program spesial yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta, yaitu Music Live Chat. Nah, gak kira serunya juga nih teman Pradua. Untuk malam hari ini Nadia juga akan ngobrol-ngobrol dengan tamu yang spesial nih teman Pradua. Kita akan ngobrolin seputar kiprah Duta Bahasa Rio. Tentu jadi program rotasi yang tayang setiap hari Rabu nih teman Pradua, yang hadir untuk menemani kamu dengan obrolan seputar literasi. Dan untuk malam hari ini tentunya Nadia ditemani sama generasi muda yang luar biasa banget kiprahnya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih perjalanan mereka sebagai Duta Bahasa Riau ya selama tahun 2025. Konon kabarnya sih mereka akan digantikan yang baru ya. Langsung aja kita sapa, di sini ada M Dava Mixi dan juga ada Raja Mia Septia. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak dan teman-teman Pro 2.
0: Oke, malam. Ini mana suaranya? Ayo cek. Nah, lo. Gimana nih? Ayo. Ayo, nah ini.
2: Halo, selamat malam Kak Nadia.
0: Malam. Gimana kabarnya Mia ya panggilannya?
2: Iya, alhamdulillah sehat Kak Nadia.
0: Oke. Okay. Nah ini Dava sama Mia ya.
1: Iya, iya benar.
0: Pemenang satu
1: Duta Bahasa Riau 2025.
0: 2025. Gimana selama perjalanan 2025 ini yang kemarin?
2: Luar biasa banget ya.
1: Benar sekali.
2: Ada panjang banget perjalanan.
0: Panjang. Iya. Tapi ini pengalaman pertama untuk Mia sama Dava atau memang sebelumnya ada beberapa kali mengikuti ajang seperti ini?
2: Sudah pernah Kak.
1: Sudah pernah. Kebetulan kami juga sudah pernah ikut kegiatan seperti ini.
0: Kalau Dava apa dulunya awalnya?
1: Kalau Dava dulu awalnya pernah ikut Duta Genre dari Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Riau.
0: Oke. Iya. Kalau Mia sendiri?
2: Mia juga pernah di Duta Genre sih. Ada juga di Duta Universitas.
0: Berarti memang aktif banget ya. Kenapa sih pengen ngikutin kayak gini? Repot gak sih sebenarnya? Kan harus apa ya, banyak banget persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Untuk Mia sendiri nih gimana nih?
2: Sebenarnya ikut duta seperti ini satu mencari relasi Kak.
0: Oke.
2: Yang kedua tentu untuk menantang diri untuk terus belajar dan mencoba hal baru seperti itu.
0: Oh, jadi memang ini ya orangnya penasaran gitu ya Mia ya. Itu memang dari keluarga atau memang karena mungkin lingkungan Mia sendiri yang akhirnya membuat Mia pengen coba ini, pengen coba itu gitu.
2: Diri sendiri sih Kak, teman-teman juga, dan keluarga juga dukung.
0: Pokoknya sejalan semua.
2: Sejalan.
0: Kalau Dava sendiri gimana Dava?
1: Awalnya Dava memang sering ikut kegiatan seperti ini karena memang ingin mengisi waktu luang Kak. Karena kebetulan Dava bukan berasal dari Pekanbaru, dan di Pekanbaru memang untuk kuliah. Nah jadi ketika Dava dapat kesempatan di Pekanbaru, tentunya Dava mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang Kak. Jadi tidak hanya kuliah pulang, tapi juga berkegiatan Kak.
0: Waduh, aku banget tuh dulu pulang kuliah, udah pulang langsung. Tapi itu gak ini ya, gak ngeganggu.

0: aktivitas kalian misalnya di perkuliahan kah, ataupun mungkin gak ada waktu main, gimana nih kalau Demi ya?
1: Kalau dari Mia pribadi sih jadinya teman mainnya diganti jadi teman-teman duta.
0: Yes.
1: Kemudian untuk perkuliahan bisa dibagi-bagi waktu aja kan.
0: Oke, Neva juga gimana?
2: Iya, sejauh ini tidak terganggu alhamdulillahnya kak.
0: Tapi ada teman yang ini gak sih merasa, eh sekarang udah sibuk ya gitu ya kan. Apalagi selama masa jabatannya di tahun 2025 kan tentu padat banget ya kegiatannya. Iya. Kalau Deva sendiri pernah gak ngerasain kayak teman tuh kayak, ih Dava nih gak ada waktu lagi nih gitu ya, mainnya cuma sama teman-teman dia aja gitu, sama-sama duta gitu.
2: Oh pernah kak, pernah, kebetulan ya? Pernah, apalagi kan kalau bertemu dengan teman kuliah itu hanya di jam kelas. Nah ketika di kelas itulah mereka mengatakan kalau Dava sekarang sibuk nih, bla bla bla bla. Kemudian lihat dari cerita Instagram juga berkegiatan. Dan kebetulan memang selama berkegiatan itu memang mengurangi waktu bermain dengan teman-teman di luar. Jadi lebih fokus kepada pendidikan dan kuliah dan juga aktivitas di Duta Bahasa.
0: Tapi gak masalah sama Dava ya, mungkin
2: sejauh
0: masih
2: tidak
0: bisa di apa ya, ditanggulangi lah teman-teman tadi. Mia gimana Mia? Bisa ke cewek-cewek tuh paling ini loh.
1: Paling julid ya kak. Banyak sih kak yang bilang kayak gitu, teman-teman kuliah, teman-teman main juga. Tapi ya gak apa-apa sih, kan pilihan gitu. Jadi tetap kita cari yang positifnya aja seperti itu.
0: Oke, nah ngomong-ngomong masalah Duta Bahasa Riau, ini apa ya, sebenarnya ini kalian dalam jabat sebagai Duta Bahasa, apa sih yang kalian lakukan atau yang kalian sebagai project di masa jabatan ini sendiri, dan seperti apa sih Duta Bahasa itu sendiri? Mungkin dari Mia nih.
1: Oke, okay. Yang pertama kak, Duta Bahasa itu dia wadah anak muda untuk mencanangkan bahasa. Kita ada istilah yang namanya Trigatra Bangun Bahasa.
0: Oke.
1: Okay. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Okay.
1: Nah jadi kita sebagai mitra dari Balai Bahasa di Provinsi Riau, kemudian juga Badan Bahasa yang ada di nasional, kita tentu menggabungkan dan juga mensosialisasikan kepada remaja-remaja, kepada masyarakat umum bahwa kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Setelah itu baru kita lestarikan, jangan sampai lupa dengan bahasa daerah kita, dan juga menguasai bahasa asing untuk global seperti itu. Jadi kegiatan kita ya seputar itu kak. Misalnya ada di Duta Bahasa itu namanya KRIDA atau program kerja dari Duta Bahasa itu sendiri. Misalnya kita turun ke kabupaten kota bersama Balai Bahasa untuk mengajarkan kepada adik-adik itu tentang bahasa daerah. Karena kan adik-adik sekarang udah sangat jarang ya kayak lebih
0: bahasa sekarang aneh-aneh. Enggak tahu asal dari
1: bahasa
0: mana.
1: Bahasa gaul ya kayak. Jadi itu yang kita mau mengingatkan kembali, revitalisasi bahasa daerah juga seperti itu.
0: Kalau dari Deva sendiri bagaimana?
2: Sebenarnya sudah disebutkan Mia tadi semuanya kak, cuman mungkin sederhananya Duta Bahasa ini merupakan mitra strategis dari Balai Bahasa di tingkat provinsi, kemudian mitra strategis dari Badan Bahasa di tingkat nasional. Jadi program Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa itu memiliki beberapa program prioritas, diantaranya pengembangan, pembinaan, dan juga pelindungan. Nah di sini Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa itu memiliki berbagai macam program, misalnya di pembinaan itu ada program literasi kebahasaan dan kesastraan, kemudian di bidang pelindungan itu ada revitalisasi bahasa daerah, kemudian di pengembangan itu ada bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah jadi program-program prioritas itu tidak hanya yang tadi, itu sudah seharusnya didukung oleh Duta Bahasa. Jadi Duta Bahasa ini mendukung program-program tersebut melalui yang namanya KRIDA Kebahasaan dan Kesastraan. Nah kebetulan Duta Bahasa itu ketika menuju di tingkat nasional, itu kami harus merencanakan yang namanya KRIDA Kebahasaan dan Kesastraan yang akan dipresentasikan nantinya di nasional. Nah kemarin kami membawa KRIDA Kebahasaan dan Kesastraan itu berfokus pada BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kami turun tuh kak ke mahasiswa-mahasiswa penutur asing yang ada di UIR, yang ada di UIN Suskar Riau, ada juga di Universitas Riau. Jadi kami menyosialisasikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi para teman-teman penutur asing.
0: Gitu, kak. Tapi sebenarnya apa sih motivasi kalian berdua ikut Duta Bahasa? Karena kan sekarang kalau dibilang bahasa gaulnya lebih keren ya kan. Dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang di luar dari apa ya, mungkin kalau kita artikan juga aneh-aneh gitu ya, maksudnya itu di luar dari ekspektasi kita. Nah dari Mia sama Deva sendiri kan sebagai anak muda gitu ya, dengan mengikuti perkembangan zaman, tentu kan kayaknya lebih seru deh menggunakan bahasa gaul biar banyak temennya. Kalau Mia kenapa nih ingin ikut Duta Bahasa ini sendiri?
1: mungkin alasan terbesarnya adalah belajar sih Kak. Karena gini, dari ikut duta bahasa, meskipun kita bukan dari jurusan bahasa ya, Mia itu dari hukum, Dava dari matematika.
2: Yeah.
1: Jadi bukan dari
0: keren banget tegasnya nih.
1: Jadi bukan dari bahasa itu sendiri. Jadi kita belajar, meskipun mungkin di sekolah kita udah belajar bahasa Indonesia, tapi kadang kita kurang sadar bahwa ternyata penggunaan bahasa Indonesia kita masih perlu diperbaiki seperti itu. Sederhananya adalah mungkin kalau kita lagi masuk ke Indomaret, kadang-kadang kita nggak sadar ada tulisan dorong dan tarik. Nah hal sederhana seperti itu tuh menyadarkan kita bahwa ternyata literasi adalah hal yang sangat penting dan dekat dengan sekeliling kita seperti itu. Jadi hal-hal demikian yang bikin kita jadi lebih peduli akan bahasa, literasi, dan tentunya budaya juga seperti itu.
0: Kalau Dava sendiri apa yang bikin yakin ikut duta bahasa ini?
2: Sebenarnya kalau alasan jujurnya ya Kak, Dava melihat duta bahasa ini orang-orang yang di dalamnya itu memang orang-orang yang ingin berproses, orang-orang yang ingin berjuang, dan kebanyakan lulusan ataupun alumni dari duta bahasa itu kiprahnya luar biasa Kak. Mereka di luar sana tidak hanya di duta bahasa, mereka di tempa, mereka siap untuk bermasyarakat terutama dari segi bahasa tadi Kak. Menjadi duta bahasa itu kita dituntut untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya itu sangat berguna bagi kita, baik itu di dunia nyata, kemudian juga dunia pekerjaan, itu sangat penting sekali. Nah, kemudian juga di samping itu tidak hanya bahasa Indonesia, kita juga harus ingat bahasa daerah, bahasa ibu kita, bagaimana bahasa itu bisa membentuk jati diri kita. Kemudian di Duta Bahasa Kak, juga kita dilatih untuk menguasai bahasa asing. Nah, di nasional itu Kak, ketiganya itu memang benar-benar diuji. Jadi sambil kita berproses menuju Duta Bahasa Nasional, kita juga meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing.
0: Tapi ini memang benar-benar kalian sekesariannya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu.
2: Kalau menyesuaikan untuk konteks
1: sih. Karena kan bahasa dinamis ya kayaknya. Kalau misalnya kita bicaranya memang saat yang tidak formal, jadi kita gunakan bahasa sehari-hari seperti itu.
0: Tetap ya. Dengan menggunakan kadang-kadang bahasa mungkin Melayu atau bahasa Minang kali ya.
2: Dari sana kita bisa menyelipkan sedikit edukasi lah Kak, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Berarti ini bentar lagi mau ke nasional gitu ya?
2: Sudah selesai.
0: Oh, berarti ini akan pergantian di tahun 2026 ya?
2: Iya, benar.
0: Wah, kemarin nasional di mana?
2: Di Jakarta.
0: Wah, itu gimana nih pengalamannya di sana dari Mia sendiri nih?
1: Luar biasa sekali bertemu dengan teman-teman hebat di seluruh Indonesia, dengan budaya-budaya yang mereka bawa, kemudian juga dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa ya Dava.
2: Iya, benar sekali.
1: Karena gini Kak, kalau di Provinsi Riau itu sejarahnya dari tahun 2006
2: adanya duta bahasa, kemudian Provinsi Riau baru bergabung itu 2009
1: itu dari 2009 hingga sekarang itu baru pertama masuk 10 besar itu di tahun 2021 2022 dan tahun lalu juga alhamdulillah masuk. Jadi menurut kami memang perlombaan yang cukup
2: ketat persaingannya.
1: Jadi memang sangat seru sekali Kak bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang pintar seperti itu.
0: Kalau Dava di sana ada yang ini nggak sih, kalau misalnya ketemu ada, wah ini kayaknya keren banget nih orangnya gitu?
2: Banyak sekali Kak. Setiap berjumpa dengan provinsi lain itu mereka selalu luar biasa Kak. Tidak ada yang bisa dikatakan kurang, tidak ada. Mereka semua bisa dikatakan hampir mendekati sempurna ya untuk seorang duta bahasa. Disitulah tantangannya Kak. Misalnya nih kami sudah mempersiapkan diri di Provinsi Riau, sudah merasa sangat matang, sudah merasa sangat bersedia nih untuk mengikuti ajang Duta Bahasa Nasional. Ternyata ketika di nasional kita melihat orang-orang yang jauh lebih siap daripada kita, dan itu tentunya menjadi tekanan tersendiri bagi kami. Tapi tidak menjadi masalah. Justru itu yang kami jadikan sebagai batu loncatan untuk lebih semangat lagi untuk ikut berkompetisi di Duta Bahasa Nasional.
0: Sempat deg-degan juga ya.
2: Iya benar.
0: Di sana kegiatannya apa aja? Berapa lama sih kalian kemarin di sana?
2: Hampir 4-5 hari ya kalau tidak salah.
1: Iya.
2: 4-5 hari seminggu.
0: Itu apa aja kegiatan yang ada di sana sebelum mungkin pemilihannya sendiri ya?
1: Iya. Yang pertama Kak, kita kegiatannya itu daring dulu. Ada Zoom, materi-materi pembekalan dari Badan Bahasa. Kemudian untuk luringnya itu yang seminggu tadi Dava sampaikan. Kalau lurik langsung penilaian ya.
2: Iya,
1: yang pertama
2: penilaian.
1: Kita taklimat dulu. Kemudian kita langsung penilaian wicara publik. Kalau tidak salah. kemudian penilaian krida, penilaian kemampuan bahasa asing, mm-hmm. penilaian talenta.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Nah, sebelum di nasional itu, sebelum secara luring, ada juga penilaian penulisan artikel, kemudian juga penilaian
1: konten,
2: video konten kebahasaan dan kesastraan.
0: Oh,
2: ada banyak sekali tahapannya, Kak.
0: Banyak ya. Itu sempat nyerah gak sih?
2: Kebetulan sempat nyerah, sih tidak, tapi merasa ingin menyerah ada.
0: Ada, ada. Ingin saja.
2: Ingin tapi saja, ya. Tapi tidak dilaksanakan.
0: Itu bagaimana nih yang rasa berat banget mungkin dari Dava nih?
2: Mungkin yang sangat berat itu di bagaimana ya, sebenarnya tidak ada yang begitu berat, cuman ada yang sedikit menjadi tantangan, mm-hmm. itu mungkin di presentasi krida, Kak. Okay. Karena kan presentasi krida ini memiliki bobot yang paling besar kalau tidak salah, bukan begitu, bobot yang paling besar dan pelaksanaannya pun tidak bisa secara terburu-buru, kita harus mempersiapkan sejak dari awal terpilih hingga menuju kompetisi di nasional. Nah, di situ menjadi beban tersendiri bagi kami, bagaimana kami bisa mempresentasikan hasil kerja keras kami selama persiapan menuju Duta Bahasa Nasional 2025. Dan di sana pun tekanan ketika mempresentasikan krida kami itu sangat berat, karena kebetulan memang kalau misalnya bicara publik, itu juri-jurinya itu mungkin di bidang seperti media, kemudian juga penyiar yang mungkin masih bisa kami presentasikan bicara publik, ya. Namun kalau di bidang krida ini, kami melihat juri-jurinya itu berasal dari dosen, kemudian pakar ahli yang pertanyaannya biasa lebih serius dan lebih mendalam. Dan kami juga cukup menantang diri menerima dan juga menjawab pertanyaan dari dosen-dosen tersebut.
0: Kalau Mia gimana nih, Mia?
1: Kalau Mia sih lebih ke talenta ya kayaknya. Karena mungkin di talenta Dava kan memang suka menari, jadi bagi Dava hal yang mudah gitu.
0: Biasa.
1: Bagi Mia yang memang jarang menari, dan itu juga pertama kali kalau tidak salah Mia bersyair secara umum dan dilombakan. Jadi memang menjadi tantangan tersendiri bagi Mia untuk belajar dan untuk harus bisa seperti itu. Meskipun sebenarnya dalam hati bisa gak ya?
2: Iya, ternyata bisa.
0: Bisa. Oh, jadi Mia syair gitu ya?
2: Syair Nandung.
1: Iya, Nandung.
0: Oke, kenapa pilih itu?
1: Yang pertama temanya karena sastra lisan daerah, Nandung kita ambil dari Kabupaten Indragiri Hulu, yang kita angkat bahwa memang untuk menidurkan anak ya biasanya kita melayu pakai Nandung, irama-irama Nandung, kemudian juga dipadupadankan dengan drama-drama Melayu seperti itu.
2: Kami mengangkat tema kemarin si Intan Payung, Kak. Jadi bagaimana mengasuh anak menurut budaya Melayu Riau.
0: Keren banget. Berarti berapa lama tuh persiapannya?
2: Kalau bakat itu kurang lebih
1: satu bulan
2: untuk latihan.
0: Memang ini banget ya. Disitulah mungkin tantangannya ya. Tapi nih, setelah pengalaman yang ada di nasional, apa yang bisa diambil dari dari perjalanan kalian tadi di nasional itu sendiri? Mungkin dari Mia dulu deh.
1: Pesan yang mungkin bisa diambil atau hikmah kali ya, yang bisa kita ambil dari perlombaan di nasional itu adalah, kalau tentang penilaian memang kita harus sangat-sangat siap untuk semua tahapan penilaian. Karena di nasional itu perbedaan nilainya hanya 0,sekian%. Jadi benar-benar kita harus matang di semua sesi penilaian. Mungkin kalau di provinsi kita lebih nyarinya siapa yang unggul, seperti itu, siapa yang paling bagus seperti itu. Tapi kalau di nasional ini kurangnya di mana? Jadi memang carinya hal-hal yang salah saja seperti itu. Jadi memang untuk setiap penilaian kita memang harus unggul di setiap momen, dan untuk pertemanan kita harus pandai-pandai.
0: Kalau dari Dava sendiri, apa yang bisa dikutip lah yang diambil dari perjalanan di nasional?
2: Kalau dari Dava sendiri mungkin lebih ke menikmati setiap proses yang ada, Kak. Karena setiap proses di Duta Bahasa itu cukup memberatkan bagi sebagian orang yang mungkin tidak terbiasa seperti dengan penulisan artikel tadi, atau membuat konten, atau mungkin jarang turun dalam bicara publik, atau juga berbahasa asing. Jadi banyak sekali bagian-bagian yang cenderung menekan kita sebagai seorang duta bahasa. Tapi justru dari proses kita belajar itulah yang seharusnya kita nikmati, yang seharusnya kita syukuri kalau kita mendapatkan kesempatan yang ada. Jadi lebih kenikmati aja sih prosesnya,
0: nikmati,
2: Kak.
0: Nikmati saja. Oke, seru banget itu teman berdua ya, obrolan bersama Dava dan juga Mia nih, teman berdua, perjalanan mereka di Duta Bahasa Riau ya. Dan tentunya sebentar lagi jabatan akan diserahkan sama yang baru. Sedih gak? Pengen nambah lagi enggak gitu. Nambah dong berapa bulan lagi. Ngerasa gimana nih kalau dapat sendiri nih, bentar lagi kan akan diserahkan nih jabatannya.
2: Jujur terharu Kak, karena dari sekian banyaknya proses dan persiapan kami merasa bersyukur menjadi bagian dari Ikatan Duta Bahasa. Mm-hmm. Kemudian juga kami selalu didukung oleh Balai Bahasa Provinsi Riau selama berkegiatan. Mm-hmm. Jadi kami tidak hanya dapat capeknya aja, tapi juga dapat berproses ataupun juga meningkatkan kualitas dan juga kapasitas diri kita. Mm-hmm. Nah juga kami terharu sebentar lagi akan ada calon-calon penerus Duta Bahasa Riau tahun 2026. Mm-hmm. Dan kami juga berharap para penerus itu juga dapat merasakan apa yang kami rasakan. Mm-hmm. Dan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi mentor yang baik bagi mereka.
0: Oke, Mia gimana Mia?
1: Kalau perasaan Mia sejujurnya itu tidak menyangka sih Kak. Mm-hmm. Lebih tepatnya karena rasanya baru kemarin ya kita terpilih, diberikan Samir dan lain sebagainya. Bulan depan sudah menyerahkan Samir itu kepada yang baru seperti itu. Rasanya perjalanannya begitu singkat. Yeah. Artinya kita menikmati ya Dava ya. Setiap proses yang kita jalankan selama setahun.
0: Kayaknya pengen tahu nih apa yang kalian kerjain sampai kayak nggak ngeh kalau ini udah setahun gitu ya. Nanti nih kita ngobrolin lagi teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana. Nanti siapa tahu kamu juga ingin ikutan nih, bisa mengambil apa ya pengalaman dari Mia dan juga Dava nih teman berdua yang kabarnya kayak menyenangkan karena mereka tidak menyangka sudah setahun menjalani. Dan begitu menyenangkan. Nah siapa tahu kamu berikutnya teman berdua. Jadi kamu bisa ngambil sedikit-sedikit nih pengalaman mereka dan menjadi modal kamu mendaftar di bulan depan ya berarti ya.
1: Di tahun depan.
0: Tahun ini udah ya proses. Lagi proses wah ya. Tahun depan biar mateng kali ya. Ya udah teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Rotasi obrolan seputar literasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Dava dan juga Mia nih teman Pradua, pemenang satu dari Duta Bahasa Riau 2025. Ya bentar lagi akan ada generasi baru. Tapi nih kata menurut Mia dan Dava, ternyata perjalanan mereka sebagai duta bahasa ini sendiri itu cukup menyenangkan, sampai-sampai setahun aja gak kerasa gitu ya. Sebenarnya apa sih kegiatannya yang dilakukan oleh Duta Bahasa sendiri setelah terpilih nih? Mungkin dari Mia dulu cerita.
1: Oke, ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan Kak, khususnya bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Riau. Yang pertama yang membuat kenyamanan mungkin lingkungan. Bapak ibu di balai, teman-teman di Kadubas, memang orang-orang yang baik menurut kami pribadi dan tentunya enak untuk berkegiatan. Kemudian yang kedua, kegiatan yang membuat menyenangkan itu adalah kegiatan ketika kita turun ke kabupaten kota untuk meningkatkan literasi, kemudian menguatkan kembali penggunaan bahasa daerah juga dan lain sebagainya. Selain kegiatan-kegiatan keluar kota, kita juga ada kegiatan pemilihan yang memang langsung diatur oleh teman-teman pemenang di tahun sebelumnya. Dan juga tentunya kegiatan di nasional, ada bulan bahasa dan sastra dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Itu juga salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan sekali Kak.
0: Pengalaman Dava gimana Dava?
2: Iya, luar biasa sekali Kak, pengalaman menjadi Duta Bahasa Riau 2025. Tentunya sebagai pemenang satu ada banyak sekali kegiatan yang kami lakukan setahun kebelakang. Yang pertama tentunya kami menjalankan peran kami sebagai Duta Bahasa Riau dalam mendukung program-program yang ada di Balai Bahasa. Nah misalnya kami tadi seperti kata Mia, kami turun ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Itu misalnya menjalankan Krida Kebahasaan dan Kesastraan. Nah kalau kami kemarin turun itu di Kabupaten Pelalawan, itu kami di sana turun ke sekolah internasional. Di situ kami menyosialisasikan terkait dengan BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah di situ ada tantangannya sendiri, kami bertemu dengan teman-teman adik-adik para penutur asing dari berbagai negara, misalnya ada dari India, Australia, dan negara-negara lainnya. Nah itu merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan Kak menurut kami. Itu salah satunya. Kemudian kami juga ikut kegiatan misalnya Festival Tunas Bahasa Ibu, itu merupakan salah satu kegiatan untuk merevitalisasi dan juga melindungi bahasa dan sastra daerah. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan yang kami ikuti sebagai Duta Bahasa. Kemudian yang juga yang menyenangkan seperti yang kami ceritakan sebelumnya, persiapan menuju Duta Bahasa Nasional itu menurut kami sangat menyenangkan sekali. Karena memang kami meskipun ada banyak tugas yang harus kami lakukan, tapi kami selalu didukung oleh Balai Bahasa, kami selalu didukung oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Riau dari tahun-tahun sebelumnya. Kami diberikan sesi mentoring, kami dibantu sebegitu kuatnya, sehingga kami juga dalam prosesnya itu kami merasa nyaman dan juga merasa terbantu. Itu mungkin Kak.
0: Jadi gak ada lagi ngerasa kayaknya kalau ikut-ikutan ajang-ajang kayak pejen-pejen gitu, apa ya, kayak bikin kita deg-degan, tapi ternyata menyenangkan sendiri, menyenangkan, ya. Tapi sebenarnya nih sebagai apa ya, duta bahasa. Nah, kalau misalnya itu generasi baru nih, atau juga nantinya mungkin tahun depan lagi akan ingin mendaftar, apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang duta bahasa? Itu apa yang harus dikuasai? Dari Dava dulu deh.
2: Kalau menurut Dava itu dari diri mereka sendiri dahulu Kak. Kenapa mereka ingin daftar sebagai duta bahasa? Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang teknis bagaimana mereka berbicara publik, bagaimana kemampuan bahasa asing mereka, atau bagaimana tentang wawasan mereka tentang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan, itu kita lebih melihat apa alasan mereka bergabung di duta bahasa. Apakah mereka bergabung di duta bahasa itu hanya untuk mencari popularitas atau hanya untuk iseng-iseng aja? Itu yang perlu kita lihat lebih jauh. Karena menjadi duta bahasa itu bukan suatu hal yang mudah, tapi juga bukan suatu hal yang sulit. Jadi mereka di duta bahasa harus memiliki niat yang tulus terlebih dahulu untuk bergabung di duta bahasa. Memang benar-benar ingin menjadi ikon bagi generasi muda di sekitar, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana juga berupaya untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di sekitar, kemudian juga bagaimana untuk memengaruhi generasi muda untuk juga menguasai bahasa asing. Itu merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh seorang duta bahasa. Kemudian setelah itu tidak hanya bagaimana niat mereka, tapi juga bagaimana konsistensi mereka dalam menjalankan perannya sebagai duta bahasa. Jadi yang harus dilihat dari dalam diri mereka terlebih dahulu, Kak, sebelum jauh berbicara tentang teknis bagaimana penilaian di duta bahasa nasional, bagaimana peran-peran mereka bersama balai bahasa. Itu, Kak.
0: Kalau menurut Mia sebagai duta bahasa nih, apa yang harus dimiliki nantinya misalnya untuk kasih wejangan lah ya untuk generasi barunya nih?
1: Oke, kalau dari Mia sendiri, Kak, hal yang paling krusial untuk dimiliki oleh teman-teman kalau ingin mendaftar adalah kemampuan wicara publik atau public speaking. Kenapa? Karena seperti duta-duta pada umumnya, kita mensosialisasikan produk-produk dari pemerintah atau dari balai bahasa dalam hal ini. Dan tentu kalau kita lihat dari penilaian, itu rata-rata semuanya menggunakan wicara publik atau presentasi dan lain sebagainya. Artinya ketika kita mampu untuk berwicara publik dengan baik, tidak hanya lancar berbicara tapi juga menyatakan pendapat dengan tegas, kemudian juga kita bisa meyakinkan dewan juri bahwa apa yang kita katakan adalah hal yang benar. Itu sangat cukup sekali untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Kemudian juga yang kedua adalah harus punya dasar tentang bahasa, Kak. Meskipun kita bukan dari jurusan bahasa, tapi kita tidak boleh kosong. Kenapa? Karena tentu di balai bahasa ini menurut saya pribadi lomba yang memang kita harus punya dasar dulu agar kita bisa bersaing dengan teman-teman lain seperti itu.
0: Oke, wah, jadi memang apa ya, sesuatu hal yang baru juga mungkin bagi Mia juga ya, karena Mia kan apa ya, notabene hukum ya. Tapi itu ini nggak sih sinkron nggak sih cara mempelajarinya antara Mia mempersiapkan diri sebagai duta bahasa dengan jurusan Mia yang ambil itu hukum gitu?
1: Sebenarnya sinkron saja, Kak, karena kan kalau misalnya kita lihat bahasa juga ada pengaturan dalam undang-undang, juga sejalan sebenarnya. Jadi ketika kita berpendapat berdasarkan dasar hukum itu kan lebih yakin ya, kayak dewan juri akan mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kemampuan bicara publik tadi yang dibutuhkan oleh bahasa juga menjadi hal penting ketika kita kuliah di jurusan hukum seperti itu.
0: Jadi sebenarnya sejalan aja gitu,
1: sejalan
0: ya.
1: Aja.
0: Jadi nggak yang terlalu
1: berseberangan.
0: Kalau Dava jurusan apa nih?
2: Matematika.
0: Nah ini dia nih. ini berseberangan nih kayaknya. Kenapa kamu dari matematika bisa jadi keduta bahasa gitu?
2: Kalau dilihat dari luar mungkin berseberangan ya, terasa berbeda, kontras sekali antara bahasa kemudian juga matematika. Memang berseberangan, Kak, justru karena itulah Dava bergabung dengan duta bahasa. Karena sehari-hari kuliah dikelilingi oleh rumus-rumus mungkin, kemudian juga berbagai macam materi yang sangat memusingkan kepala. Jadi butuh kegiatan yang berseberangan dari itu. Jadi butuh kegiatan yang baru, suasana yang baru. Tapi kalau dilihat lebih dalam, tentunya bahasa di sini sangat penting dalam matematika. Jadi mungkin kemampuan berbahasa di duta bahasa, kemudian juga bagaimana mengontrol diri sebagai seorang duta bahasa itu sangat penting juga di dunia perkuliahan, Kak.
0: Oh, oke. Di sinkron-sinkronnya aja ya. Intinya sih sebenarnya mencari apa ya, dunia baru ya, biar enggak bosan ya dengan rumus-rumus matematika itu.
2: Iya, benar sekali, Kak.
0: Tapi kalau misalnya dilihat nih sekarang ini ya, sekalian sebagai tentu sudah perjalanan setahun juga, terus sudah ikuti tingkat nasional juga gitu kan. Sekarang ini kan perkembangan bahasa, apalagi bahasa gaul tuh yang memang kalau dulu mungkin adalah sedikit nyerempet dengan bahasa aslinya. Nah, kalau sekarang tuh memang jauh beda. Nih, menurut kalian nih pandangan dari Dava dan juga Mia, nih bagaimana sih menurut kalian? Apalagi sekarang anak-anak kecil sekarang nih lebih gampang dia mengikuti dengan bahasa yang gaul tadi ketimbang mungkin bahasa yang baik dan benar gitu. Mungkin siapa dulu nih yang mau cerita dulu? Menurut pandangan duta bahasa dan Mia dulu deh, Mia.
1: Okay. Mungkin ini pengaruh dari modernisasi ya, kayak bahwa digital sudah banyak sekali membawa generasi kita kepada hal-hal yang mungkin dari sisi pandang kami hal negatif. Kenapa? Karena hal ini membuat bahwa generasi kita jadinya melupakan bahasa Indonesia itu penggunaannya. Bahwa kadang banyak sekali mungkin ya yang bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yang lancar, lebih lancar menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Dalam hal ini adalah bahasa-bahasa yang belum termasuk ke dalam KBBI. Sebenarnya ada beberapa bahasa, Kak, bahasa gaul yang sudah dimasukkan ke dalam KBBI.
0: Contoh mungkin misalnya satu,
1: wah itu sudah masuk sih ke dalam KBBI. Nah, Jadi maksudnya seperti ini, bahasa Indonesia kan dia dinamis juga, serapan dari berbagai bahasa, ada bahasa asing, bahasa daerah mungkin misal, dan juga bahasa gaul. Tetapi bahasa yang kita maksudkan dalam hal ini adalah bahasa-bahasa yang mungkin maknanya memang kita juga bingung nih, misalnya skibidi atau sigma, mewing dan sebagainya, memang itu belum masuk ke dalam KBBI. Artinya kita mendorong teman-teman untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar itu di lingkungan yang formal terlebih dahulu. Artinya itu akan berdampak buruk ketika bahasa gaul tadi itu sudah masuk ke lingkungan yang formal seperti pendidikan misalnya, atau hal-hal formal lainnya. Ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak ada masalah, karena itu kan bahasa yang dinamis, bahasa kita sehari-hari. Tetapi kita harus bisa membatasi bahwa penggunaan yang baik tadi adalah sesuai dengan KBBI, dan benar itu adalah yang benar sesuai KBBI, yang baik itu adalah sesuai dengan konteks kapan kita mengucapkannya, seperti itu.
0: Oke. Dari pandangan Deva gimana?
2: Baik, pertanyaan tentang bagaimana penggunaan bahasa gaul itu ya, Kak, di lingkungan kita. Sebenarnya setuju dengan kata Mia tadi, tapi bahasa itu tidak bisa dibatasi sifatnya, Kak, karena bahasa itu dinamis, bahasa itu adaptif dengan lingkungan di sekitarnya. Justru bahasa gaul itu yang semakin mempererat hubungan kita antar sesama masyarakat, antar sesama manusia. Itulah mengapa di antara empat lambang negara, misalnya Pancasila, kemudian juga lagu kebangsaan, bendera, dan bahasa, dari empat itu, bahasa sendiri yang tidak memiliki aturan baku terhadap penyalahgunaannya. Misal kalau kita bendera, kita letakkan di bawah, mungkin itu akan berpengaruh terhadap hukum misalnya. Tapi ketika kita menggunakan bahasa yang mungkin tidak sesuai dengan aturan yang ada, tentu kita tidak bisa disalahkan begitu saja, karena bahasa itu tumbuh dan kembang di sekitar kita. Tetapi ketika bahasa gaul ini justru menggantikan perannya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang formal tadi, misalnya pendidikan, itu tentu merupakan pengaruh yang buruk terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah memiliki sistem yang begitu kuat, sudah memiliki kamus besar bahasa Indonesia, sudah memiliki tata ejaannya sendiri, AED dan lain sebagainya. Tentunya sangat disayangkan ketika bahasa gaul itu justru menggantikan hal-hal tersebut. Justru jati diri bangsa kita, bahasa Indonesia itu semakin tergerus dengan bahasa-bahasa asing dan lain sebagainya. Jadi mungkin menurut pandangan Dafa, itu lebih baik bagaimana kita bisa menempatkan bahasa gaul itu tadi, misalnya di lingkungan pertemanan, dengan tetap memperhatikan moral dan juga nilai-nilai etika yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik dan juga di ruang yang formal. Jadi lebih ke bagaimana kita menempatkan diri saja, Kak. Seperti itu.
0: Tapi memang jujur sih, untuk bahasa-bahasa sekarang tuh kayak nyari artinya bingung banget, sampai kayak ini apa artinya, cari di searching di Google gitu ya kan, enggak ada artinya gitu, enggak tahu apa, cuma maknanya aja. Cuma enggak tahu nih munculnya dari mana juga enggak ngerti ya. Dan yang pasti ini teman berdua memang benar juga ya kata Deva, kita juga enggak bisa apa ya menyalahkan dengan ada perubahan-perubahan bahasa, tapi tergantung dari diri kita sendiri juga ya untuk penggunaannya. Mungkin kalau dalam pergaulan ya okelah ya, tapi mungkin ke dalam formal bisa digunakan dengan bahasa yang sudah masuk di KBBI tadi ya, Mbak Mia ya. Nah, nih teman berdua pastinya juga bisa dibilang berat-berat juga lah tugas duta bahasa ini ya, walaupun kelihatannya cuman ya kan cuman ngasih tahu bahasa yang benar, tapi untuk bahasa yang benar kita juga terkadang nggak tahu yang mana nih yang bakunya seperti apa, atau yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia juga kita nggak tahu seperti apa. Nah, disinilah mungkin tugas dari duta bahasa ini sendiri, dan mungkin ada yang bisa dikasih tahu nggak sih bocoran untuk nanti generasi barunya nih, apalagi yang sekarang ini lagi masa proses ya. Nah, persiapan seperti apa sih, mungkin ada clue-nya nih yang bisa membuat mereka itu nanti bisa dapat poin lebih lah ketika dalam pemilihan. Dari Mia nih,
1: kalau kita lihat dari presentasi penilaian, bahwa penilaian terbesar itu 60% di hari puncak. Artinya teman-teman harus selalu latihan dan mempersiapkan diri untuk tanya jawab dalam waktu yang singkat, 30 detik hingga 1 menit. Dan tentu jawabannya harus maksimal, tidak hanya pendapat umum yang tanpa solusi. Jadi memang harus selalu berlatih dan selalu mempelajari hal-hal yang mungkin belum diketahui tentang budaya, tentang isu-isu yang lagi hangat, dan tentunya tentang literasi. seperti itu kak. Jadi okay, harus selalu belajar untuk malam puncak itu.
0: Tanggal berapa ya? Tanggal
1: 4 Juni.
0: 4 Juni ya, yeah, bentar lagi. Yeah. Deg-degan banget nih pasti ya. Kalau Dava gimana nih kasih bocoran ini?
2: Kalau dari Dava, buat teman-teman mungkin yang berminat untuk bergabung dengan Duta Bahasa, mungkin teman-teman bisa memantau apa saja kegiatan dari Duta Bahasa itu sendiri. Bagaimana proses seleksi mulai dari teman-teman mendaftar, menyerahkan berkas, hingga teman-teman terpilih, kemudian juga menjabat selama 1 tahun. Jadi mereka harus tahu seperti apa sistem di Duta Bahasa itu. Jujur, Dava sendiri sebelum bergabung menjadi Duta Bahasa, Dava memang benar-benar meriset apa saja sih yang dilalui oleh seorang Duta Bahasa, mulai dari dia menyerahkan berkas, berkas dari atas sampai bawah itu harus lengkap, kemudian diserahkan lolos menjadi semifinalis. Di situ kita diminta untuk membuat video unjuk talenta. Nah, di situ juga secara detail dilihat bagaimana sih bakat yang diinginkan oleh Balai Bahasa, apa sih yang harus ditonjolkan sehingga nilai bakat kita itu tinggi. Nah, jadi kita harus bisa memperhatikan hal-hal sedetail itu. Kemudian juga ada penulisan artikel. Di sini kita juga harus riset artikel seperti apa yang diinginkan oleh Balai Bahasa yang bisa menunjang penilaian kita. Kemudian setelah dari semifinalis, kita lihat lagi bagaimana wawancara. Bagaimana apa saja sih indikasi ataupun indikator yang dinilai dalam wawancara tersebut. Nah, kalau di Duta Bahasa, kemarin wawancaranya itu ada 3 topik utama yang dibahas atau dipertanyakan oleh dewan juri. Yang pertama itu tentang kebijakan kebahasaan dan kesastraan. Itu terkait dengan Balai Bahasa, Badan Bahasa, kemudian juga bagaimana Duta Bahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tentang kebudayaan Melayu Riau. Itu memang benar-benar kita datangkan juri yang memang benar-benar pakar di bidangnya, seperti dari LAM salah satu contohnya. Jadi mereka memang ditanya sedetail itu tentang budaya Melayu Riau, khususnya daerah asal mereka. Jadi kalau Dava kemarin dari Pelalawan, itu memang ditanyakan apa saja sih yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jelaskan secara detail. Itu justru menurut Dava yang menjadi tantangan sendiri. Karena kalau tentang budaya kita gak bisa ngarang ya kak, karena memang udah ada pakemnya. Itu yang harus kita wanti-wanti dari jauh-jauh hari. Kemudian yang ketiga itu ada topik tentang bahasa asing. Jadi sebenarnya Duta Bahasa itu tidak tidak monoton juga kak, tidak mematokkan bahwa Duta Bahasa itu harus bisa berbahasa asing yang memang benar-benar lancar seperti native speaker di luar sana. Tapi setidaknya Duta Bahasa ini bisa lah mengerti bagaimana bahasa Inggris yang paling banyak diminati orang. Jadi memang benar-benar harus bisa kemampuan dasar dalam berbahasa asing. Jadi sekedar perkenalan diri mungkin atau bagaimana menceritakan aktivitas sehari-hari itu memang harus dimiliki oleh seorang Duta Bahasa. Kemudian juga kita harus mengetahui bagaimana diri kita sendiri. Kita juga harus tahu apa saja kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang kita itu yang dinilai oleh dari Balai Bahasa. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan Duta Bahasa, pantau terus apa saja kegiatan di Duta Bahasa melalui Instagram Duta Bahasa Riau.
0: Itu namanya Duta Bahasa
2: Riau. Iya, Duta Bahasa Riau.
0: Itu dari teman berdua ya. Jadi memang harus apa ya, kita tuh ya harus bisa benar-benar mencari tahu gitu ya. Dan tadi kan banyak ya yang harus dipelajari itu. Biasanya kalian dapat bahan-bahan untuk pelajarannya itu cari sendiri atau memang udah ada yang mungkin memberikan mungkin dari senior atau dari mana gitu? Dari Mia kemarin gimana nih untuk bahan belajarnya sendiri?
1: Kalau Mia pribadi kebetulan ada teman yang pernah ikut, jadi berbagi ilmu seperti itu kak. Dan tentu juga Mia buat yang namanya bank soal atau bank apa ya, pembelajaran seperti itu. Ini tentang dutanya, ini tentang budayanya. Jadi Mia belajar di sana dan tentu juga belajar dari proses selama di sana gitu kak. Memperhatikan bahwa teman-teman yang terpilih sebelumnya itu karakternya seperti apa ya? Seperti apa sih orang-orang yang diinginkan oleh Balai Bahasa ini sehingga kita juga harus mencontoh seperti itu agar kita juga jadi yang ingin dipilih seperti itu.
0: Jadi memang ada yang support juga. Wah, enggak kerasa nih kita sudah hampir jam 9 malam aja nih. Tapi nih kalau misalnya bisa dibilang nih setahun perjalanannya dari Dava dan juga Mia menjabat sebagai Duta Bahasa Riau 2025. Terus mungkin bisa dikasih sedikit apa ya namanya ya, apa sih pengalaman atau juga akhirnya nanti nih kalian apa yang bisa kalian dapatkan dari menjadi Duta Bahasa Riau ini, dampaknya lah bagi Dava dan juga Mia. Mungkin dari Dava dulu deh.
2: Baik, seperti yang sudah kamu ceritakan tadi Kak, di Duta Bahasa kami banyak sekali berproses, banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Nah, dari sana kita belajar bahwa hidup kita itu tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas diri, tetapi juga bagaimana kualitas diri yang sudah kita tingkatkan itu dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar. Selama menjadi Duta Bahasa, kami banyak belajar tentang bagaimana kami meningkatkan kemampuan bicara publik, misalnya. Nah, itu salah satu media kita, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat di sekitar, terutama generasi muda, untuk misalnya dalam Duta Bahasa, kita mengedukasi bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana melestarikan bahasa daerah, itu yang kita gunakan dari kualitas dari diri kita. Jadi kita tidak hanya berkembang sendiri, tapi kita juga mengajak lingkungan sekitar kita untuk tetap dan terus berkembang. Jadi untuk generasi muda mungkin, jadi jangan jadikan masa muda itu hanya tempat untuk berkembang, tapi juga jadikan masa muda itu tempat untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kita.
0: Oke, keren banget. Wah, langsung dihapus. Mia, gimana nih Mia? Setelah setahun, nanti apa yang sudah Mia rasakan dalam perjalanan sebagai Duta Bahasa Riau ini sendiri?
1: Oke, terima kasih Kak. Satu kata mungkin yang menggambarkan perjalanan Mia dan Dava selama setahun ini adalah seru. Ada banyak sekali hal-hal positif, dampak-dampak positif yang Mia rasakan tentunya, dan juga mungkin Dava rasakan. Artinya di Duta Bahasa kita tidak hanya belajar tentang bagaimana cara jalan yang bagus, bagaimana kita bisa membawa diri di muka umum, tapi yang lebih penting dari itu adalah proses belajar. Tentu banyak sekali hal-hal baru yang Mia pelajari, karena memang bukan jurusan Mia. Dan tentu terkait dengan bahasa itu sendiri, kemampuan bicara publik, dan juga budaya Melayu Riau adalah hal-hal baru yang tentu Mia perdalam kembali. Dan tentu ini juga sangat memberikan dampak positif sekali bagi Mia pribadi, sehingga tidak hanya secara ilmu pengetahuan, menjadi Duta Bahasa juga sangat meningkatkan sekali jenama diri atau personal branding kita di dalam masyarakat. Artinya ini membantu kita untuk bisa lebih aktif lagi melalui sosial media, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Dan tentu ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang mungkin ingin menjadi Duta Bahasa, sehingga kita bisa memakai kesempatan itu untuk memberikan hal-hal positif juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya seperti yang Dava sampaikan, berdampak bagi teman-teman yang ada di sekeliling kita juga dan orang lain seperti itu.
0: Keren banget. Oke deh, mungkin terakhir pesan untuk teman-teman Pro 2 nih yang lagi mendengarkan juga di Pro 2 FM, mungkin juga di RRI Digital, karena kita kan juga bisa didengar RRI Digital di seluruh Indonesia, bisa dengar nih apa yang ingin Mia dan juga Dava sampaikan untuk teman-teman di luar sana dalam melestarikan bahasa Indonesia, atau juga ya setidaknya kita jangan sampai lah untuk melupakan bahasa Indonesia, karena kan kadang-kadang anak muda ini lebih sukanya bahasa asing gitu ya dalam keseharian ya. Ini gimana nih untuk Dava dulu deh.
2: Baik, untuk bahasa itu sebenarnya tidak hanya alat komunikasi, teman-teman berdua. Jadi bahasa itu juga jati diri kita, bahasa itu menunjukkan siapa kita. Ibarat pepatah Melayu, jika hendak mengenal orang berbangsa, maka lihat dari budi dan bahasa. Jadi bagaimana diri teman-teman, bagaimana kualitas teman-teman itu dapat ditunjukkan dari bahasa yang teman-teman tuturkan. Jadi untuk menunjukkan kualitas diri tersebut, teman-teman juga harus bisa menyampaikan setiap isi pemikiran, gagasan, dan juga manfaat yang ingin teman-teman sampaikan itu dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian juga tidak hanya memerhatikan substansinya, tapi teman-teman juga harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Kemudian juga melestarikan bahasa daerah sebagai jati diri dan identitas kita. Dan di samping itu, kita juga harus bisa menguasai bahasa asing sebagai jendela dunia, sebagai pembuka kesempatan bagi teman-teman untuk melangkah lebih jauh.
0: Dari Mia nih, apa pesannya nih Mia?
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik itu sebagai bentuk cinta kita kepada negara kita. Kemudian juga melestarikan bahasa daerah juga sebagai bentuk identitas kita, bahwa kita berasal dari daerah yang memang ada banyak sekali ragam budaya, etnis, suku, dan lain sebagainya. Ada 718 bahasa. Artinya melambangkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya. Dan tentunya juga untuk mempelajari bahasa asing, adalah sebagai bukti bahwa kita terbuka akan dunia luar, kita terbuka untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih luas di luar sana. Dan tentu untuk teman-teman semuanya, khususnya generasi muda, bahwa ketika kita mampu untuk mengaplikasikan ketiga hal tersebut, tentu kita selangkah lebih baik dan lebih maju dari teman-teman lain, karena kita sudah memperhatikan hal-hal yang mungkin sangat berpengaruh bagi kita, baik itu di bidang pendidikan, kebudayaan, maupun nanti di lingkup pertemanan dan dunia kerja yang lebih matang seperti itu.
0: Wah, keren banget. Terima kasih banyak Mia dan juga Dava.
2: Sama-sama.
0: Sudah banyak sekali ilmu yang diberikan malam hari ini. Mudah-mudahan juga nanti penerusnya nih juga bisa terus apa ya namanya melestarikan atau juga menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Duta Bahasa Rio dari tahun 2025 atau sebelum-sebelumnya juga terus dijaga, dan semoga generasi muda juga bisa terus apa ya melestarikan, memegang teguh lah ya namanya bahasa Indonesia. Boleh bahasa lain digunakan, tapi jangan lupakan untuk bahasa Indonesia ini sendiri. Oke, terima kasih juga untuk Teman Pre 2 yang sudah mendengarkan rotasi kita untuk malam hari ini. Seru banget nih Teman Pre 2, pengalaman yang luar biasa dan juga ilmu yang sudah dibagikan secara gratis nih dari Mia dan Dava. Kapan lagi mereka akan berbagi ya ilmu seperti ini Teman Pre 2 kalau kamu gak ketemu langsung? Pasti susah banget ketemu orang nih berdua. Setelah ini masih banyak kegiatan lainnya, setelah habis masa jabatan masih ada yang dilakukan oleh teman-teman dari Mia sama Dava juga?
2: Ada Kak.
0: Oh, masih
2: menyelesaikan
0: ada
2: pendidikan gak? Karena sebentar lagi.
1: Kalau saya mencari kerja.
2: Oh iya, beda fase.
0: Beda fase, iya iya. Tapi tetap ini ya, harus terus produktif. Oke deh Teman Pre 2, sekian dulu untuk rotasi. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan-obrolan seru lainnya di obrolan seputar literasi. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana santai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Eh, kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yulah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Marin Jola bareng Rizky Febian tak ingin pisah lagi. Nadia belum ingin berpisah sama teman berdua, makanya Nadia masih temani kamu nih teman berdua. Kalau gak temenin bisa potong gaji nanti ya. Oke, di program bagi-bagi bahas gini bahas gitu, walaupun tadi sudah banyak sekali yang dibahas ya bareng Mia dan juga Dava nih teman berdua, pengalaman mereka yang sangat berharga, luar biasa, yang bisa juga jadi sebuah panduan kamu juga kalau misalnya nanti mau ikut di Duta Bahasa Riau nih teman berdua. Tadi sudah sedikit ada clue-nya bagaimana seru perjalanan mereka dan juga apa yang harus dipersiapkan kalau ingin ikut di ajang Duta Bahasa Riau dan apa yang bisa diambil setelah mengikuti Duta Bahasa Riau itu sendiri teman berdua. Oke, masih Nadia hadirkan lagu-lagu spesial juga. Terus nanti informasinya yang seru-seru aja kali ya. Atau mau yang kayak biasa, kalau bareng Nadia itu sukanya satu hal yang bisa apa ya, suatu perubahan dalam diri gitu, perbaikan diri gitu ya kan. Yaudah nanti Nadia kasih tahu ke kamu nih apa yang mau Nadia bagi-bagi untuk kamu di malam hari ini nanti hingga pukul 11 malam ya. Oke, kali ini ada single milik Gania Gazi dengan 3 December, spesial untuk kamu.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
4: Iya, Mas. Ini.
3: Nah. Tunggu. Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
4: Ih, makanan itu jangan ditiup.
3: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
4: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
3: Oh iya, terus gimana dong?
4: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
3: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

8,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, Nadia mau ngajak kamu untuk merasakan apa yang pernah Nadia rasakan. Ngajak si Nadia ini ya. Tapi memang beberapa waktu yang lalu nih teman berdua, Nadia pernah kayak mendengarkan sebuah lagu gitu teman berdua. Gak sebuah sih, sebenarnya ada beberapa lagu dengan warna musik yang hampir mirip. Terus ketika mendengarkan lagu itu, bawaannya tuh kayak melo banget. Sebenarnya lagu itu bukan lagu ketika putus cinta, bukan ya. Tapi bisa dibilang itu adalah lagu kayak nostalgia pada suatu masa gitu teman berdua. Nah kalau kamu ada yang pernah juga merasakan sering muncul rasa sedih ketika mendengar lagu-lagu tertentu nih teman berdua dengan ritme yang sama, warna yang sama, musiknya, barangkali ada hal-hal yang harus kita ketahui nih teman berdua. Karena sempat kemarin Anda juga cari di Google gitu ya, kenapa ketika mendengarkan sebuah lagu kita tuh kayak rasa sedih, kayak ada rasa kangen gitu teman berdua. Jadi mungkin kamu ada yang ngerasain juga seperti itu, bisa sama-sama nih kita mencari tahu apa penyebabnya kita ngerasa kayak sedih banget ketika mendengarkan lagu nostalgia.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

kamu. Nah, dibagi-bagi nih teman Pradua, untuk kamu yang pernah merasa sedih ketika mendengarkan sebuah lagu nih teman Pradua. Lagu itu adalah lagu yang dulunya sering kamu dengar, tapi itu bukan lagu yang kayak lagu putus cinta, bukan, atau lagi ketika kamu patah hati, lagi kecewa, bukan nih teman Pradua. Tapi lagu itu adalah lagu nostalgia yang dulunya pernah kamu dengar. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba diselimuti rasa galau dan melankolis, fenomena ini bukan sekedar kebetulan saja, melainkan berakar pada mekanisme psikologis dan juga neurologis yang kompleks dalam otak manusia. Jadi lagu lama itu juga sering sekali bertindak sebagai mesin waktu ya, yang membawa kita tuh kembali ke masa lalu. Jadi memicu ingatan dan emosi yang cukup mendalam secara tidak terduga nih teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamed Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

lagi di Mumpre 2, kita kembali lagi nih. Kenapa kita sering banget ngerasa kayak melo banget ketika mendengarkan lagu-lagu yang pernah dulunya menjadi lagu andalan kamu nih Mumpre 2. Jadi ternyata yang namanya musik itu juga memiliki kekuatan luar biasa nih Mumpre 2 untuk merekam kenangan indah dalam hidup kita. Jadi membentuk hubungan emosional cukup kuat antara lagu dan peristiwa yang penting. Jadi saat kita mendengarkan lagu yang pernah menemani momen berarti, otak kita itu secara otomatis menghubungkannya dengan sebuah konteks emosional dan juga sensorik yang penuh ketika pertama kali didengar nih Mumpre 2. Jadi lagu ini juga bisa menjadi kunci yang membuka kembali perasaan tersebut. Makanya nih perasaan galau yang muncul ini bisa jadi merupakan respon alami tubuh kita terhadap kekuatan musik dalam mempengaruhi emosi dan suasana hati. Dan para ahli juga menyebutkan bahwa musik ini bisa memicu respon kimia di otak yang mirip dengan pengalaman emosional kita yang membuat kita tuh larut dalam kenangan dan juga perasaan yang mungkin sudah lama tersimpan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Nih teman berdua, jadi kalau misalnya kamu pernah mengalami hal yang sama dengan Adian nih teman berdua, yang tiba-tiba melo banget dengerin lagu yang dulu pernah kita dengar di masa-masa itu, di masa-masa dimana kamu mungkin lagi tumbuh ya, bertumbuh, mengenal yang namanya dunia itu seperti apa. Jadi memang namanya lagu lama itu erat banget kaitannya dengan nostalgia, dengan kerinduan, dengan suasana masa lalu nih teman berdua. Mungkin kalau sekarang kamu ngerasa, wah kayaknya hidupku agak sedikit seperti di labirin gitu ya. Dulu tuh enak banget kehidupan, nah tiba-tiba kamu denger lagu di masa-masa itu. Jadi musik yang memiliki kemampuan unik ini bisa mengangkut kita kembali melintasi waktu, memicu emosi dan juga kenangan yang sudah lama terkubur nih teman-teman berdua. Jadi fenomena ini yang dikenal dengan nostalgia musikal ini merupakan pengalaman yang sangat pribadi tapi universal dalam kemampuannya untuk menghubungkan individu dengan kenangan yang ada pada saat itu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kita mau mulai dua. Jadi memang namanya musik ini memang banyak sekali dampaknya dalam kehidupan kita. Mulai dari membuat mood kita jadi baik, atau hanya sekedar untuk menghilangkan stres. Nah, bahkan ternyata musik juga bisa mengembalikan kita ke dalam sebuah momen di mana momen itu kayak kita rindukan. Jadi ketika mendengarkan musik tersebut, jadinya rasa kerinduan itu membludak, terus nangis. Jadi rindu itu bukan sekedar rindu yang tadi Nanda bilang ya, bukannya karena suatu hal yang kita yang sedih, perpisahan, sakit hati, bukan. Tapi karena memang situasinya nih teman-teman berdua. Jadi keterkaitan emosional dan juga aktivitas otak, jadi memang hubungannya antara musik dan memori ini bukan suatu kebetulan, melainkan juga berakar pada proses neurologis kompleks yang mengaitkan suara, emosi, kognisi. Ketika kita mendengarkan musik, jadi korteks auditori ini diaktifkan teman-teman berdua. Tapi musik juga bisa merangsang area otak yang bertanggung jawab untuk emosi ini sendiri. Dan yang pasti musik juga bisa menciptakan atau juga memicu lah ya pelepasan neurotransmitter seperti dopamin yang terkait dengan perasaan senang dan puas, serta oksitosin yang berperan dalam ikatan sosial nih teman-teman berdua. Jadi memang musik ini bisa banget menciptakan sebuah kenangan, dan musik juga bisa membawa kita ke dalam sebuah kesedihan yang menyenangkan. Jadi melalui lirik, melodi, dan juga tema yang apa ya, universal nih teman-teman berdua. Jadi musik dari masa lalu juga bisa berperan dalam membentuk dan juga memperkuat identitas diri serta koneksi sosial. Jadi memang secara keseluruhan perasaan galau yang muncul ketika mendengarkan lagu lama atau lagu yang pada zaman dulu tuh kamu dengerin teman berdua, ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara memori, emosi, dan fungsi otak. Jadi lagu-lagu ini bukan hanya sekedar melodi, melainkan juga kayak sebuah soundtrack lah ya, kehidupan yang membawa kita itu kembali ke momen-momen penting, memungkinkan kita untuk merasakan kembali emosi masa lalu nih teman berdua. Dan bahkan juga bisa membantu kita memproses perasaan di masa sekarang. Jadi itulah kenapa alasannya ketika mendengarkan sebuah lagu yang lagu itu sebenarnya bukan lagu kesedihan, lagu dimana kamu merasa gagal, enggak nih teman-teman berdua. Tapi memang musik itu membawa kita ke dalam suasana yang kita rindukan, ataupun suasana yang dulu itu kayaknya berbeda banget ya gitu. Jadi di masa itu tuh memang momennya itu tidak bisa terlupakan gitu teman berdua. Oke deh, jadi sudah tahu alasannya ya kenapa kalau kamu tiba-tiba sedih mendengarkan musik, sebuah musik yang tidak ada histori sebenarnya di dalamnya, tapi kadang-kadang kayak terhanyut aja gitu teman berdua, kayak ih itu dulu tuh kayaknya di masa itu wah menyenangkan gitu ya, suasananya indah, dimana dulu gak yang harus gerasa gerusuk, sekarang harus yang ya itu ya, time is money. Semua waktu tidak bisa terbuang dengan percuma. Jadi hal-hal itu sering banget mundur terjadi ketika mendengarkan sebuah lagu di masa-masa yang dulu nih teman berdua. Oke, gak kerasa sudah sampai di menit ke-23. Jadi saat ini Nadia pamit ya. Setelah ini ada Jazz Music menemani kamu teman berdua. Nadia mau beres-beres juga, mau pulang bentar lagi nanti jam 12. Jadi selamat menikmati malam ini, dan mudah-mudahan ada salah satu lagu yang bisa membawa kamu ke dalam memori-memori di masa dulu nih teman berdua. Besok kamu bisa kembali mendengarkan Pradu FM. Besok bareng siapa ya? Besok hari Kamis. Oh, ada Gibran. Subuh besok ada Gibran nih teman berdua, akan hadir menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Nah, ya pamit ya. Terima kasih banyak kebersamaan untuk hari ini di 88,4 Pradua FM. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak.

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan, ia naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus mengibaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.

Temu Berdua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026, dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Temu Berdua, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada

0: para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa amimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa amimut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silat rahim. Wasallu bil lail wa nasun yam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imut ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga salat malam, kita menjaga salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak as'a ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bis salam. Pemirsa RRI dimanapun berada, salam subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantu dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Produ FM.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus atau PITSUS Kejaksaan Negeri Pekanbaru resmi melimpahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada salah satu bank BUMN cabang Pekanbaru Unit Rumbai kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Rabu 13 Mei 2026. Pelimpahan tahap 2 tersebut meliputi penyerahan tersangka dan barang bukti setelah sebelumnya penyidikan dinyatakan lengkap. Proses dilakukan di lokasi penahanan masing-masing tersangka. Empat tersangka dalam perkara itu yakni Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Mulyani.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mengerahkan personelnya untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan seluruh personel di Lantas Polda Riau dilibatkan dalam pengamanan long weekend guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur panjang berlangsung.
1: Info Pro 2.
2: Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, PPID utama pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat teknis bersama PPID pelaksana dan PPID pembantu di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang rapat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, Bangkinang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh badan publik atau organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Kampar memiliki komitmen dan kepatuhan dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Selain itu, rapat ini juga menjadi sarana memperkuat pemahaman terkait kewajiban pembaruan daftar informasi publik atau DIP secara berkala. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Assalamualaikum FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello hey teman Pro 2, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku teman Pro 2. Kita kemarin ketemu siang, kali ini aku ketemu pagi bareng kamu teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu di hari libur ini teman Pro 2, di tanggal merah ini. Bareng aku Gibran Wahyu, temennya bakalan nemenin kamu di hari Kamis 14 Mei 2026 teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, yang pastinya aku bakalan nemenin kamu untuk ngasih informasi dan juga lagu-lagu yang seru di pagi hari ini teman Pro 2. Aku nemenin kamu sampai jam 11 nanti di Pro 2 Hitlist. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: Tar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

Semua Umur 2, belakangan ini media sosial lagi rame ngebahas final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di Kalimantan Barat. Yang penyebabnya karena ada perbedaan penilaian dari Dewan Juri terhadap jawaban peserta yang dianggap mirip. Dan salah satu tim mendapat pengurangan nilai Temu Pro 2, sementara tim lain dengan jawaban yang hampir sama justru mendapat poin penuh. Dan kejadian ini langsung memicu protes dari peserta dan jadi perbincangan di media sosial. Dan menanggapi polemik tersebut, Temu Pro 2, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya sudah memanggil dan juga menegur dewan juri yang terlibat. Permintaan maaf juga udah disampaikan nih Temu Pro 2 oleh pihak MPR sebagai bentuk tanggung jawab lembaga. Dan dari kejadian ini kita jadi diingatin Temu Pro 2 ya, kalau dalam sebuah perlombaan bukan cuman kemampuan pesertanya aja yang penting Temu Pro 2, tapi juga penilaian yang adil dan komunikasi yang jelas biar semua pihak ngerasa dihargai Temu Pro 2.

0: Kajo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ng gukadji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok nang pake niya bantu ka na dalamban ni Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kirang buda amalama api-api lah. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jamatian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal, kaway ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat ten inyak kena tagu ke kaway ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalanya nggak beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ketisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganser bujuta jutaan pokok neh mahal
1: di
0: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah
1: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong neh nak uzubillah min zalik amit amit hutang hutang aneh sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Kasa ko tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hituk ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
3: Bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Tomang Bro 2, akhir-akhir ini kasus uang palsu kembali jadi perhatian Tomang Bro 2. Karena itu Bank Indonesia ngingetin kita masyarakat untuk lebih teliti saat nerima uang tunai. BI juga ngajak kita Tomang Bro 2 buat pakai metode 3D untuk cek keaslian uang rupiah, yaitu dilihat, diraba, dan juga diterawang. Jadi jangan cuma langsung masuk dompet Tomang Bro 2 ya, coba perhatiin warna dan gambar uangnya, terus raba teksturnya karena uang asli punya bagian yang kerasa kasar. Terus diterawang untuk ngelihat tanda air dan benang pengamannya. Bank Indonesia juga bilang kalau rupiah Indonesia termasuk salah satu mata uang dengan sistem keamanan terbaik di dunia. Bahkan pecahan 50.000 tahun emisi 2022 sempat masuk jajaran uang paling aman dan sulit dipalsukan. Dan selain itu, Tomang Bro 2 juga diingetin buat ngerawat uang dengan baik lewat prinsip 5. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan juga jangan dibasahi, Tomang Bro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
6: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Belakangan ini Tomobro 2 Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan soal munculnya kasus monkey malaria atau malaria knowlesi di Indonesia. Dan penyakit ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles yang sebelumnya menggigit monyet yang terinfeksi parasit. Gejalanya mirip flu biasa Tomobro 2, mulai dari demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, sampai badan kerasa lemes. Makanya jangan anggap sepele kalau habis hiking atau dari area hutan terus tiba-tiba demam Tomobro 2. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya ya, gejalanya Tomobro 2. Tapi tenang, IDAI juga ngingetin masyarakat biar tidak terlalu panik karena penyakit ini bisa diobatin jika ditanganin dengan tepat dan juga cepat. Selain itu, penularannya bukan antar manusia Tomobro 2 melainkan lewat gigitan nyamuk. Nah, biar lebih aman ya Tomobro 2, kalau aktivitas outdoor jangan lupa juga ya pakai baju lengan panjang, obat anti nyamuk, dan juga hindarin area hutan saat senja sampai dini hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Nomor 2 ada info menarik nih buat kamu yang lu suka main ke pantai, tinggal di daerah pesisir, atau cuman sekedar hobi lihat fenomena langit. Nomor 2. Dan BMKG memprediksi kalau tanggal 17 Mei 2026 nanti bakal terjadi fenomena super new moon. Jadi ini adalah kondisi saat bulan baru berada di titik paling dekat dengan bumi yang bikin pengaruh gravitasi ke air laut jadi lebih kuat dari biasanya. Dan efeknya, tinggi muka air laut bisa meningkat dan berpotensi menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Bahkan BMKG nyebut kalau ada puluhan wilayah yang perlu waspada, teman Pro 2, mulai dari pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua Selatan. Selain bisa mengganggu aktivitas warga pesisir, fenomena ini juga berpotensi memengaruhi aktivitas pelabuhan, tambak, sampai perikanan darat. Tapi teman Pro 2 nggak perlu terlalu panik ya, cukup lebih waspada dan rutin pantau informasi aja cuaca dari BMKG.